kedua Suga member lagi member sekaligus rapper dari boy group BTS dikabarkan telah berinvestasi di perusahaan teknologi antariksa SpaceX punyanya Kang Elon ya, beberapa tahun sebelum perusahaan ini melantai di Bursa Saham Amerika Serikat pada 12 Juni 2026 kemarin. Dikutip dari Korea Herald, per Senin 29 Juni 2026 kemarin, idol yang punya nama asli Min Yongi ini disebut melakukan investasi melalui Link Asset Partner, perusahaan modal Ventura asal Korea Selatan yang diketahui menjadi salah satu investor SpaceX, teman Pro 2. Meskipun demikian, nilai investasi yang ditanamkan Suga juga nggak disampaikan berapa-berapanya ya nilainya. Dan berdasarkan keterangan sumber yang identitasnya juga dirahasiakan, investasi ini dilakukan pada tahun 2022. Dan menanggapi hal ini, Hype Corporation, agensi yang menaungi BTS, memilih untuk nggak memberikan konfirmasi ataupun bantahan terkait informasi ini. Kalau idola kamu aja udah mulai ngerti gimana caranya spend uang yang nggak spend-spend banget gitu. Gimana sih spend uang yang nggak spend-spend banget? Maksudnya mengeluarkan uang tapi yang nggak langsung habis gitu. Maksudnya yang nggak konsumtif gitu, teman Pro 2. Kalau Suga kan, kalau kamu kan nggak mungkin nih tiba-tiba, mungkin sih ke SpaceX gitu ikut investasi, tapi bisa investasi yang lain, teman Pro 2 ya. Investasi perasaan ke orang yang nggak tepat itu nggak masuk.

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92.5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih ada di ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan kita ngomongin salah satu pemain yang sempat bersinar dengan rekor unbeaten di salah satu klub di Liga Jerman ya teman Pro 2. Granit Xhaka teman Pro 2 yang baru aja menolak tawaran dari Chelsea

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

kedua, Angga mau ngingetin lagi bahwa nanti di jam 8 ya, seperti tadi pagi Angga bilang bahwa hari ini dua program spesial dan juga program khususnya program Satwa RRI Cirebon akan hadir dan mengudara di Pro 2 ya. Setelah tadi pagi ada Mutiara Pagi, nanti di jam 8 akan ada Dialog Cirebon Menyapa teman Pro 2 untuk nemenin kamu dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kita akan ngomongin dan juga mungkin sedikit mengamplifikasi ya bagaimana prestasi timnas voli Indonesia di kancah Asia teman Pro 2. Dan juga nanti Angga pengen nanya sih bahwa kemarin sempat ada yang bilang dan bersebaran juga di internet bahwa Indonesia tuh bukan juara Asia karena yang kemarin dimenangkan itu turnamen tier 2-nya, bukan turnamen utamanya Asia. Angga juga nanti pengen mastiin karena nanti ada pengamat olahraga dan juga ada pecinta bola voli yang ikut hadir buat ngobrol bareng sama Angga di jam 8. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi teman Pro 2. Masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Dan seperti yang udah Angga janjiin tadi, teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana prestasi Timnas Indonesia di cabang olahraga voli ya, teman Pro 2, yang juga akan jadi momen untuk kebangkitan voli Indonesia di kancah Asia dalam dialog Cirebon menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat pagi dimanapun kamu sedang mendengarkan pagi hari ini. Dan juga Angga menyapa Anda pendengar setia untuk program Dialog Cirebon Menyapa yang biasa mendengarkan di program Satu Era di Cirebon. Pagi hari ini Dialog Cirebon Menyapa hadir khusus di Pro 2 untuk membahas bagaimana momentum kebangkitan voli Indonesia di kancah Asia. Dan ini kenapa topik atau tema ini dipilih, karena seperti yang mungkin Anda sudah atau kamu juga sudah tahu ya, teman Pro 2, bahwa dua hari ini media sosial kita dihiasi dengan bagaimana momen-momen penting dalam pertandingan terakhir Timnas Voli Putra Indonesia. Nah, untuk membahasnya, teman Pro 2, Angga sudah terhubung dengan narasumber pertama. Beliau adalah pengamat olahraga, ada Mas Adi Jaya Prasetyo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Selamat pagi, iya, dan teman Pro 2 juga, Mas Adi.
2: Iya, iya.
0: Iya, ini sejak pagi tadi apakah masih merasakan euforia atau masih nontonin video-video penting di pertandingan terakhir Timnas Voli Indonesia kemarin, Mas?
2: Masih dong. Oh,
0: masih. Ini sampai. Iya. Nah, Mas Adi, yang mungkin bisa Mas Adi lihat dari keberhasilan Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 ini seperti apa?
2: Iya, kalau saya melihatnya ini kan seperti mengakhiri dahaga prestasi ya, terutama di cabang bola voli nasional, karena ini eventnya juga Asia dan secara gengsi juga sangat tinggi, makanya wajar.

0: Terus seberapa besar sih arti pencapaian prestasi yang baru diraih oleh Timnas Voli Putra Indonesia saat ini, Mas Adi?
1: Iya, kalau yang kenapa ini disebutnya luar biasa, karena memang satu, squad yang diturunkan itu kan lebih banyak itu pemain muda, Mas. Bahkan beberapa pemain senior sudah sedikit ya. Artinya ini pemain-pemain muda hasil kompetisi yang rutin digelar di domestik. Ini kan penunjang juga kompetisi yang sekarang ini lebih banyak. Bahkan ada kayak Pro Liga, Divisi Utama Jalan. Nah akhirnya muncullah banyak-banyak pebola voli muda berbakat. Contohnya kayak Boy Arnes, ini kan salah satu hasil jalannya kompetisi yang berjalan baik di Indonesia. Makanya nggak salah kalau Boy Arnes sekarang jadi MVP ya di kejuaraan tingkat Asia ini. Tidak hanya timnya juara, tapi MVP-nya pemain terbaiknya juga dari Indonesia. Yaitu Boy Arnes itu.
0: Oke.
1: Ini momentum juga.
0: Oke. Dan ini juga bisa jadi contoh ya mungkin Mas Adi bagi cabang olahraga lain, bahwa jika liga di tingkatan usianya di domestiknya itu berjalan ya kan, dan atlet-atletnya itu benar-benar mendapatkan apa, mendapatkan jenjang karir yang jelas juga, ini akan bisa menghasilkan prestasi yang seperti diraih Timnas Voli Putra Indonesia ini ya, Mas Adi.
1: Iya betul. Jadi saya melihatnya bola voli terutama ini hasil kerja keras semua pihak. Karena bagaimanapun membangun sebuah olahraga prestasi ini bukan hanya sekedar dari sisi kemampuan atlet, pelatih, tapi juga banyak hal, Mas. Terutama soal bagaimana mewujudkan sebuah organisasi olahraga yang memang mindset-nya untuk pencapaian prestasi.
0: Oke.
1: Daya dukung juga banyak. Kalau hanya sekedar bakat dari atlet dengan pelatih yang hebat, tapi tidak ditunjang dengan kompetisi yang baik, pembinaan yang berkelanjutan yang harus juga memiliki standar internasional dari sisi kepelatihannya, ya ini yang memang harus dibangun oleh seluruh cabur kalau memang ya kita ingin menjadi sebuah olahraga ini bagian dari apa ya program mercusuar untuk lebih. Karena bagaimanapun olahraga itu etalase, Mas. Etalase bagi negara. Bahkan satu prestasi olahraga itu booming-nya kan ya kayak sekarang gitu kan. Orang pasti langsung melihat, oh Indonesia gitu kan. Kaget. India bisa dikalahkan tuan rumah gitu. Kita bisa melakukan revenge itu. Sempat kalah kan dengan Korea di fase grup 3-0. Pasti final balas sesuai dengan ini. Ya ini bagian dari dinamika olahraga, tapi yang paling penting dalam pembangunan olahraga prestasi ini kan dari bawah sebenarnya, Mas. Okay. Konsepnya itu kan harus dari bawah, dan ada beberapa komponen penunjang, tidak hanya atlet, pelatih, wasit, bahkan semua dari hal pembinaan di bawahnya, semuanya memang harus benar-benar. Jepang sudah melakukan itu sebenarnya sih, Jepang.
0: Oke, jadi prestasi itu tidak selesai ketika talent scout-nya itu cemerlang gitu ya, ketika berhasil menemukan bakat-bakat yang apa yang bersinar, kemudian tidak mendapatkan liga di kategori usianya, maka akan sia-sia juga, seperti itu ya Mas Hadi ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Karena berbicara soal prestasi itu ya memang sama halnya kita untuk mencapai sebuah apa ya harapan yang luar biasa, nggak mudah, tapi ya harus memang dibuat secara komprehensif programnya, program mengarah prestasinya, karena butuh banyak pihak yang harus berperan untuk mewujudkan harapan itu. Itu, Mas.
0: Oke, tadi sempat disebut juga oleh Mas Adi bahwa bahkan di fase grup kita sempat kalah telak 3-0 ya, seperti yang kita lakukan di final kemarin oleh Korea Selatan. Menurut Mas Hadi, faktor-faktor yang jadi kunci keberhasilan sampai akhirnya bisa mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0, ini skor yang meyakinkan, sampai benar tadi Mas Hadi bilang bahwa banyak yang tiba-tiba kaget, tiba-tiba voli lah ya beberapa hari terakhir ini masyarakat Indonesia. Apa kunci keberhasilannya?
1: Sebenarnya momen kuncinya itu di babak semifinal waktu lawan India. Itu yang membuat akhirnya ada semangat yang lebih tinggi saat tampil di partai final. Artinya apa? India tuan rumah saat itu. Otomatis kan publik didukung sama pendukung India itu luar biasa. Tapi pemain kita tampil heroik kan, bahkan

0: dramatis kemenangan juga tipis 3-2. Akhirnya setelah mengalahkan India dan satu hal di babak final, mereka nggak melihat pertandingan sebelumnya gitu. Sehingga tampilnya ya all out gitu. Bahkan mampu 3-0 kan dalam waktu kalau nggak salah itu di bawah satu jam ya kayaknya itu
1: Wow.
0: pertandingan 3-0 itu. Iya.
1: Ya, terus sebelum berlanjut ke pertandingan lagi, Mas Adi, atau bagaimana prestasinya? Ini saya juga ingin menanyakan hal yang sempat dibahas di tengah seremoni atau hegemoni keberhasilan timnas Indonesia ya di cabang olahraga voli. Ada yang menyebutkan bahwa kalau menggunakan terms atau kata juara Asia itu sebenarnya tidak terlalu tepat karena turnamen yang dimenangkan kemarin itu adalah turnamen tier 2. Nah, Mas Adi
0: Iya,
1: sendiri bagaimana menjelaskannya?
0: yeah, memang kalau yang secara resmi tingkat Asia itu kan kayak Asian Games ya, hitungannya. Ini kan ibaratnya sebuah ajang yang memang memang resmi, tapi minimal dari sisi lawan ya, bukan berarti kita mengesikan prestasi yang ada
1: Betul.
0: sudah diraih oleh ini. Ini sudah, kalau menurut saya sudah luar biasa, bagus ya, dan kita harus bangga dengan perjuangan para pembola voli kita. Ya
1: Oke.
0: mudah-mudahan dari momentum ini levelnya bisa tinggi lagi. Mudah-mudahan di Asian Games kita bisa berbicara banyak, ataupun kita yang bisa ke event lebih tinggi lagi di Olimpiade. Emang tahapannya masih banyak yang lebih tinggi lagi sih, Mas.
1: Oke. Tapi untuk bisa mensyukuri apa yang sudah berhasil diraih itu rasanya tidak tidak ada salahnya ya, Mas Adi ya.
0: Betul,
1: Iya.
0: betul
1: Nah,
0: ya.
1: kalau boleh di apa dijelaskan sedikit mungkin bagi teman Pro 2 ataupun pendengar atau bahkan bagi saya, sebenarnya kalau turnamen yang kemarin itu setaranya ada di posisi ada di level Asian Games atau di level AFC Continental atau di level yang seperti apa untuk turnamen di olahraga voli, karena kalau untuk sepak bola mungkin sudah menjadi umum gitu ketika berhasil menjuara di lokal kemudian ada Champions Asia. Nah, kalau di voli ini levelnya seperti apa kompetisinya?
0: Ini ibaratnya mah kayak model apa ya, kejuaraan ya, kejuaraan. Dulu memang namanya apa ya, AFC itu kan Asia Volleyball Confederation ya, artinya sekelas turnamen, tajuknya sih tingkat Asia, kan memang ya ini tingkat Asia. Jadi ya nggak ada salahnya sih kita tidak memperdebatkan soal eventnya resmi ataupun tidak, tapi yang jelas sih bahwa ini wujud apresiasi aja lah buat para pemain kita yang sudah all out gitu kan, bahwa ini ya bisa disebut turnamen bola voli tingkat Asia.
1: Dan timnas
0: Asia itu kan skopnya ada Korea Selatan, India, meskipun Jepang tidak tampil ya di laga turnamen ini, tapi minimal ya kita apresiasi lah apa prestasi yang sudah diraih oleh pembola voli nasional itu.
1: Oke, berarti kalau kalau untuk yang apa yang sahihnya itu AFC Continental itu ya, yang Jepang juga bermain, yang apa Indonesia itu gagal atau tidak bisa ikut serta karena aturannya dirubah kalau nggak salah ya, Mas Adi.
0: Ya, betul, karena ini jatahnya untuk yang juara 2025, Mas, untuk yang level satunya.
1: Jadi
0: Ini
1: 2000
0: level 2 memang. Kalau
1: giliran.
0: bahasanya main mah untuk mencapai ke babak utama itu ya Indonesia belum, karena jatahnya di 2026 ini untuk juara yang di 2025.
1: Oh,
0: Gitu.
1: oke. Tapi mudah-mudahan dengan berhasil menjadi juara Asia di AFC Men's Cup 2026 ini bisa memberikan semangat yang lebih lagi dan juga untuk apa Federasi Bola Volinya juga bisa lebih semangat lagi, bisa lebih serius lagi untuk mempercayakan pemain muda tadi karena sempat diragukan kalau nggak salah ya, Mas Adi ya, soal pemilihan apa line up yang dipanggil untuk berlaga di AFC Men's Cup ini.
0: Betul, ya saya bilang di awal bahwa ini memang lebih banyak pemain muda yang tampil. Artinya kan ini juga bagian dari apa memberi kesempatan kepada pemain muda untuk bisa menunjukkan kemampuannya, dan ternyata memang mereka mampu kok bisa bersaing dengan tim-tim dari negara-negara lain yang mungkin dari sisi peringkat itu kan lebih lebih tinggi dari Indonesia. India, Korea Selatan itu kan hampir di atas kita
1: Iya.
0: gitu peringkat untuk Asianya
1: Oke.
0: dari itu.
1: Oke. Ini sudah ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Mas Adi, saya bacakan terlebih dahulu ya. Ada at Anabia Almahira. Bagaimana melihat regenerasi tim voli putra saat ini? Karena beberapa pemain merupakan pemain muda ya. Kemudian yang kedua ada Miftahur Rohman. Pemain bola voli Indonesia Cirebon kadang butuh tempat latihan yang layak alias banyak kekurangan, misalnya lapangan voli, terkendala lapangan voli kurang memadai seperti itu. Dua pertanyaan ini silakan Mas Adi untuk dijawab terlebih dahulu.
0: Ya, untuk yang pertama, pemain muda kita itu ya ini bagian dari apa ya, saya melihatnya justru mereka tidak tampil sebagai pemain muda kan biasanya grogi ya di event kayak tingkat Asia seperti ini gitu, meskipun level 2 belum di level 1, tapi pemain-pemain muda Indonesia itu punya kemampuan dan kemampuannya itu tidak hanya selevel nasional kan, ternyata di level Asia aja mereka sudah mampu gitu memberikan bukti. Artinya bahwa pembinaan pembola voli di Indonesia sudah banyak nih pemain-pemain muda yang bermunculan dan bisa jadi andalan timnas voli Indonesia di berbagai kejuaraan baik tingkat Asia Tenggara, Asia maupun di tingkat internasional. Itu kan.
1: Itu yang pertama. Kalau untuk apa pemain voli atau atlet voli di Cirebon ini yang katanya kekurangan lapangan volinya, Mas Hadi melihatnya bagaimana?
0: Ya ini yang saya bilang bahwa untuk melakukan apa kita di daerah seumpama contoh ini kan bagian daerah ini kan tingkat yang paling bawah dalam apa mencetak atlet-atlet berbakat ya yang nanti arahnya muaranya untuk membela tim nasional. Seharusnya ada kerjasama yang baik gitu, baik dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan organisasi induknya, KONI, kalau organisasi cabang olahraganya PBVSI. Ini kan sesuatu yang memang harus dicarikan formula, Mas. Di satu sisi kita berharap pengen prestasi ini tinggi, tapi di sisi lain yang saya sampaikan di awal bahwa banyak faktor penunjang selain dari sisi atlet, pelatih, sebenarnya ada faktor-faktor lain yang harusnya terutama termasuk sarana. Di saat sarana kita minim, bahkan disebut tidak representatif untuk dijadikan latihan, ini kan jadi PR sebenarnya. PR besar buat pemerintah daerah, dalam hal ini juga KONI, untuk bagaimana sih kita menyediakan sarana-sarana olahraga, terutama kalau di Cirebon seumpama masing-masing desa kan kalau lapangan voli mungkin masih bisa ya diadain. Nah, gimana caranya supaya lapangan ini representatif untuk latihan, terus di tiap-tiap desa juga harus ada nih pelatih-pelatih minimal kalau bola itu ada SSB, kalau di voli juga ada diklat. Ya pelatihnya juga harus memiliki standar pelatihan yang sudah punya kompetensi gitu kan, sehingga apa dari mereka dari usia dini hingga teknik dasar mereka tidak salah gitu.
1: Oke.
0: Karena kalau pelatihnya tidak kompeten mencetak atlet, takutnya itu hanya sekedar kita tidak ada acuan programnya. Bahkan kalau bisa ya ada sport science gitu. Artinya kan sport science ini kan berbasisnya sudah teknologi seperti yang sudah dilakukan oleh Jepang gitu. Okay. Cuman kita belumlah ke arah situ, tapi minimal dari standar kepelatihannya sudah ada acuan itu. Syukur-syukur bisa acuannya ke internasional sehingga dari usia dini sampai nanti pas beranjak mereka sudah dewasa, mereka sudah standarnya sudah standar internasional gitu.
1: Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Miftahur Rohman tadi ya. Karena mungkin jangankan pelatih di desa-desa yang proper dan memang kayaknya sebenarnya bisa mungkin ya Mas Adi memberdayakan mantan-mantan atlet yang ketika di sekolah berprestasi sampai tingkat apa, kemudian jangan hanya jadi pemain tarkam saja seperti itu. Mungkin bisa didata, kemudian bisa di apa disekolahkan untuk bisa benar-benar menjadi pelatih yang nantinya akan ditempatkan di desa-desa seperti yang tadi Mas Adi sampaikan seperti itu ya Mas ya.
0: Iya, jadi sebenarnya di Cirebon itu ada loh satu pemain kita yang sudah pernah ikut di kancah Asia Tenggara. Ada namanya Mas Kuswanto. Beliau legenda kan, legenda hidup yang pebola voli di Kabupaten Cirebon, di Cirebon. Bahkan dia memperkuat timnas Indonesia di waktu itu tahun 1991, Mas. Itu mendapat medali ini, kalau nggak medali emas malahan. Ini kan bukti bahwa orang Cirebon juga masih punya tuh, buktinya Mas Kuswanto sudah bisa membuktikan dia meraih medali emas di Asian Games di
1: bola internasional pula ya.
0: Iya, itu tingkat Asia Tenggara berarti, Mas, kalau SEA Games ya. Artinya bukti bahwa kita juga bisa gitu, asalkan memang semua pihak itu saling mendukung. Okay. Karena olahraga prestasi itu memang butuh konsep yang memang komprehensif. Tidak bisa hanya sekedar sepatah-patah gitu.
1: Harus menyeluruh ya?
0: Harus menyeluruh, Mas. Dan ini memang harus dibahas di semua cabur kalau kita mau meraih prestasi. Itu.
1: Oke, selanjutnya tadi sempat disinggung juga soal bagaimana harus menyeluruh, harus komprehensif. Nah, kemudian kalau dari prestasi yang baru direngkuh oleh Timnas Voli Indonesia kemarin, Mas Adi, apakah sudah ada perubahan dari sisi pembinaan atlet? Kalau memang sudah ada, perkembangannya seperti apa dan perubahannya seperti apa, Mas Adi melihatnya?
0: Ya, kalau dari sisi tingkatan nasional itu kan banyak ya, artinya kalau di level nasional itu pembinaan itu kan berjenjang, bahkan bisa disebut program jangka panjang. Nah, untuk regenerasi dari atlet-atlet yang sekarang nih, pemain muda kita ini sudah banyak nih yang bagus-bagus. Nah, artinya kita jangan terlena dengan mereka. Ada fasenya mereka nanti juga akan umur terus bertambah. Artinya masih kan regenerasi tetap ada nih, Mas. Nah, maka itu haruslah dari pembinaan usia dini ini yang memang harus benar-benar pemerintah sendiri harus, dalam hal ini KONI maupun PBFSI, ya harus benar-benar melakukan pembinaan usia dini berjenjang sehingga regenerasi ini nggak bakal putus gitu. Tapi dengan syaratan itu tadi, harus benar-benar dengan konsep yang komprehensif itu gitu. Daya dukungnya semuanya harus ada.
1: Nah, soal pembinaan atlet juga kemarin itu sempat viral juga salah satu video ketika salah satu pemain timnas voli putra Indonesia diwawancara menggunakan bahasa Inggris, kemudian dia di ujung atau di akhir, sebenarnya sepanjang wawancara dia masih sempat menjawab menggunakan bahasa Inggris sekenanya seperti itu. Tapi di ujung dibilang gak bisa bahasa Inggris. Nah, itu kalau Mas Adi sempat lihat videonya nggak? Kalaupun iya sempat lihat, bagaimana menurut Mas Adi sebenarnya untuk apa pembinaan atlet, apakah harus sampai ke public speaking juga atau seperti apa?
0: Ya, mungkin ya, kalau saya melihatnya mungkin tidak semua pemain mungkin fasih ya dalam berbahasa Inggris. Ini mungkin jadi bahan evaluasi ya, bahwa nanti kalaupun ya kita sudah main di jenjang level, baik itu di SEA Games, Asian Games, maupun level tingkat Asia Tenggara, maupun Asia Internasional, ya itu harus dipersiapkan sebenarnya. Barangkali suatu kita dapat giliran untuk diwawancara, kita sudah tahu nih minimal untuk public speaking kita minimal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Itu.
1: Atau minimal ada jawaban template seperti itu ya, Mas Adi. ketika membahas pertandingan, tim ini sangat bagus, sudah ditempletin aja, disiapin aja dari awal. Jadi hafalan saja kalau memang mendesak sekali ya. Nah,
0: ya kalaupun ada penerjemah juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah.
1: Cuman mungkin kemarin jadi momennya lucu ketika si pemain itu menjawab gak bisa bahasa Inggris, kemudian dia tertawa dan lari dari wawancara itu. Itu jadinya mungkin yang membuat video itu viral dan ditonton oleh banyak netizen juga ya. Nah, balik lagi ke Timnas Voli Putra, dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, Mas Adi. Sebenarnya kemarin kan sempat ada permasalahan di kepelatihan kalau nggak salah ya, di Timnas Voli Putra itu. Nah, sebenarnya seberapa penting peran pelatih, manajemen tim, dan juga kompetisi nasional untuk bisa mencapai prestasi Timnas Voli Putra Indonesia, meskipun tadi udah disampaikan komprehensif. Mungkin bisa dirinci poin per poinnya, Mas Adi, silakan.
0: Soal pelatih ya, pelatih itu kan yang jelas kalaupun ya selevel timnas itu minimal punya kompetensi sertifikat kepelatihan tingkat internasional, itu sudah wajiban yang harus dimiliki para pelatih yang bakal berkiprah di event-event kejuaraan bola voli baik tingkat Asia maupun dunia. Dan pelatih juga tidak melulu soal kompetensi, tapi juga bagaimana dia bisa menjadi bapak bagi para pemain. Artinya tidak ada jarak, tapi punya wibawa dan mampu memberi contoh yang baik buat para pemain. Terus yang ketiga ya, pelatih juga harus peka lihat secara psikologis pemain dan selalu harus hafal. Nah, makanya PR pelatih itu kan tidak hanya dari sisi kompetensi, tapi secara ini psikologi juga dia harus paham karakter para masing-masing pemain, bagaimana mengatur strategi, bagaimana punya strategi plan A, plan B, plan C, karena setiap lawan yang dihadapi itu kan berbeda pola permainannya. Nah, ini makanya butuh pelatih yang memang punya nilai lebih, tidak hanya dari sisi kompetensinya. Gitu sih, Mas.
1: Oke, untuk manajemen tim bagaimana, Mas Adi?
0: Ya, kalau manajemen tim kan ibaratnya itu kan secara sisi penunjang juga, penunjang untuk pencapaian prestasi. Artinya baik akomodasi, menyiapkan segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan tim, ya itu bagian dari secara manajemen yang harus memang profesional. Jangan sampai pemain, pelatih itu dipusingkan dengan hal-hal di luar teknis itu, Mas. Okay. Itu tugasnya manajemen itu.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Adi. Mungkin satu kalimat penutup untuk mengakhiri sesi pertama di Dialog Cirebon Menyapa pagi hari ini, yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang mungkin masih belum benar-benar mau memberikan perhatiannya kepada olahraga voli yang bahkan sudah berprestasi ini. Silakan Mas Adi.
0: Ya, ya, satu kalimat saya bahwa olahraga itu etalase buat bangsa maupun daerah dalam pencapaian prestasi. Dengan prestasi olahraga, otomatis nama baik daerah pasti terbawa harum gitu. Okay. Jadi majunya olahraga, harumnya daerah atau bangsa. Itu sih, Mas.
1: Baik, terima kasih Mas Adi Jaya Prasetyo atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini meskipun singkat bisa benar-benar memberikan insight baru bagi teman Pro2 ataupun pendengar program Dialog Cirebon Menyapa pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu Mas Adi Jaya. Mudah-mudahan prestasi voli putra ataupun voli putri Indonesia bisa ada lagi dalam waktu dekat, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di udara ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Mas Adi.
0: Waalaikumsalam, salam sehat semoga Mas.
1: Ya, teman Pro2, selanjutnya sebelum kita berlanjut untuk narasumber kedua, salah satu penikmat dan juga pecinta voli tanah air, kita akan dengerin dulu ya teman Pro2, ini perakiran cuaca yang disampaikan oleh perakirawan cuaca dari kantor BMKG Kertajati, yaitu rekan Ana Kania.
2: Selamat pagi teman Pro2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Selasa 30 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
3: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
3: Ya teman Pro 2 dan juga pendengar program Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini, masih bersama saya Angga Ampuh ya di Dialog Cirebon Menyapa dengan tema yang sama juga tentunya, yaitu momentum kebangkitan voli Indonesia di kancah Asia. Setelah tadi Angga udah berbincang dengan pengamat olahraga Adi Jaya Prasetyo, sekarang Angga juga sudah terhubung dengan salah satu penikmat dan juga pecinta bola voli Indonesia yang kebetulan namanya juga sama nih ya, inisialnya juga sama ya, APAP ya, Angga Prasetya, dan ini ada Angga Pangestu. Selamat pagi Mas Angga.
4: Iya, selamat pagi Mas Angga.
3: Iya. Ini seperti itu ya, seperti feedback aja ya. Selamat pagi Mas Angga, selamat pagi Mas Angga. Ya, Angga pengen bertanya nih, kemarin pas pertandingan itu apakah nonton dari awal sampai akhir atau hanya nonton highlightnya saja?
4: Untuk saya lihat di highlight saja.
3: Oke.
4: Saya di
3: Halo.
4: Ayo Mas Angga.
3: Oh, oke. Nah, kalau dari kacamata pecinta bola voli, bagaimana Mas Angga melihat keberhasilan Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 untuk pertama kalinya ini?
4: Ya, menurut saya ini prestasi ini menjadi bahwa sebuah kerja keras, kekompakan, dan mental juara ini sudah dibentuk sehingga Timnas kita ini mampu bersaing di kancah level Asia tentunya Mas Angga.
3: Oke, sebagai pecinta bola voli seperti sudah semestinya Mas Angga juga mungkin sudah menonton dan mungkin sudah tahu dan hafal beberapa pemain dari Timnas pesaing atau timnas di luar Indonesia ya, mungkin Korea Selatan ataupun India. Nah, kalau Mas Angga melihat sendiri di turnamen kemarin, apakah line up atau pemain yang diturunkan Korea Selatan dan juga India yang katanya itu jauh di atas kita, sebenarnya secara peringkat itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya atau ada perbedaan secara line up Mas Angga?
4: Iya, kalau jika melihat jalannya laga final, permainan Timnas Voli khususnya pemain ini layak mendapatkan apresiasi tinggi ya Mas Angga.
3: Iya.
4: Melihat dari segi itu tentunya mental juara sudah dibentuk para pemain ketika bermain cukup tenang ya. Dan di situ juga permainan servis dan blok ini sangat efektif Mas Angga.
3: Oke.
4: Kemudian juga di sana saya lihat kerjasama tim ini sudah terjalin begitu sulit ya. Kemudian distribusi bola dari setter berjalan rapih nih. Serangan dari berbagai posisi juga hidup. Saya lihat beberapa poin menurut kacamata saya ini permainan dari Boy Arnes nih. Yeah. Ini sangat cemerlang, bahkan setiap servis yang dilayangkan Poi Arnes hampir sepenuhnya menjadikan sebuah poin tentunya, Mas Angga.
3: Oke, berarti yang memang layak untuk mendapatkan gelar MVP itu untuk Boy Arnes itu memang layak ya, Mas Angga, menurut Mas
4: Betul
3: Angga?
4: Betul sekali, Mas Angga.
3: Oke, nah iya. Kalau kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa Korea Selatan ini bermain di final ini seperti berbeda ketika bertemu di fase grup seperti itu. Karena banyak juga yang meng-highlight bahwa sebenarnya ada bola-bola yang sebenarnya mudah untuk bisa didapat atau diantisipasi oleh timnas Korea Selatan, tapi nyatanya justru malah menghasilkan poin bagi timnas Indonesia. Kalau Mas Angga sendiri melihatnya, apakah ada faktor mental atau ada faktor lain dari kekalahan telak 3-0 Korea Selatan kemarin ini?
4: Iya, tentunya keberhasilan mengalahkan timnas Korea ini menjadi suatu awal ya, bukan tujuan akhir. Tentunya kemenangan tadi seharusnya bisa dilakukan ataupun bisa dilakukan secara konsisten di level Asia, bahkan untuk di dunia pun. Harapannya tentu pertandingan kemarin bisa memunculkan sebuah mental juara dan tentunya bisa meningkatkan kualitas teknik dan strategi agar kita ini bisa diberikan semacam di pertandingan di bahkan tingkat Asia ataupun di tingkat dunia tentunya, yeah. Mas Angga.
3: Oke. Kemudian Mas Angga, kalau Mas Angga ini termasuk pecinta bola voli yang takut atau khawatir atau justru percaya ketika akhirnya tim kepelatihan ini memilih untuk memanggil dan juga memasang pemain-pemain muda ketimbang pemain-pemain yang memang sudah berusia tapi sudah teruji. Mas Angga ini termasuk yang ragu, takut, khawatir atau yang justru menaruh harapan besar kepada para pemain muda?
4: Iya, tentunya saya juga menaruh harapan besar untuk anak-anak muda ini untuk bisa terus berkembang sehingga perbola-bola Indonesia memiliki masa depan yang semakin cerah tentunya, Mas Angga. Kemudian saya juga berharap ya, semoga gelar juara ini awal kebangkitan Indonesia juga bisa terus meningkatkan konsistensi permainan dengan memperkuat regenerasi pemain dan bisa meningkatkan kualitas juga tentunya untuk timnas Indonesia bersaing di level Asia bahkan menembus di panggung dunia tentunya dengan komposisi pemain muda seperti ini, Mas Angga.
3: Oke. Kemudian untuk bicara prestasi timnas voli putra Indonesia, ini apakah menurut Mas Angga berpengaruh untuk bisa meningkatkan atau dijadikan momentum untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga bola voli?
4: Kalau bicara tentang prestasi gelar juara ini, tentu saya sebagai pecinta voli sangat membanggakan ya tentunya, Mas Angga. Namun prestasi yang sesungguhnya adalah ketika Indonesia ini mampu untuk mempertahankan konsistensinya. Kemudian prestasi ini juga bukan hanya soal mengangkat trofi, menjaga kualitas permainan dan harapannya bisa mencetak pemain-pemain baru lagi dan terus bersaing di level Asia maupun dunia secara konsisten. Dan itu bagi saya menjadi ukuran keberhasilan sebuah tim nasional voli Indonesia tentunya, Mas Angga.
3: Oke, untuk dukungan dari pemerintah, klub maupun masyarakat agar prestasi ini bisa seperti yang Mas Angga sampaikan tadi bisa terus dipertahankan, kira-kira dukungan yang seperti apa?
4: Untuk dukungan kalau ditanya prestasi timnas voli ini perlu diiringi dukungan nyata ya. Nyata dalam hal bukan berupa apresiasi setelah meraih juara Mas Angga, tetapi juga memiliki investasi jangka panjang tentunya melalui pembinaan atlet-atlet usia dini. Peningkatan kualitas dan penyediaan fasilitas latihan juga tentunya harus bisa diadakan sesuai standar internasional ataupun yang memadai lah boleh dikatakan. Serta penyelenggara kompetisi ini juga harus bisa berjenjang dan berkelanjutan tentunya. Dengan dukungan seperti itu, saya yakin prestasi bola voli Indonesia akan lebih mudah dipertahankan, bahkan ditingkatkan di level Asia dan hingga dunia tentunya Mas Angga.
3: Oke, Mas Angga tadi menyampaikan soal bagaimana fasilitas juga sangat berpengaruh. Nah, kita bicara di level daerah terlebih dahulu, karena tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwa sebenarnya pangkal atau awal mula bagaimana akhirnya nanti di timnas itu bisa berprestasi ya di daerah terlebih dahulu. Nah, untuk di daerah sendiri sebagai pecinta bola voli, apakah kompetisi di level daerahnya, di level sekolahnya, dan fasilitasnya itu sudah cukup memadai untuk wilayah Cirebon atau Ciamaja Kuning ini menurut Mas Angga?
4: Untuk fasilitas bahasa memadai ya, tentu di tingkat Cirebon boleh dikatakan sudah cukup baik, tetapi belum ideal. Maksudnya jika bibit-bibit muda ini masih membutuhkan kompetisi yang lebih rutin, kemudian merata dan berjenjang, tentunya pembinaan pemain ini berlangsung berkesinambungan. Semakin sering bibit-bibit muda ini menghadapi pertandingan yang berkualitas, maka semakin siap mereka bersaing di kancah level internasional tentunya Mas Angga.
3: Oke, berarti tadi jika dikatakan sudah baik, baik, tapi belum masuk kategori ideal seperti itu ya Mas Angga ya?
4: Betul, iya.
3: Oke, nah kemudian tantangan apa sih yang sebenarnya harus dihadapi timnas voli Indonesia agar bisa tetap konsisten dan bersaing di level Asia bahkan dunia?
4: Kalau melihat dari sebuah tantangan terbesar ke depan, tentunya ini adalah suatu tantangan yang bagaimana konsistensi prestasi ini kita harus akan semakin tinggi ya. Karena itu tantangan utamanya adalah menjaga, memperkuat regenerasi dan meningkatkan kualitas sehingga juara itu tetap mempertahankan prestasi itu lebih sulit. Karena itu semua pihak harus terus bekerja sama tentunya agar voli Indonesia tetap menjadi kekuatan di level Asia Mas Angga.
3: Oke, kemudian kalau bicara timnas voli Indonesia, kalau Mas Angga sendiri sebagai pecinta voli, untuk di level domestiknya tim bola voli mana yang Mas Angga dukung dan yang Mas Angga apa pantau seperti itu, dan spesifiknya pemain timnas Indonesia yang kemarin juara itu ada yang mencuri perhatian Mas Angga atau tidak?
4: Tentunya kalau mengarah ke level domestik ya, saya juga mengidolakan salah satu tim itu di tim Lavani ya. Karena sebuah permainan ataupun para pemain ini tentu biasa memiliki kesempatan untuk bisa berkembang. Kemudian saya kira juga di salah satu tim ini kita disebut Lavani ya. Selain itu dia juga melakukan pembinaan yang bisa diperkuat sehingga ketika masuk ke dalam tim senior itu bisa memberikan regenerasi pemain menjadi suatu kekuatan fondasi domestik yang baik. Timnas ini akan selalu pasti ketika memiliki regenerasi pemain memiliki stok pemain yang berkualitas. Fokusnya tentu lebih ke pembinaan usia dini, Mas Angga, dan regenerasi untuk kita bicara mengenai prestasi dan mempertahankan di level internasional, tentunya gitu.
3: Oke, kalau tadi Mas Angga punya tim apa? Punya tim bola atau favorit di voli? Ya Angga juga suka juga Karasuno ya, Mas. Mas Angga nonton Haikyuu juga nggak ya kira-kira? Nonton nggak ya kira-kira?
4: Belum.
3: Oh belum. Biasanya penikmat voli, pecinta voli tuh nonton animenya tuh Haikyuu ya. Tapi Mas Angga ini belum. Coba deh nanti tonton ya.
4: Oke, siap.
3: Ya. Terus Mas Angga, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, kira-kira dari komposisi pemain, pelatih yang berhasil meraih prestasi di AFC Men's Cup 2026 ini, kira-kira menurut Mas Angga yang paling dan wajib untuk tidak boleh diganti itu yang mana? Apakah dari pemainnya, pemainnya spesifiknya siapa, atau dari pelatihnya, atau dari mananya?
4: Kalau melihat dari komposisi pemain ya, tentu ini adalah sebuah racikan yang disajikan oleh pelatih yang saat ini itu memiliki peran, apalagi di situ hadirnya beberapa pemain senior seperti juga. Dan ada beberapa pemain junior seperti Boy, itu merupakan suatu perpaduan menjaga ketenangan dan membimbing rekan-rekannya. Sementara saya kira untuk setiap posisi tentunya ini memberikan suatu peran ya, karena kedalaman support di setiap posisi seperti setter, opposite, outside hitter, middle blocker, dan libero ini memiliki kekompakan komunikasi dan sebagai fondasi permainan ya. Dan juga ini kalau dilihat dari level internasional, yang wajib dimiliki adalah bagaimana kedalaman skuad dan kerjasama tim ini ketika semua pemain siap mengisi perannya, peluang meraih prestasi akan jauh lebih besar tentunya, Mas Angga.
3: Baik, terima kasih Mas Angga. Mungkin kalimat terakhir untuk sesama penikmat atau pecinta bola voli Indonesia atau untuk masyarakat pada umumnya, apa yang ingin disampaikan terkait pencapaian timnas voli putra Indonesia yang baru saja kita dapatkan di sini, Mas Angga?
4: Tentunya harapan ke depan sebagai pengamat voli ya, kebersahasilan menjadi juara Asia harus menjadi awal, ini bukan tujuan akhir. Harapannya tentu prestasi ini diikuti dengan pembinaan atlet yang konsisten ya, kemudian kompetisi nasional juga semakin berkualitas, dan regenerasi pemain juga perlu berjalan baik ya. Kemudian timnas juga ini perlu mempertahankan disiplin, mental juara, kemudian strategi juga harus bisa konsisten di level Asia. Ya, harapannya semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi klub-klub dan atlet-atlet muda Indonesia untuk terus berkembang sehingga bola voli Indonesia ini memiliki masa depan yang semakin cerah tentunya, Mas Angga.
3: Baik, terima kasih sekali lagi Mas Angga Pangestu atas waktunya. Mudah-mudahan tetap cinta bola voli Indonesia dan juga bisa memberikan dukungan dan juga kritik-kritik yang membangun juga tentunya untuk bola voli di tanah air ya, Mas Angga Pangestu. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat.
4: Siap, Mas Angga.
3: Selamat
4: salam
3: pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya teman Pro 2, demikian perbincangan kedua Angga dengan Angga ya, dengan salah satu pecinta bola voli tanah air yaitu Angga Pangestu. Dan ini juga jadi penanda bahwa dialog Cirebon Menyapa berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di dialog Cirebon Menyapa edisi khusus lainnya yang akan hadir di Pro 2 FM RRI Cirebon. Saya Angga Ampuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh,

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan.

simak ya, supaya cakap dan juga pandai memahami ragam kondisi di jalan raya. Meski untuk mengikuti tes SIM-A di Indonesia itu sering dianggap menakutkan, tapi ini nggak sesulit yang kamu kira loh ternyata, teman-teman gue. Jadi nggak perlu calo untuk mempercepat prosesnya. Dan beberapa cara yang

champion bisa praktek. Paling sederhananya adalah parkir mundur, terus bisa menjaga kecepatan kendaraan, dan parkir bisa menguasai manuver. Wah, hal-hal yang tetap susah ya untuk bisa dapet shift. Apalagi kalau memang di keluarga belum ada yang punya mobil gitu. Kalau pakai mobil orang, mobil teman kan agak serem ya teman-teman.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang.
4: Sega jamblang masakane wong Cirebon.
3: Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Angga Ampunya pamit dari Sepada untuk edisi hari ini. Sampai ketemu lagi nanti hari Selasa ya di Sepada juga dari jam 5 sampai dengan jam 10. Nah, habis ini akan ada Uca yang siap nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore di Santai Siang. Jadi Angga Ampunya signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inggris dengan 5 trofi juara, mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti bola?

aja. Buat pertama kalinya, ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Hitlist. Melon 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang di Pro 2 Hitlist ya. Kali ini barengan sama Uca nih, yang bakalan nemenin kamu juga nanti di santai siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist ini kamu di edisi Selasa 30 Juni 2026 ini pastinya bisa request lagu-lagu favorit kamu. Nanti langsung aja kirim, Uca tungguin ya sampai jam 12 nanti. Kamu kirim aja ke 08 11 20 20 937. Nih kayak udah ada beberapa teman Pro 2 yang request nih ya. Uca bacain beberapa dulu kali ya. Dari Kak siapa nih? Kak Zulia nih ya teman Pro 2. Good morning, good morning. Udah menjelang siang ya kalau di santai siang ini di Pro 2 Hitlist ini. Izin katanya mau request Remuk Angie Carvalho di Jakarta nih dari Zulia. Salam buat kakak penyiarnya and the Angies. Seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus juga ada yang request lagunya Kenris nih. Katanya judulnya tuh Sylvia. Sylvia? Ini mana namanya? Maksudnya yang judulnya Semesta dari Kak Sylvia ya. Dan ini tuh katanya lagunya enak banget buat nemenin siang yang padat aktivitas, apalagi katanya saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Semoga bisa diputar ya kak, amin. Iya nanti aku puterin ya, aku cariin dulu tapi lagunya. Oke oke. Terus juga ada lagi dari Kak Ika Variato. Selamat siang kakak, mohon maaf mau izin request lagu judulnya Semesta by Kenris. Terima kasih, terima kasih kembali. Ini juga ada lagi yang request Semesta dari Bunde, katanya mau request Kenris Semesta. Oke, nanti Uca cariin dulu nih ya buat yang udah request. So buat kamu yang belum, masih Uca tungguin. Jangan lupa kirim ke 08 11 20 20 937. Uca mau puterin dulu lagunya Salma Salsabil ya, yang judulnya Haju.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champion League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Fred.

di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 nih ya, barengan sama Uca. Udah ada beberapa lagi yang request lagu nih. Banyak banget yang request Haha dari Sabrina Leonor ya. Kayak dari Kak Fatim, pengen lagu Haha Sabrina Leonor dong. Terus ada Banyu, Kak Banyu. Terus ada Kak Selin. Ada lagi Kak Doremi. Fasolasi dong Kak Doremi aja. Katanya mau lagu Sabrina Leonor yang Haha. Terus ada lagi Kak Retno, request Sabrina Leonor juga dong yang judulnya Haha. Siap, siap. Oke, nanti just siapin. Terus ada dari Meldut juga pengen lagu Sabrina Leonor yang Haha. Ada lagi dari Kak Fitriana mau request Haha Sabrina Leonor. Main, Kak Main juga nih pengen request Haha. Oke, langsung aja nih ya, Uca puterin abis ini. Tapi buat kamu nih yang belum request, langsung request sekarang, kirim ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Uca puterin dulu Sabrina Leonor yang judulnya Haha.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Masih di Pro 2 Hitlist ya, tahun Pro 2 udah ada lagi yang request nih. Ada dari Kak Zulfikri, katanya mau request lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta, atau yang Dul Jailani Dul 5 atau Dul Jailani sebenarnya selamanya. Oke, nanti Uca puterin yang Kasidah Cinta ya, nanti Uca siapin dulu lagunya. Terus ada lagi katanya dari Kak Noname, anonim nih ya, katanya selamat siang mau request lagu Kendri Semesta. Tadi baru aja udah diputerin ya sebelumnya ya, udah diputerin. Jadi nanti next kali besok diputerin lagi kali ya. Kamu jangan lupa request lagi ya besok di jam 11 sampai jam 12 nanti. Nah, ini juga ada lagi yang request dari Kak Abdul, katanya mau request lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan, sama mau nitip salam buat Mbak Uca yang cantik banget sejagat raya. Oke, semangat, jangan lupa minum air putih dari Abdul di Weru. Oke, terima kasih loh ya. Nanti Uca puterin lagunya ya. BTW ngomongin Bernadia nih ya, teman Pro 2, ada kabar atau informasi yang menarik nih. Jadi emang Bernadia tuh lagi ngehadirin warna baru di album studio keduanya yang judulnya tuh Semoga Hanya di Mimpi. Salah satu yang paling mencuri perhatian itu kolaborasinya bareng band Perunggu. Kalau kamu sendiri teman Pro 2 udah dengerin belum sih si yang lagu terbarunya ini Semoga Hanya di Mimpi, atau ngelihat MV-nya? Kalau Uca sendiri udah lihat ya Kak, dan menarik banget sih emang MV-nya sendiri. Dan menariknya juga nih, katanya Bernadia tuh emang sengaja pengen ini tuh meminta Perunggu ya membuat lagu dengan nuansa khas awal tahun 2000-an. Bahkan tuh ia juga bilang musik di era itu katanya rasanya tuh katro in a good way, sederhana apa adanya, penuh eksplorasi, dan yang paling penting itu terdengar jujur katanya. Nah, personal Perunggunya itu juga ngaku katanya mendapat arahan yang cukup unik dari Bernadia yang bikin lagunya tuh katanya sekatro dan sonora mungkin ya, supaya vibes 2000-annya tuh bener-bener kerasa. Referensi mereka juga gak main-main nih, mulai dari playlist lagu-lagu yang sering nongol di MTV Ampuh sampai clear top 10. Dan hasilnya juga pastinya ini Bernadia tuh ngaku puas ya katanya, karena karakter khas Perunggu itu berhasil beri warna baru di albumnya tanpa ngehilangin identitas musiknya. Ia juga katanya bilang Perunggu tuh sebagai band yang selalu support sejak awal perjalanan karirnya, teman Pro 2. Kangen gak sih sama nuansa musik era 2000-an ini, teman Pro 2? Ya, pokoknya karena emang lagu-lagu 2000-an sih akan menemani kamu selalu ya. Makanya si Bernadia ini juga berinovasi gitu ya. Dia membuat album baru yang ada sentuhan freshnya, walaupun itu tuh membawa kita bernostalgia gitu ya, teman Pro 2. So, Uca mau puterin lagu Bernadia nih. Tadi ada requestan dari Abdul yang katanya mau Bernadia yang Kita Buat Menyenangkan. Langsung aja Uca puterin.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pro 2 hitlistnya sampai sini dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat nge-request lagu, besok masih ada. Kamu bisa request di jam 11 sampai jam 12 juga di 08 11 20 29 37. Makasih juga buat kamu yang udah request tadi ya. Nanti request lagi besok, pokoknya request lagi terus ya. Oke dong. Nah, pokoknya nanti juga Uca masih nemenin kamu ya di Santai Siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Juga Uca pastinya bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. So, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Yuk, timbul!

Teman Pro 2, kalau mau jadi konten kreator sukses tuh nggak harus pindah ya ke kota besar atau ke Jakarta gitu ya. Buktinya tuh datang dari Valentino, konten kreator asal Sambas, Kalimantan Barat. Katanya lewat kanal YouTube dan akun TikTok @aprilfullskin, ia tuh berhasil bangun komunitas digital langsung dari daerah asalnya. Dan menurut dia juga sekarang tuh internet udah buka peluang yang lebih luas. Jadi emang lokasi bukan lagi penghalang buat anak-anak muda tuh terus berkarya dan jangkau audiens di seluruh Indonesia. Dan perjalanannya juga gak instan ya. Kalau si Valentino sendiri ini tuh kanal YouTube-nya itu miliknya punya lebih dari 120 ribu subscriber. Hasil dari konsistensi juga terus belajar nih dia di sini ya, teman Pro 2. Terus juga dia juga memahami apa yang disukai penonton dan tetap ngehadirin konten yang positif. Dan buat dia sendiri, dunia kreatif itu emang terus berubah ya. Tapi satu hal yang gak boleh berubah itu kualitas dan originalitas dan semangat juga untuk terus berkembang, katanya. Ia juga berharap makin banyak anak muda nanti nih dari berbagai daerah itu berani nunjukin karya mereka, karena Indonesia kan punya banyak cerita ya, budaya dan sudut pandang unik yang layak dikenal lebih luas lagi. Jadi teman Pro 2 pokoknya gak perlu nunggu tinggal di kota besar buat mulai berkarya. Siapa tahu nih karya hebat kamu berikutnya justru lahir dari daerah kamu sendiri gitu ya, teman Pro 2. So ucanya masih sama kamu, tetap di Santai Siang.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop!

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

UMKM tuh masih jadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia ya, teman Pro 2. Jadi emang enggak cuma buka lapangan pekerjaan, tapi ini juga ngedorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Nah, buat mendukung pelaku usaha, pemerintah tuh terus memperluas aksesnya, akses pembiayaannya lewat kredit usaha rakyat atau KUR hingga akhir Juni 2026, dan penyaluran ini tuh udah mencapai sekitar 147,7 triliun kepada lebih dari 2,3 juta pelaku UMKM. Gak cuma itu ya, pemerintah juga menghadirkan KUR perumahan yang bisa dimanfaatin untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan sampai 500 juta. Dan teman Pro 2, nih kalau kamu punya usaha sendiri, kira-kira teknologi AI itu bakalan kamu pakai gak sih? Dan dipakai buat apa nih? Buat bikin konten kah? Promosi atau cari ide bisnis? Soalnya tuh ya, sekarang tuh pelaku UMKM tuh juga didorong untuk manfaatin kecerdasan buatan atau AI buat membaca tren pasar, nemuin peluang baru, sampai ngembangin strategi bisnis yang lebih efektif. Selain itu juga ada aplikasi ya, aplikasi namanya Sapa UMKM. Ini tuh bisa memudahkan pelaku usaha untuk ngeakses berbagai layanan, mulai dari legalitas sampai pengembangan datanya. Ya, semoga sih UMKM Indonesia bisa makin inovatif ya, teman-teman Pro 2, dan juga bisa bersaing sama pasar global ya. So, masih di sini, teman Pro 2 masih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar hutang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar hutang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Teman produk kecerdasan buatan atau AI itu emang lagi jadi tren dan banyak membantu pekerjaan ya. Termasuk ini tuh di dunia kreatif, tapi tuh ternyata enggak semua seniman itu setuju kalau AI dijadikan andalan utama dalam berkarya. Contohnya nih kayak penyanyi legendaris Madonna. Dalam wawancara terbarunya ia tuh bilang kalau bahwa seni sejati itu lahir dari keberanian bereksperimen, kolaborasi, dan berani ngambil resiko. Katanya juga nih, menurutnya nih, hal-hal itu tuh katanya sulit tergantikan oleh algoritma atau kecerdasan buatan. Nah kalau teman produser sendiri gimana gitu ya, tim yang manfaatin AI buat bantu berkarya atau lebih suka semuanya itu dibuat murni dari kreativitas sendiri nih teman produser. Kamu sendiri kayak gimana ya? Nah Madonna itu juga bilang ya, kalau saat lagi cari inspirasi untuk buat musik baru, ia tuh justru lebih milih menjauh sejenak dari teknologi dan media sosial. Ia tuh lebih seneng nikmatin waktu bareng keluarganya katanya, nyatu sama alam, memberikan ruang buat pikirannya istirahat, biar ide-ide segar tuh bisa muncul katanya. Dan bagi Madonna sendiri nih, karya seni itu bukan soal angka, jumlah streaming atau popularitas, tapi emang ini tuh semuanya tentang pengalaman, keberanian, coba hal baru, dan sentuhan personal yang buat sebuah karya itu rasanya itu tuh tetap hidup. Nah kalau kata kamu sendiri, AI itu sebaiknya jadi alat bantu atau justru ngambil alih proses kreatif sih teman produa? Kamu masih kayak Madonna juga gak sih teman produa gitu ya, yang nyari inspirasinya kalau lagi di luar butuh menyendiri, atau di kamar mandi biasanya nih ya yang lagi menyendiri, pokoknya lah. Kayak gimana teman produa? Kalau Uca sendiri sih ya manfaatin AI sih, tapi kadang juga menyendiri juga bisa kok mencari inspirasi sambil bengong-bengong gitu. Itu kadang juga muncul ide-ide sendiri kalau buat Uca sendiri. So teman produa, santai siangnya masih sama kamu. Tetap di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Majalengka nih teman prod gue. Jadi kontingen Majalengka berhasil ngeraih posisi runner up pada ajang Persenitas 13 ya, ke-13 tahun 2026 yang digelar di Kota Cirebon. Jadi selama 5 hari penyelenggaraan, aparatur sipil negara atau ASN tuh dari berbagai daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ini kompetisi ya dalam berbagai cabang olahraga dan seni budaya. Majalengka juga tampilnya impresif ya dengan koleksi 10 medali emas, 3 medali perak, dan 8 medali perunggu. Medali emas juga diraih dari berbagai cabang ya, mulai dari bulu tangkis, voli indoor putri, biliar, hingga catur bergu. Sementara itu kalau di bidang seninya tuh Majalengka sukses menjadi yang terbaik lewat seni dan kirab budaya. Kepala Dispora Kabupaten Majalengka Uju Gustiawan itu bilang kalau pencapaian ini merupakan hasil kerja keras para atlet, ofisial, serta juga ini dukungan dari berbagai pihak ya yang terus memberikan semangat nih selama kompetisinya ini lagi berlangsung. Nah emang gak cuman menang kalahnya aja ya teman pradua, gak cuma soal menang kalahnya aja. Persenitas ini juga jadi ajang untuk mempererat silaturahmi, sportivitas, dan kolaborasi antar daerahnya. Pokoknya selamat juga nih buat kontingen Majalengka atas prestasi yang udah berhasil diraih teman pro 2. So, tetap barengan sama Ucatur jadi santai siang.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri.

0: karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Mbappe. Kolam!
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

belakangan ini teman Pro 2 emang kompetisi olahraga High Rocks itu lagi ramai banget ya dibahas di media sosial. Selain karena emang viralnya sebuah video saat perlombaan, banyak juga yang penasaran nih sebenarnya High Rocks itu olahraga kayak gimana sih. Jadi High Rocks ini merupakan kompetisi kebugaran yang gabungin lari dengan latihan fungsional ya. Jadi peserta juga harus menyelesaikan total lari sejauh 8 km yang diselingin 8 tantangan fisik. Mulai dari mendorong dan menarik beban kayak burpee, rowing, bawa kettlebell juga, sampai ini tuh menutup perlombaan dengan 100 kali wall ball. Dan teman Pro 2 kebayang gak sih kalau abis lari 1 km terus harus langsung dorong beban berat gitu. Lumayan kayaknya ya, bikin napas kita jadi ngos-ngosan gak sih. Nah walaupun ini tuh terlihat ekstrim ya, High Rocks ini sebenarnya terbuka ya untuk semua level. Ada kategori open untuk pemula, doubles yang dilakukan berpasangan, sampai kategori pro buat peserta yang lebih berpengalaman. Yang membuat High Rocks ini menarik juga, format perlombaannya tuh katanya tuh selalu sama ya di seluruh dunia. Seluruh pokoknya ya, jadi peserta tuh bisa ngebandingin gitu catatan waktu dengan peserta dari berbagai negara. Nah kalau kamu nih teman Pro 2 tertarik buat nyobain, mencoba, pastiin latihannya itu harus dilakukan secara bertahap dan sesuai kemampuan tubuh kamu. Jangan dipaksa nih ya, kalau gak kuat gitu jangan dipaksa. Karena emang yang paling penting itu kan bukan sekedar langsung finish gitu ya, tapi gimana kita harus tetap berolahraga dengan aman dan ya sambil nikmatin prosesnya aja.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Produa, kamu pernah gak sih habis nonton film di bioskop, terus gak lama itu ternyata filmnya bisa ditonton gitu di platform streaming? Nah, banyak ya hal kayak gini tuh ternyata lagi dibahas serius juga nih oleh pemerintah. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon maksudnya, itu tuh menilai ya perlu ada aturan soal window times atau jarak waktu tayang film di bioskop sebelum masuk ke platform digital. Tujuannya tuh supaya industri bioskop tuh tetap hidup dan ekosistem perfilman Indonesia tetap seimbang. Makanya ini juga jangan sampai masa tayang di bioskop itu terlalu singkat, karena emang ini tuh bisa berdampak ke berlangsungan layar lebar sendiri ya. Selain itu juga pemerintah ini tuh juga ngebuka pembahasan revisi undang-undang perfilman supaya ini tuh lebih relevan sama perkembangan teknologi dan kebutuhan industri film saat ini. Nah, juga katanya nih kedepannya pemerintah tuh bakal berencana ngembangin lebih banyak film yang temanya tuh sejarah Indonesia, film anak sampai film daerah, sekaligus ini tuh buat memperkuat kolaborasi ya di dunia perfilman nasional. Dan katanya ini harapannya juga industri film Indonesia tuh bisa makin kuat, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global nanti. So, teman Produa masih terus sama Uca ya, kan Ucanya masih ngasih informasi menarik buat kamu. Tetap di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curaçao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang nih bareng Uca ya. Dan teman Pro 2, kamu pernah gak sih mikir gitu ya, dunia film Hollywood itu tuh kayaknya stabil banget dan gak tergantikan. Nah tapi ternyata tuh realitanya ternyata gak seindah itu ya teman Pro 2. Karena emang belakangan ini tuh makin banyak perusahaan perfilman di Hollywood yang gulung tikar. Terbaru nih Shadowcast Pictures itu lagi perusahaan yang penyediaan alat produksi film kayak kamera dan pencahayaan itu tuh ternyata ikut tutup setelah bertahun-tahun beroperasi. Dan kondisi ini tuh bukan tanpa alasan ya, karena emang industri film di California itu lagi ngalamin penurunan produksi. Ditambah lagi ini tuh dampak pandemi ya, juga ada aksi mogok pekerja sampai perubahan besar karena penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Nah kebayang gak sih ini kalau AI tuh sekarang tuh emang udah bisa bantu urusan pencahayaan, kayaan kostum, bahkan elemen latar dalam film sendiri gitu ya. Itu udah makanya karyawannya tuh pada mogok kerja mungkin karena banyak digantikan sama AI. Juga katanya ini banyak pelaku industri tuh menilai perubahan ini bikin sebagian pekerja produksi tuh jadinya berkurang dan akhirnya emang berdampak ke banyak perusahaan pendukung film yang ikut kehilangan proyek-proyeknya. Bahkan ini tuh lebih dari 80 perusahaan jasa pendukung produksi film di Los Angeles itu dilaporin udah tutup sejak 2022. Kondisi ini juga bikin pemerintah setempat itu berusaha ngasih insentif pajak ya, supaya emang produksi filmnya itu tetap bertahan di Amerika Serikat. Ya walaupun persaingannya itu sama negara lain yang makin ketat gitu ya. Jadi emang di dunia film yang selama ini kelihatannya tuh glamor, ternyata ini tuh juga lagi ngehadapin tantangan besar di balik layarnya ya teman Pro 2.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Pro 2, kalau kamu dikasih kesempatan bikin video kreatif tentang budaya di daerah kamu, kamu bahas apa gitu ya? Museum kah, cagar budaya, atau tempat bersejarah yang sering kamu lewatin? Nah, sekarang tuh ada kabar menarik ya dari Kementerian Kebudayaan. Mereka tuh lagi menggelar lomba konten video kreatif yang judulnya tuh Aku dan Budayaku. Yang ini tuh ngajak anak muda buat promosiin museum dan cagar budaya lewat media sosial. Lombanya tuh terbuka ya buat pelajar, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Juga peserta cukup bikin video pendek maksimal 3 menit dengan tema museum dan cagar budaya di daerahku. Lalu ini tuh diunggahnya ke platform kayak TikTok, Instagram, Reels, atau YouTube Shorts. Dan menariknya juga lomba ini bukan cuma soal kreativitas, tapi ini tuh juga ajakan ya buat generasi muda ikut jadi duta budaya di ruang digital. Jadi emang bukan cuma nikmatin budayanya ya, tapi ini tuh juga ikut ngenalin ke orang lain. Nah, Indonesia sendiri juga punya ratusan cagar budaya yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Jadi emang sebenarnya banyak banget ya cerita lokal yang bisa diangkat jadi konten keren. Makanya nih ya, lewat kompetisi ini tuh diharapkan makin banyak anak muda yang peduli dan aktif ngelestarikan budaya Indonesia sama cara yang lebih kreatif gitu, pakai cara yang lebih kreatif dan dekat dengan dunia digital, ya enggak sih teman Pro 2? So itu dia ya teman Pro 2, informasi-informasi yang bisa Uca sampaikan nih di Santai Siang hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Ucanya mau pamit undur diri dulu, selanjutnya nih akan ada Sore Ceria ya yang bakal nemenin kamu, itu ada Via nanti sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. So Uca pamit undur diri dulu. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin Uca di Santai Siang. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore, ketemu lagi barengan sama Viaya. Edisi akhir bulan 30 Juni 2026. Sampai nanti jam 7 malam ya. Terus nanti jam 4 sore kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Sastra Jepang Institut Prima Bangsa ya. Jadi jangan pernah kemana-mana, tapi sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman-teman terbaik kamu, Taman Prodo informasi terbaru dari KAI Daop 3 Cirebon ya. Di momentum libur sekolah 2026, bilang kalau dimanfaatkan masyarakat buat bepergian barengan sama keluarga ya, pakai moda transportasi kereta api. Dan catatan terbaru, tingginya minat pelanggan selama periode libur sekolah dengan total sebanyak 136.060 pelanggan yang udah dilayani ya di periode 20 Juni sampai dengan 29 Juni 2026 dengan pelanggan berangkat sebanyak 68.749 dan pelanggan datang sebanyak 67.311 orang. Nah, informasinya dari manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon ya, Muhyibudin bilang kalau meningkatnya jumlah pelanggan ini nunjukin kereta api masih jadi pilihan utama masyarakat buat mengisi masa liburan karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau ya, Taman Pro 2. Di tengah tingginya minat masyarakat tersebut, KAI Daop 3 Cirebon juga mengingatkan bahwa program diskon tarif sebesar 30% buat kereta api kelas ekonomi komersial yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perhubungan masih bisa kamu manfaatin nih, Taman Pro 2. Jadi potongan harga berlaku buat perjalanan sampai nanti 5 Juli 2026, tersisa waktu 5 hari lagi ya. Dan program ini diharapkan bisa ngasih kemudahan ya buat kamu yang masih merencanakan perjalanan liburan sekolah maupun perjalanan pulang setelah menikmati masa liburan. Jadi selain bantu kamu hemat biaya transportasi ya, program diskon ini juga jadi stimulus gitu buat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di berbagai daerah. Nah, kalau kamu penasaran, diskon 30% ini berlaku untuk apa aja? Jadi ternyata khusus untuk kereta api kelas ekonomi komersial ya, dengan periode keberangkatan sampai 5 Juli. Dan promo ini nggak berlaku buat tarif khusus dan nggak bisa digabungin sama reduksi ataupun promo lainnya ya, Taman Pro 2. Ini kayaknya, kemarin kayak juga sempat ngalamin kan kemarin, ke Madiun ya kan. Nah, karena Via kan punya tarif reduksi, punya akun dengan tarif reduksi 10% ya kalau enggak salah, karena jadi alumni salah satu universitas negeri di Indonesia gitu kan. Nah, itu kemarin udah dapat harga diskon nih. Terus pas diklik akun reduksi, ternyata kok malah jadi lebih mahal daripada tiket promonya karena enggak bisa digabung, Taman Pro 2, kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kamu tiketnya udah dibeli melalui program ini, tetap bisa kamu batalkan ataupun dijadwalkan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan kalau misalnya kamu pengen ngecek sisanya tinggal berapa, terus rutenya kemana aja, kamu bisa cek melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket akses by KAI ya, sekaligus juga lihat potongan harganya berapa. Kalau buat Via sih lumayan ya. Yuk gas manfaatin sampai nanti tanggal 5 Juli 2026.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Produa Cirebon, teman terbaik kamu. Tahun Produa hari Senin kemarin ini 29 Juni 2026 ya. Sekitar 244 jemaah haji dari Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam kloter 39 ini baru aja datang ke tanah air ya setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Nah, ini pemerintah Kabupaten Kuningan barengan sama Kementerian Agama, terus juga panitia penyelenggara ibadah haji, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur terkait memastikan proses penyambutan berlangsung tertib, aman, dan nyaman sehingga para jemaah bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarga dalam kondisi selamat dan sehat walafiat ya. Nah, ini Ketua Kloter 39 Haji Surya Mulyana melaporkan seluruh jemaah asal Kabupaten Kuningan beserta petugas udah nyampe di Kuningan dalam keadaan selamat ya. Jadi kemarin ini kalau boleh dibilang itu ada suasana haru, terus juga syukur gitu ya, di Masjid At-Taufiq Kuningan Islamic Center gitu, teman Produa. Dan ada juga Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar yang turut hadir gitu ya, datang buat nyambut langsung para jemaah haji, dan pihaknya menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang udah kembali ke kampung halaman gitu. Terus Pak Buate juga menyampaikan ya apresiasinya buat seluruh pihak yang udah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari jajaran Kementerian Agama, panitia penyelenggara ibadah haji daerah atau PPIHD ya, kemudian juga tenaga kesehatan sampai semua petugas pendamping yang udah ngasih pelayanan sejak keberangkatan sampai sekarang ini kepulangan para jemaah. Karena keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji itu adalah hasil sinergi berbagai pihak dalam ngasih pelayanan terbaik ya buat masyarakat. Dan dalam arahannya, Bupati Kuningan berharap predikat haji mabrur dan hajah mabruroh, maksudnya gak cuma sekedar jadi gelar, tapi juga bisa menjadi amanah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian informasinya dari Pak Bupati adalah mengingatkan para keluarga untuk ngasih waktu istirahat yang cukup ya kepada para jemaah, mengingat kondisi fisik setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi sampai ke tanah air. Kemudian penyambutan ibadah haji berlangsung penuh kehangatan dengan dihadiri unsur Forkopimda, kemudian juga ada dari jajaran pemerintah Kabupaten Kuningan, kantor Kementerian Agama, tokoh agama, terus juga ada dari perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan juga keluarga yang udah nunggu-nunggu gitu ya kepulangan para jamaah.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon.

Teman Perdua PT PLN Unit Layanan Pelanggan Kuningan baru aja menginformasikan ya jadwal pemadaman listrik terencana di hari ini yaitu Selasa 30 Juni 2026. Dan informasinya pemadaman ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan jaringan sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Kuningan ya. Dan perwakilan PLN ULP Kuningan yaitu Nasuha bilang kalau kegiatan pemeliharaan jaringan tegangan 20 kV ini bakal berlangsung di siang sampai sore hari ini ya. Dan sejumlah wilayah yang bakal terdampak pemadaman sementara selama proses pengerjaan berlangsung adalah Desa Simpai Jaya, Cijati, Cikadu Wetan, Tanjung Kerta, terus Cihanjaro, Indrakila, sampai dengan Sukasari. PLN menghimbau masyarakat di wilayah terdampak buat melakukan persiapan dan penyesuaian aktivitas selama proses pemeliharaan berlangsung ya. Dan himbauan juga disampaikan kepada pelanggan yang menggunakan sumber listrik cadangan seperti generator set atau genset ya. Jadi instalasinya harus dipisahkan dari instalasi resmi PLN buat keamanan dan keselamatan bersama. Nah, harapannya adalah dukungan masyarakat biar proses pengerjaan di lapangan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang baru ya. Kemudian kalau misalnya pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat, katanya pasokan listrik bakal segera dinormalkan kembali. Begitu informasinya teman Pro 2. Memang sih belakangan ini banyak ini ya pemadaman listrik gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi mengerjakan sesuatu pakai listrik gitu ya, harus segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Siapa tahu ternyata waktu kamu mau mulai ngerjain, ternyata mati listrik ya. Baiklah, kita tinggalkan dulu informasi dari PLN karena nanti kita akan ngobrol barengan sama teman-teman dari Sastra Jepang Institut Prima Bangsa Cirebon ya. Ada Zikri, ada Natsumi, dan juga ada Evel. Nanti kita akan membahas jajanan di minimarket. Waduh, apa sih serunya jajan di minimarket? Nanti kita tanya ya. Tetap di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: ペレペレペレペレペレ。
1: あ、もしもし。
2: Konnichiwa teman Produa. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin Moshi Moshi.

0: 97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Sekarang kita udah masuk di segmen Mosi-Mosi ya, teman Pro 2. Barengan sama teman-teman dari mahasiswa Prodi Sastra Jepang, Institut Prima Bangsa Cirebon buat episode hari ini ya, 30 Juni 2026. Dan sudah ada di studio kita hari ini, hai Zikri, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya Zikri ya. Zikri kayaknya mic-nya boleh dimajuin sedikit biar suaranya bisa ditarik bisa. Nah, gitu ya. Cukup. Terus ada Natsumi.
2: Hai,
0: halo. Aku jawabnya apa ya bilangnya? Konnichiwa, udah bukan?
2: Apa? Ya, konnichiwa.
0: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
0: Ya. Oke, kita udah lama enggak ketemu ya Natsuki ya, 1 bulan. Natsumi.
2: Ya, Natsumi.
0: Natsuki siapa ya?
2: Natsumi.
0: Natsumi. Ya. Terus ada Evil juga ya.
3: Hah? Evil.
0: Menara dong. Evil bener ya. Kok suaranya kecil banget kamu? Oke, coba aku naikin. Coba ngobrol lagi boleh?
4: Halo.
0: Oke. Apa kabar Evil hari ini?
4: Baik.
0: Oke. Ini berarti kamu adalah mahasiswa prodi sastra Jepang gitu kan. Nah, ini pada semester berapa, teman-teman?
1: Semester 2.
0: Dan hari ini barengan sama Natsumi pengen cerita tentang konbini gitu ya.
2: Ya.
0: Atau apa ya, jajanan di konbini berarti ya?
1: Jajanan manis.
0: Jajanan manis gitu. Sebenarnya beda banget enggak sih Natsumi di Jepang sama di Cirebon gitu. Isi konbininya gitu. Siapa yang mau bantu saya ya? Zikri dulu kali ya. Oke.
1: Okay. Nihon no konbini to Indonesia no konbini no counter no.
2: Counter.
1: Chigaimasu ne.
2: Chigaimasu ne.
0: Hah?
1: Sesimo shimasu. どう違いますと。
2: ああ、まあ。
1: いや、これで
2: 日本のコンビニ。日本のコンビニは、まあなんかもっと甘くて甘いああなんだろうな、甘い食べ物が多いと思います。
1: ああ、で、ミニマーケット、日本だと、di bagian depannya、di dekat kasir itu、didominasi oleh makanan-makanan yang manis。
2: いや、甘い食べ物が多いと思います。
0: Okay.
2: そしてなんかホットスナックといって、ホットスナックもあります。
0: Apa tuh berarti dessert gitu?
1: Ah, selain makanan-makanan manis juga ada hot snack.
0: Jadi okay.
1: Hot snack itu kayak tepung yang isinya daleman, ada daleman itu tinggal dimasukin ke microwave.
0: Oh, berarti beda banget displaynya sama di kita ya?
1: Iya,
0: kalau di kita kan displaynya buat bocah-bocah ya, biar kalau ikut ngantri emak bayar jadi
4: kita aja buat.
0: Iya, apa sih? Permen ya? Biasanya coklat gitu. Tapi justru kalau di iya, biasanya ada coklat batang gitu.
1: Cita no counter.
0: Iya. Kalau di Cirebon. Kalau di Jepang ternyata yang apa ya? Tinggal apa ya? Grab to go gitu kali ya makannya ya. Atau seperti apa? Buat cemilan gitu kan Natsumi kalau misalnya counter-counter di konbini sana isinya.
1: Itu Nihon no konbini wa dou tabemasu ka? Itu sono sweets ga. ここで食べ、そこで食べますかな。あと、はい、牛に持って帰って食べると。
2: まあ両方あると思います。
1: ああ、dua-duanya bisa.
0: Oh, dua-duanya.
1: Jadi ada yang dimakan di tempat, ada yang dibawa pulang.
2: まあでも多くはその場で食べると思います。
1: ah, tapi kebanyakan dimakan di tempat.
0: Oke. Okay. Jadi konsepnya memang agak berbeda ya. Kalau di sini mungkin nggak banyak minimarket yang ada tempat duduknya buat kita makan di situ ya. Cuman buat belanja terus pulang gitu kan.
1: Kok Nihon no konbini wa seki ga naka ni imasu ka? Soto de arimasu ka?
2: Ma toshibu nara nanka nan desu ka? Toshin toshibu. Wakarimasu ka?
1: Iya, wakarimasen.
2: Nan daro? Tokai no.
1: Ah, hai,
2: Tokai. Tokyo toka. Tokai nara ma arimasu sono コンビニの中に食べるところが あるんですけど、まあ田舎ならないです。
1: ああ、で、di mini market Jepang kalau di kota-kota besar seperti Tokyo itu memang ada tempat makannya di dalam untuk makan ya seperti yang tadi dipilih. Tapi kalau di perkampungan sama saja seperti kita tidak ada tempat makan untuk yang di dalam.
0: Oh, oke, okay. Ada perbedaan gitu ya. Mungkin sebenarnya mirip-mirip sama di sini ya, enggak semua minimarket menyediakan tempat duduk gitu ya. Tapi Natsumi, pengalaman kamu pernah ada pengalaman ke minimarket di Cirebon enggak? Yang mungkin kamu tuh wah, ini mirip di Jepang atau waduh, ini beda banget sama di Jepang gitu Natsumi.
1: Itu 夏美さんは、
2: はい、
1: チレボンのコンビニ行ったことありますか？
2: はい、of course。
1: ですね。なんか違いありますか？日本のコンビニと。説明してもらえますか？
2: 日本のコンビニと違い。まあ、日本のコンビニは
1: びっくりしたから。
2: びっくり。
1: そう、カルチャーショックみたいなと。
0: なあ。
1: いますか？
2: まあ、種類がなんかアルファマートとまずインドマートが多い。しかないことはちょっとびっくりですね。
1: Jadi yang bikin Natsumi kaget, ternyata banyak banget Alfamart dan Indomaret.
0: Oke.

0: うん、コンビニの中で。
1: いや、コンビニのインドネシアのコンビニでびっくりするもの。
0: うん、じゃあ。
1: まあ、辛いお菓子、スナック、ポテトチップス。
2: あ、
1: ポテチップスは辛いですね。
0: あ、ポテチが辛い、ね。
1: 辛い。ほとんど辛い。
2: あ、ビスパブリニャ。
1: いや、辛いのもあるけど、それは少なくて、日本のポテチはアスインですね。しょっぱいものが多い。
0: うん、甘くてしょっぱい。
1: 甘くないです。しょっぱいだけ。
0: しょっぱい。うん、ah, jadi yang bikin Natsumi itu ada dia di minimarket itu kalau beli atau kalau lihat makanan ternyata menyadari bahwa banyak sekali keripik kentang
2: yang macem-macem
0: pedas.
2: Ya, oh,
0: yang pedas. Jadi didominasi oleh rasa-rasa
1: pedas
0: yang
1: banyak.
0: Pedas.
2: Gak suka pedas?
1: Pedas.
2: Pedas gak suka?
0: Karai tapi monoki. Tapi mas kan?
1: Tidak bisa ya.
2: Oh, nggak bisa pedas.
1: Iya.
2: Tapi kapan hari Natsumi cerita katanya sering beli ayam geprek. Berarti ayam geprek
1: tidak suka geprek.
2: Tidak suka geprek.
1: Ya, kecuali ya.
2: Oh.
1: Inggris.
2: Nggak, kapan hari kan aku pernah kepo ke Natsumi. Oh. Kalau di Cirebon makannya apa gitu. Beli ayam geprek gitu.
0: Oh, ayam
2: berarti geprek. Mungkin ayam gepreknya nggak pedas kali ya? Atau gimana? Ternyata nggak bisa pedas.
1: Enggak.
0: Tapi naik.
1: Ya, crispy.
2: Ayam
1: crispy aja.
0: Sambal, nasi deh.
1: Ya, tidak sambal.
2: Tidak pakai sambal.
1: Ya, tidak pakai sambal. Ya.
2: Waduh.
0: Beli ayam geprek tidak pakai sambal.
2: Berarti bukan.
3: Digeprek aja.
2: Iya, digeprek doang tanpa sambal ya.
1: Ya.
2: Mungkin saus-saus biasa kali ya, bukan pakai sambal gitu kali ya.
0: Chili sauce
2: ya. Chicken. Oh, suka juga?
1: Tidak.
0: Tidak pakai saus sambal juga. Tidak pakai saus pedas juga.
2: Ah.
0: Jaket cepet tuh kawan.
1: Pakai kecap manis ya.
2: Pakai kecap manis?
0: Iya, kecap tomato sauce.
1: Tidak, tidak suka.
0: Jadi
1: mas cepai. Asin.
0: Cepai.
1: Ya, asin sekali ya.
0: Cepai.
1: Cepai. Ah, cepai.
0: Chicken enggak? Tidak pakai saus tomat ya, karena sudah sangat asin katanya kalau di sini rasa ayam.
2: Oh gitu, gurih mungkin maksudnya ya.
1: Indonesia no tabemono wa ashi ga tsuyo.
0: Ya, mayoritas makanan Indonesia itu rasanya kuat.
2: Iya, iya.
0: Iya. Di Nihon ni wa usui kan.
1: So omoimasu.
0: Kalau di Jepang tipis-tipis rasa makanannya.
2: Tapi kan kalau di kombini kita, minimarket kita di Cirebon kan sekarang udah ada yang jual apa tuh? Nasi kepal tuh apa namanya?
0: Onigiri.
2: Ya, onigiri. Berarti kalau Natsumi ke minimarket di Cirebon belinya apakah juga onigiri, makanan yang Jepang-Jepang gitu?
0: Itu Indomaret to Alfamart no onigiri wa tabeta koto arimasu ka?
1: Iya, jitsuwa nakute. Ma, akuma berry tapi kosong. Itsumo.
2: Iya, biasanya ada yang tuna gitu kan.
0: Jadi sebenarnya Natsumi pengen beli, pengen coba. Cuma setiap beli itu selalu kehabisan.
2: Iya, kamu kesorean, Natsumi belinya tuh harus pagi.
0: Masa ya?
2: Iya.
1: Asa.
2: Pagi harus pagi buat sarapan. Tapi harganya 12.000 agak-agak sayang ya sebenarnya ya, kalau buat kita yang orang Cirebon mendingan beli nasi ya. Karena nasi kepal tuh berasa kayak 2-3 gigitan dah. Habis gitu, mungkin buat ganjel doang kali ya Natsumi ya. Oke, kita kan lagi ngebahas tentang konbini switsu ya, membahas jajanan di minimarket gitu ya. Tapi mungkin boleh diceritain ke kita Natsumi, apa namanya yang seru dari jajan konbini gitu di Jepang gitu, itu kayak apa makanan-makanan yang sering kamu ambil?
0: Nihon no konbini. コンビニスイーツを買うとき何が面白いんですか？体験がその
1: 何面白い？
0: そう、なんかスペシャルな体験、まあ、経験がありますか？そのでもまあ甘いスイーツならカフェでもいますか？ありますからね。じゃあなぜカフェよりコンビニ選べますか？
1: まあカフェよりは安くて、パパや。まあ、コンビニスイーツはまあ、すぐ買えますね。
0: あ、
1: いつでも
0: 待たない
1: や。はい、あ、いつでも買えて、美味しいんですよ、美味しくて安くて、
0: 開店時間も
1: そう、いつでもそう、
0: そう
1: 24時間
0: いや、
1: yeah.
0: で kelebihan beli kombini sweets di minimarket Jepang itu berbeda dengan di kafe. Tidak perlu menunggu, bisa langsung beli. Kalau di kafe kan nunggu pesanan
2: dulu. Pesan dibikin dulu. Berarti dia udah

0: ready kita ambil.
1: Iya, gitu ada ya. Di counter kan? Main no counter.
0: Iya, ちゃんと. Ah,
1: なんか
0: あります.
1: Jadi tinggal mengambil di salah satu rak yang sudah disediakan dan juga kelebihannya kalau kafe kan ada tutupnya. Kalau minimarket kebanyakan 24 jam. Jadi kapanpun pengen bisa.
0: Oh, berarti
2: kalau yoku nanka yoru dattara waribiki ga atte.
1: Ah, terus kalau malam suka ada diskon.
0: Oh, iya,
1: yoru.
0: Hanggaku
1: kan. Hanggaku jangan. Jadi diskonnya enggak sampai setengah harga, tapi ada diskon.
0: Eh, tapi ada loh swalayan Jepang di Jakarta tuh kalau jam 8 malam langsung 50%.
1: Ah.
0: Iya, apa namanya? Sushi lah. Iya, 50 separuh.
1: Ya,
0: iya,
1: itu,
0: tapi nunggu jam 8 dulu.
1: Biasanya kalau anak kosan gitu. Jakarta demo, Nihon no konbini ga atte.
2: Seven Eleven とかですね.
1: Hai, nanka 8 jam 以上は
2: iko.
1: まあ、しょっぱいもの、寿司とか弁当とかも全部半額から。
2: そうですか。
0: Iya, itu adalah hacksnya anak kosan ya. Kalau mau makan makanan Jepang apa sih namanya sashimi.
1: Ah, sashimi.
0: Sashimi juga karena kan itu nggak bisa di keep buat besok ya. Jadi harus dihabiskan gitu. Jadi malah konbini di sini di Jakarta ya maksudnya. Kalau jam 8 malah banyak yang ngantri. Karena harganya 50%. Tapi di sini enggak ada sayangnya ya. Gitu, dan barang-barang yang dijual juga banyak kan snack-snack impornya dari Jepang kayak gitu. Oke, tadi kan kita sudah sempat singgung sedikit kalau misalnya di minimarket itu isinya adalah udah ready. Udah ready gitu ya. Itu biasanya kalau budayanya di Jepang sendiri ke konbini itu biasanya apa? Buat bekal sarapan kah? Makan siang kah? Atau pulang kerja justru? Kayak gitu, Natsumi.
1: Nihon dewa konbini wo
2: asahiru ba.
1: Nani? Nani kau misu ka? Asagohan kana? Atau hiru gohan toka? Ma, shigoto gaeri
2: itsu demo. いつでも買いますよ。
1: ああ、
2: まあ人によって。
1: 人によって。Jadi ya tergantung orangnya. Ada yang belinya waktu ber, gakko gitu. Iya karena.
0: Berarti nggak ada.
2: まあ学校終わりとかは、まあ学生なら学校終わった後。
1: Kalau pelajar biasanya pulang sekolah. Ada yang, shigoto gaeru mo iru
2: sih. Hai.
1: Jadi banyak yang pulang kerja juga pada beli ke minimarket banyak.
2: まあ働いてる人は朝昼晩とか。いつでも。
1: Ah, kalau orang yang bekerja pengen menghemat bisa beli untuk
0: justru
1: pagi, siang, malam.
0: Oh gitu, justru malah lebih hemat kalau beli ya di konbini. Berarti daripada memasak.
1: Itu, jibun de sukuru yori konbini ni, konbini de kau ho ga motto yasui kara.
2: Iya, yasuku wa nai kedo, ma bendi desu ne.
1: Ya, jikan ga kakarya nai kara ne. Jadi sebenarnya tidak lebih murah dari bikin sendiri, cuman ya
0: praktis kali ya.
1: Praktis dan
0: daripada kita cuci piring ya.
1: Kita kan
0: ya
1: capek kan pulang kerja gitu kan. Jadi
2: demo, ya. Tapi saya takai to
1: menurutku. Tapi menurut Natsumi mahal katanya.
0: Oh gitu.
2: Watashi wa amari ikanai desu jitsu.
0: Iya iya, mungkin karena pelajar ya, belum punya uang sendiri ya Natsumi ya. Baiklah nanti kita akan
2: Ma demo hot snack wa oishii to omaimasu.
1: Ha, tapi hot
0: lebih enak.
2: Ma tamani.
1: Ah, jadi Natsumi kan tadi jarang ke konbini, tapi lumayan sering apa beli hot snack yang tadi, yang dimasukin ke microwave.
0: Oh, oke, diangetin gitu ya. Apa sih hot snack yang apa sosis gitu atau?
1: Hot snack tuh kayak ada kulitnya, dalamnya tuh isinya sayur,
0: kawa.
1: Kawa enggak, kawa?
2: Ah, nikuman desu ne. Nikuman mo aru shi.
1: Ada bapau daging juga.
2: Ayam goreng mo aru shi.
1: Ada ayam goreng juga.
0: Fried
1: chicken.
0: Banyak
1: sosis
0: ya.
1: Sosis
2: mo arimasu.
0: Kalau lihat vlog-vlog orang apa namanya? Kalau main ke konbini Jepang itu lucu-lucu, ada cake juga gitu. Kalau di sini kan malah enggak ada ya. Adanya paling onigiri, buah potong,
1: donat paling.
0: Iya, donat, siomay, bapau ya, gitu ya.
1: Ngasin-ngasin kalau di sini.
0: Iya, ngasin-ngasin. Nanti kita akan jelajahi lagi jajanan di minimarket ya. Kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu ya, barengan sama kita di sini sampai sekitar jam 5 sore ya. Cuma di Moshi Moshi.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih barengan sama teman-teman dari mahasiswa, apa ini namanya, Institut Prima Bangsa Cirebon ya, yaitu Sastra Jepang ya, barengan sama Natsumi, Evil, dan juga Zikri. Kan kita masih ngebahas tentang apa namanya, konbini ya, makanan atau apa ya, cemilan yang biasa kita beli di konbini. Pasti memang ada perbedaan ya di Jepang sama sekarang ini kita lagi ada di Cirebon gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara harga nih Natsumi, price. Karena gak bisa bahasa Jepang, apa nih, jadi bahasa penghubungnya bahasa Inggris ya. Apa namanya, range harganya itu apa ya, kira-kira berapa sih kalau belanja di konbini gitu, buat makan atau buat nyemil gitu. Kira-kira kamu bisa habisin duit tuh berapa, atau harus bawa uang tuh berapa sih?
1: Oyatsu wo kau toki konbini nedan wa ne eto 9円 kara 9円 made ie kara motte hitsuyou nan desu ka?
2: So
1: manzoku ni oyatsu wo kau tame ni wa
2: 9円 kurai。ポテトチップスなら、まあ100-200円。
0: Kayaknya doyan potato chips ya. Dia yang dibeli selalu potato chips kayaknya.
2: Crispy kacang atom apa ya?
0: Kacang atom.
2: Kacang.
1: Kacang atom.
2: Potato ですね.
1: Potato.
2: Potato chips.
1: Potato chips. Beli ke keripik kentang. Kalau keripik kentang sekitar 200 yen.
2: 200 yen ya.
0: 200 yen berarti berapa nih kalau kita rupiahin sekarang satu yen berapa sih?
1: 24.000 kalau
0: enggak salah. 24.000. Mahal juga ya?
1: Kari takai koko ni wa.
2: Koko ni wa. Sus.
0: Iya, di sini ada yang cuman belasan ribu doang, 11.000.
2: Demo moshi naka nama no. Naka shukurim toka. Ma purin toka. Ekurea toka. Ma soitta mono kau nara ma 500 yen.
1: Ah, kalau mau beli makanan manis beli nama krim, su krim atau eclair, kue coklat itu, butuh sekitar 500 yen.
0: 500 yen?
1: 100 yennya 12 ribuan.
0: Wow, mending ke kafe gak sih kalau kita ya? Bisa nongkrong cantik. Kalau di sini kan soalnya mindsetnya masih apa ya?
1: Mendang-mending.
0: Mendang-mending. Kalau misalnya minimarket soalnya kan tempatnya ya udah gitu doang kan. Kalau di kafe kita bisa sambil nyolok, ngadem, nyolokin ini apa namanya, handphone, nebeng charge ya. Berarti kamu bawa uang berapa Natsumi kalau ke konbini di Jepang? Berapa yen?
1: Konbini no. Kau pa konbini itta toki 9円 motte imasu ka? Hotondo.
2: Konbini untuk kami, konbini ikut kota naik itu.
1: Jadi Natsumi belum pernah pergi ke minimarket, cuma buat ke minimarket doang. Biasanya mampir, yotte.
2: So, des. Nggak, toka itte ikut, tochu toka, ikut kaeri toka.
1: Jadi biasanya saat mau saat dalam perjalanan pergi kemana atau pulang dari mana itu mampir. Jadi nggak pernah tahu bawa berapa.
0: Iya, berarti bukan sesuatu yang reguler dilakuin gitu ya? Kalau kita kan ada aja gitu. Enggak sekedar mampir, memang mau beli
1: ada
0: gitu.
1: Perlu, gitu.
0: Ada perlu gitu, ngisi tol ya kan, atau mungkin ke ATM tiba-tiba jadi sekalian belanja. Berarti enggak ada budget khusus ya kalau misalnya ke konbini ya Natsumi? Budget misalnya aku harus minimal kalau ke konbini tuh harus bawa 200 yen.
1: So, konbini ni kutame ni okane wo ma なんか準備していませんからね。
2: そう、
1: tidak ada.
0: Enggak ada ya.
2: Ya.
0: Karena ya cuman mampir doang
1: ya,
0: gitu.
1: Karena dalam perjalanan ke suatu tempat atau
2: demo moshi hiru gohan o taberu nara daitai 1000 yen kara 1500 yen.
1: Tapi kalau tujuannya mau beli makan siang ke minimarket itu sekitar 1000 yen atau 1500 yen. 120.000 sampai 180.000an.
0: Wow. Semuanya kayaknya kalau dirupiahin
2: pakai itu.
1: Karena di kota mahal. Jadinya mahal itu.
2: Contohnya.
0: Oh, beda-beda tiap
2: mahal
0: tiap.
2: Mahal sedikit.
0: Oke. Kalau kita kan karena punya minimarket 2 itu kayaknya harganya hampir sama ya selama di Pulau Jawa ya. Oke. Natsumi tahu enggak kalau di sini minimarket itu sekarang trennya adalah lagi pada jualan kopi susu. Kalau di kopi susu. Jadi kalau di konbini Jepang apakah ada tren kayak gitu juga, atau kalau di sana karena Jepang? Ya. Atau matcha kalau di sana kali ya atau gimana?
1: Koko no konbini wa ima hayatteru mono wa latte kana.
2: Latte to
1: kofi to milk wo.
2: Kopi susu desu ne.
1: Kopi susu.
2: Ya.
1: Nihon de wa nanka nomimono ga hayatteru nomimono
2: konbini ni. Hayatteru.
0: Ada tren kayak gitu. Arimasu ka?
2: Ma saikin wa jus ga hayatteru to omimasu.
0: Smoothie.
1: Smoothie. Ah, smoothie.
2: Ya.
1: Nan no smoothie daitai?
2: フルーツの、フルーツと野菜のミックス、
0: スムージー、
1: で、kalau di Jepang yang populernya di konbini deh,
2: konbini,
1: hai, yang di minimarket itu smoothie, yeah, campuran antara smoothie sayur dan buah, yeah, sama berarti jus, sama
0: sehat
1: jus
0: ya, hai, kalau kita heresy semuanya di kopi susuin, di mana aja kopi susuin gitu,
1: ここは糖分だらけ、
2: そうかもしれない、でもまあ日本はずっとコーヒーは人気です、コンビニのコーヒー。
1: Kopi dake.
2: Kopi ya.
1: Ah, jadi kalau di minimarket Jepang juga memang populer tapi cuma kopinya aja. Black kan.
2: Black coffee.
1: Kopi hitam.
0: Oh iya.
1: Enggak pakai tambahan apa-apa.
0: Americano kali ya, long
2: black. Yeah, like that.
0: Ya. Yeah. Enggak pakai susu gitu. Apalagi gula aren. Di sana ada enggak ya gula
2: aren?
0: Ya
2: tapi aku suka kopi susu. Sedang
0: beli di mana? Di minimarket dua itu atau
1: kopi susu kau tuh
0: atau di sini di Bima belinya
1: duko kai mas ka
2: di Alfamart di hari Rabu
1: tiap hari Rabu
0: karena ini ya harganya
2: getsuyobi to suyobi to kinyobi chotto yasui
3: awas diskon
1: ya setiap hari diskon, Senin ya. Rabu sama Jumat katanya
0: waduh
1: ada diskon jadi, udah apa
0: jadi brand ambassador. Oke okay, oke okay, menarik. Tapi kalau buat Natsumi kopi susu apa enggak terlalu manis?
2: Ya. Ah. Ya amai desu
1: kan? Sugimasu.
2: Ah, amai to omou.
1: Ya, amas sugimasu kan?
2: Sugiru to omou.
1: Ah, terlalu manis.
0: Tapi tetap doyan ya, tetap suka kamu ya.
2: Nah, atashi wa Nihon nara sato wa irenai.
1: Nah, tapi kalau di Jepang enggak pakai. Nah. Nande Indonesia wa tofu sato iremasu? Nande?
2: Ma irenai wa dekimasu ka?
1: いや普通いさやっぱ入れてもいいっすよ砂糖入れてください。
2: なんかインドネシアはなんか入ってますね。
1: ああ
2: 言えばいい。
1: いや kalau di Alfamart di Alfamart kan bisa itu nggak order tanpa gula kok untuk kopi?
0: Bisa.
1: Oh dekimasu.
2: Bisa ya.
0: So, bisa atau less sugar.
2: Non sugar.
1: So, less sugar mau dekimasu.
2: Less sugar non sugar.
0: Ya misalnya. Iya. Tapi pertanyaannya kalau Natsumi suka kopi susu nih selama tinggal di Cirebon ya. Nanti balik ke Jepang kalau kangen kopi susu gimana nih? Bikin sendiri. Tapi di sana ada gula aren enggak sih? Karena yang di sini kan lagi ini ya gula aren.
1: Itu Nihon nih. Nah, Nihon de kaeru toki kopi susu ga nomitai nara どうしますか。
2: まあ家で作ります。
1: リルマ。
2: リルマ。
0: Udah berarti ini tinggal ikutin resep di TikTok kali ya. Di sana kan bahannya ada.
1: Tapi,
0: iya.
1: Internet tuh deh resep yang itu.
2: Kopi susu.
0: Iya.
2: Kopi sama susu.
1: No. Gak perlu bikin, gak perlu lihat resep katanya tinggal masukin kopi sama susu doang.
0: Iya benar sih. Tapi kalau di TikTok tuh ada secret recipe biasanya ditambahin sama evaporation milk.
1: Cikucok nara.
2: Cikucok.
1: TikTok.
2: TikTok ya.
1: Sumimasen. TikTok nara itu nanka himitsu no
2: recipe ya.
1: So, imasu arimasu kara. So.
2: Apa ini?
1: Kasih ga arimasu.
2: Apa ini? Oke.
0: Iya, banyak seliweran resepnya.
1: So, koko Indonesia no TikTok dewa hayari no kopi susu demo kakushi aji no resipi ga arimasu. So, tamesu kachi ga arimasu.
2: For example, right?
1: Contohnya apa katanya?
0: Apa resepnya?
1: Resep rahasianya tuh.
0: Resep rahasianya ini, memang sih namanya kan emang kopi susu ya, tapi sebenarnya isinya tuh ga cuma kopi sama susu. Biasanya ada gula arennya, biasanya ditambahin evaporation milk, jadi dia lebih creamy, lebih apa ya, lebih manis gitu.
1: Jadi meskipun namanya kopi susu atau shitemo kopi to milk dake dewa naku gula aren toka foamy no milk naka mo irimasu kara aji ga kawarimasu.
0: Iya, karena kopi susu di sini tuh bukan reverse to latte ya. Tapi lebih ke kopi susu gula aren. Gitu. Jadi memang banyak apa ya? Banyak perdebatan gitu. Dulu bilangnya pada gini anak-anak yang suka kopi, kok kopi susu gula aren kenapa disebut kopi susu sih? Orang jadi mikirnya isinya cuman kopi sama susu. Kalau kopi sama susu itu berarti cappuccino, latte, seperti itu. Banyak perdebatan. Berarti nanti Natsumi harus scroll TikTok dulu biar rasanya sama kayak di Cirebon.
1: So Indonesia itu kopi susu gak latte, ma kopi latte deh warna ke Indonesia no tokse na kopi susu deh. Yeah. Karena gula aren wa irete mana iro-iro na kakushi aji wo irete.
0: Kita jadi rumpi kopi ya.
2: Soalnya kopi susu ni naruto.
0: Ya.
1: Susu.
0: Tapi Natsumi kalau misalnya kita nanti someday main bareng ke Jepang ya, main ke Konbini gitu, ada rekomendasi nggak sih menu yang apa ya harus kita coba gitu di sini di Cirebon atau Indonesia tuh nggak ada gitu, apa rekomendasi Natsumi?
1: Neto Nihon o itta toki iru ma hai Nihon no Konbini de kore kau 絶対買いましょうとかおすすめあります。まあ、食べ物とか。
0: ビンゴンビンゴンね。
2: わあ考えておけばよかった。まあ私はまあホットスナックいいと思います。ホットスナックはなんかお店によって違います。味が違う。ローソンとかセブンイレブン、ファミリーマートによって、まあ、味が違うから。それはなんかどの味が。
1: Jadi kalau ke Jepang, saran dari Natsumi beli hot snack. Karena di tiap minimarket berbeda. Di Lawson berbeda, di 7-Eleven berbeda, di Family Mart.
2: Ya.
1: Di Family Mart juga rasanya berbeda. Jadi, apa? Pan apa ya?
0: Beda-beda resepnya kali ya.
2: Ayam goreng wa, ma Indonesia no hito mo, ma nanti shou. Tabeyasu ito.
1: Chigaimasu?
2: Chigaimasu?
1: Ayam gorengnya juga berbeda, jadi patutlah untuk dicoba. Mirip-mirip. Cuma ada perbedaannya.
0: Berarti maksudnya mungkin punya trademarknya sendiri ya, dari resepnya ya. Ya,
1: tapi mudah dimakan untuk orang Indonesia.
2: Shukrim.
1: Kue sus juga.
0: Kue sus, eclair tadi ya. Kue sus ada. Iya,
1: kalau
0: soalnya
1: yang coklat.
0: Iya, kalau menurut aku soalnya eclair hampir mirip kayak kue sus, cuma beda bentuknya aja. Iya.
1: Tapi eclair juga enak.
0: Oke, jadi itu adalah rekomendasinya Natsumi. Tapi kalau misalnya kita ke Konbini ya, karena aku referensinya adalah mungkin drama gitu ya, atau vlognya orang gitu. Kira-kira kalau Natsumi atau teman-teman Evil atau Zikri mungkin ada rekomendasi apa ya buat ada hex gitu loh. Kalau kita ini tapi Korea ya, karena aku nontonnya drakor. Biasanya Kandora. Kita beli ini apa namanya?
1: Kandora.
0: Mie.
2: Kangkuk drama.
0: Beli mie nanti hexnya adalah kita tambahin sendiri sosis, nambahin cheese atau apa terus diangetin di microwave gitu. Tapi belinya jadi per item gitu. Kalau di Konbini ada menu-menu hex kayak gitu nggak?
1: Itu kan kangkuk drama. ini wah, Konbini ni yotteru toki, nangka ramen, ramyon igai ni, nangka cheese toka, ma sausage toka, iroiro motte, irete, nangka chotto life hack toka.
2: それは韓国ですね。
1: はい、
2: 日本ではない。
1: di Jepang tidak ada.
0: Oh, nggak ada ya?
2: Tidak ada ya.
0: Oh, mungkin belum marak hex gitu kali ya, belum banyak yang mencoba kali ya, karena yang template-nya aja udah enak, ngapain kita bikin hex, mungkin gitu kali ya. Oke, menarik. Jadi pengen kesana gak sih guys?
1: Boleh.
0: Tapi sekarang yennya lagi ini ya? Gimana?
2: Ma, demo, moshi Nihon de obento kattara, ma, waiku, apa ya? Desi renji
1: de?
2: Ne, microwave de, attamete, watashite kuremasu.
1: Tapi kalau di Jepang, saat beli bento, saat diberikan ke kasir pasti dihangatkan terlebih dahulu.
0: Iya. Berarti ya bukan hack sih. Emang diangetin aja. Di sini juga kalau beli onigiri diangetin ya.
2: Onigiri wa attamete kurenai
0: desu. Iya. Kalau di sini diangetin. si onigirinya. Beneran?
1: Bisa kenapa?
0: Beneran. Ya mungkin maksudnya biar anget. Beneran. Pas aku beli juga loh. Eh,
2: kok diangetin sih? So,
1: koko no onigiri wa
0: atakai
1: desu.
2: Atakai desu
1: ka?
0: Iya. Diangetin.
2: Onigiri wa atakaku nai desu ne, Nihon. Ah, demo moshi ie de onigiri wo tsukuttara atakai to omoimasu.
0: Tapi ditawarin sih, mau diangetin apa enggak.
2: Demo onigiri di ya konbini
1: kalau di Jepang
2: tidak ya, tidak
1: kalau onigiri di konbini itu tidak dihangatkan, tapi kalau ya beli di apa bikin sendiri di rumah bisa dimakan hangat-hangat.
0: Oke, baru apa ya? Jadi langsung kita makan ya. Oke, oke. Nanti kita ke segmen
2: henjonai desu. Mushiro atakai hou ga futsu.
1: Kenapa tuh? Atakai hou ga futsu.
0: Kenapa?
1: Onigiri itu normalnya memang hangat katanya.
0: Oh gitu.
1: Cuman
0: ya.
1: Cuman kalau beli di konbini tidak tidak dihangatkan kalau di Jepang ya.
0: Iya sih, emang agak aneh mana sih nasi yang di dalamnya udah ada isinya ya. Tapi ternyata di sini kayak gitu guys. Dihangatin. Coba nanti makanya si Natsumi kalau beli onigiri jangan Korea nanti habis. Coba
2: ya mau.
0: Iya, yang tuna. Kenapa?
1: Tsunamayo.
0: Jadi
2: tsunamayo.
0: Iya, tsunamayo. Oke, kita jeda dulu ya. Kita ke lagu dulu deh teman Pro 2 sebelum nanti kita akan masuk di segmen 3 sekaligus juga jadi penutup buat edisi hari ini 30 Juni 2026.

0: segmen terakhir ya barengan sama teman-teman dari IPB Cirebon, Institut Prima Bangsa Cirebon, Prodi Sastra Jepang, ada Zikri, Natsumi, dan juga Eval. Bener ya, dari tadi hampir kepleset, mohon maaf ya. Oke, karena kita sudah ada di segmen terakhir, tadi kan kita udah bahas jajanan di Konbini nih, teman Produa. Nah sekarang nih Natsumi pengen ngasih tahu kita kue-kue gitu ya, atau jajanan yang unik di Jepang, tapi di Cirebon atau di Indonesia tuh gak ada. Nah kira-kira apa ya? Coba kita tanya ke Natsumi. Natsumi, kamu pengen kenalin kue apa? Jajanan apa?
1: So, shoukai shitai tabemono wa shitsumei shite kudasai.
2: Ah, shoukai shitai tabemono? So.
1: Amari shirarete inai tabemono. Nihon no ryouri desu.
0: Nyantek dulu, nyantek dulu.
2: Ma, ochazuke ga ii desu ka?
1: Ah, ii.
2: Ochazuke de, ochazuke.
1: Chazuke.
0: Apa itu chazuke?
2: Chazuke.
1: So.
2: Ma, gohan wo ryukcha no, ryukcha wo. ご飯に緑茶をかけて、うん、という食べ物です。
1: Jadi di Jepang itu ada ada makanan namanya chazuke. Chazuke itu nasi di mangkuk, cawan.
2: Nasi
1: cawan.
2: Sama
1: cawan.
0: Sama kuah
2: ya, cawan deh.
1: Di mangkuk yang Jepang tuh nasi nanti disiram teh hijau.
0: Oh, teh hijau.
1: Disiram sama teh hijau. Ya, jadi ya, teh hijaunya tuh sebagai hijau. Kaldu.
0: Oh, iya iya iya.
1: Bukan cuma rasa teh hijau.
0: Sono. Aku ya pernah lewat.
2: Ini asin ya?
0: Hah?
2: Ini asin.
0: Asin rasanya.
1: Asin. So, shoppai. Yeah. Asin. Shoppai.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ma dashi wo ireru no de.
0: Iya. Aku di IG pernah lihat ada resto di Jakarta udah punya menu itu chazuke.
1: Gitu.
0: Iya, Jakarta. Kalau di sini kayaknya enggak ada. Nanti apa ya, kayaknya terlalu apa ya, segmented ya. Orang pasti bakal wah, enak enggak sih pakai kuah ini? Yeah. Mungkin dikasih dashi kali ya, ada ada kaldunya gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi di dalam teh hijaunya dikasih kaldu, jadinya asin rasanya, bukan pahit teh hijau.
0: Iya, iya, kirain awalnya kan agak kayak pahit-pahit.
1: Ya, tapi kan takut kan kalau enggak tahu.
0: Iya. Tapi itu berarti apa di tempat makan gitu atau PKL atau gimana chazuke?
1: Chazuke wa to restoran to ka.
2: Iya, iya deh, tabemas.
1: Ah, itu makanan yang dimakan di rumah.
2: Moshikuwa, osake wo, Nihonjin wa osake wo nomun desu ne. Osake wo nonda saigo, osake wo nomu kai no saigo ni tabemas. Sono toki wa omise de.
1: Ah, kalau di toko itu biasanya setelah pesta minum.
2: Minum-minum, iya.
1: Makan chazukenya itu terakhiran.
0: Oke.
1: Okay. Untuk sebagai closing, karena penutup.
0: Biar gak pengar gitu kali ya.
2: Nah, sore wa nanka onakani
1: itu. Nah, karena bagus buat perut kan.
0: Oke, oke. Malah justru penutupnya nasi.
1: Hai.
0: Nasi kaldu, kuah kaldu teh hijau.
1: Itu.
0: Oke. Okay. Mungkin Zikri ini peluang loh buat kamu buka bisnis di sini. Bikin business. House of Chazuke. Oke, okay, terus selain chazuke apa nih? Yang apa chazuke ya di sini jarang.
2: Chazuke 以外 wa tamago kake gohan.
1: Ah,
2: nah, saya wa tamago kake gohan ga suki nan desu.
0: Apa tuh?
1: Tamago kake gohan. Jadi Natsumi ini suka banget dengan tamago kake gohan. Tamago kake gohan. Semasan. Tamago kake
2: gohan
1: wa. Nan desu ka? Setsumei.
2: Ya nasi sama teru. But teru yang apa ya nama?
1: Mentah.
2: Mentah. Ya. Teru mentah. Ya.
0: Nasi sama telur
1: Maseru,
0: mentah.
1: Kan?
2: Ya, ya mixing ya.
1: Nasi sama telur mentah diaduk.
2: Soy sauce.
1: Dikasih kecap. Kecap asin.
2: Ya, ya, ya.
0: Oke, aduh, rasanya gimana ya? Kalau ini aku kayaknya kurang.
2: Asa gohan nih.
0: Ini
1: gohan
2: sarapan.
1: Atsui gohan nih.
2: Ya.
1: Ah, dituangkan ke nasi yang panas.
0: Oh, jadi bisa mateng.
1: Ya, mateng ketika diaduk.
0: Kalau di sini pakai bubur Natsumi.
2: Iya, aku suka bubur.
0: Iya.
1: Oh, Natsumi suka
2: tapi, tamago kake gohan bagus.
0: Tapi mungkin telurnya harus telur Jepang ya. Apa gimana ya? Kan dimakannya mentah ya. Jadi kualitasnya harus yang bagus ya.
1: Oh, Nihon no
0: baru dipanen.
1: Tamago ga hitsuyo kana.
2: Yes,
0: so, ya.
2: Ma Nihon no tamago janai to.
0: Kan nasinya panas, dikasih telurnya semuanya atau kuningnya doang?
1: Ma, itu kiro dake ka zenbu ka?
2: Zenbu.
1: Ah, zenbu semua.
0: Ah, semua.
1: Semua dimasukin.
0: Kan di nasinya kan panas, dicampur sama telur, berarti jadinya mateng ya? Matengnya dari nasinya ya, karena kan panas ya, berarti ya?
1: Atsui gohan ni irete, apa? Irete kara?
2: Nokkete. Ya.
1: Hanjuku, hanjuku de.
2: Iya, nama.
1: Ma.
2: Kanzen ni.
1: まあ、まあ、暑いから。
2: ああ、そんな暑くないです。ちょっと暖かいだけ。
1: Karena nasinya tidak terlalu panas, jadi sampai setengah matang pun enggak.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak, ya. Maksudnya tidak sampai
0: ke enggak sampai matang.
1: Setengah matang aja enggak.
2: Ya. Matang.
1: So, mentah-mentah. Jadi benar-benar mentah. Meskipun anget gitu.
0: Oh, aduh, aku bayangkan.
2: Nihon desu ka nai kamu.
1: Cuma ada di Jepang kan.
0: Iya sih. Kalau di sini adalah bubur dulu, abis itu telurnya, terus abis itu ditimpuk lagi pakai bubur panas, jadinya dia mateng di dalam si telurnya.
1: Indonesia dewa okayu no, si, ma okayu no ue ni nama tamago irete ma, sono ue ni mo ichido okayu irete dakara tamago ga nama aja.
0: Iya, tamagonya jadi di tengah, jadi dia ketimpuk panas kan, jadi mateng lama-lama. Itu di sini buburnya begitu. Maksudnya di Indonesia ya, biasa kalau mau pakai tambahan telur gitu.
1: Nihongo de nan desu ka? Mateng.
2: Mateng. Nama janai desu ka?
1: So, nama no hantai.
2: Nama no hantai.
1: Nama no hantai.
2: Sore wa nanka mono niyotte chigau.
1: Ah, mono ga.
2: Sore wa toyu nan desu ka?
0: Coba nanti
2: bubur to bubur no aida de no tamago. Sore wa hanjuku tamago kana? To omoimasu.
1: Jadi sebutnya kalau di Jepang hanjuku tamago.
0: Ah, tamago apa?
2: Bubur no netsu de chori.
1: Jadi dimasak dengan panas bubur kan.
0: Iya,
2: iya. Hanjuku tamago desu ne.
1: Sebutnya hanjuku tamago.
0: Oh, ada juga.
1: Ada sebutannya untuk Jepang.
0: Iya, kalau di sini cuman mang pakai telur.
2: Nihon dewa gyudon toka no ue ni hanjuku tamago nosemasu.
1: Ah, kalau di Jepang itu yang pakai telur seperti itu biasanya di gyudon.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Gyudon dikasih telur setengah matang.
0: Iya, iya, gyudon. Oke, aduh jadi kepengen ya. Tapi kalau yang nasi pakai itu tadi aku belum kebayang sih sama soy sauce doang. Baiklah, itu adalah rekomendasi yang wajib dicoba kalau misalnya nanti kita main ke Jepang ya. Chazuke sama tamago apa tadi?
1: Tamago kake gohan.
0: Tamago kake gohan, oke. Okay.
2: Yeah, tamago kake gohan.
0: Aduh.
2: Tamago ini telur.
0: Ya.
2: Gohan is tanashi. Tamago kake, ya apa ya?
1: Dicampur.
2: Campur. Ya, enggak.
0: Mangkok. Di mangkok.
2: Kake wa kakeru. Nah, nukerun. Put.
1: Anosette.
2: Ya.
1: Ditaruh gitu.
0: Iya.
1: Jadi tamago
2: kake. Telur put on rice. Like
1: Jadi tamago kake gohan tuh. Telur yang diletakkan di atas nasi.
0: Tapi menarik sih yang direkomendasi Natsumi itu malah sebenarnya sederhana ya. Tapi enak banget katanya tadi ya.
1: Dan banyak katanya yang pada belum tahu untuk mayoritas orang. Jadi pengen diperkenalkan gitu.
0: Berarti itu adalah menu warlock ya. Hidden gemnya warlock.
1: Nah. Kate no ryori kan ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi ya menu rumahan.
2: Kate
1: ya,
2: ya,
0: ya.
1: So.
2: Atashi wa hitori de kurashite iru toki wa yoku.
1: Jadi saat tinggal sendiri itu yang sering dibuat katanya.
0: Oh, berarti memang karena gampang ya. Kan cuma ditaro doang.
1: Kantan dakara yoku
0: krimas. So, pakai soy sauce gitu doang ya.
1: Karena mudah jadi ya sering bikin.
0: Iya, iya. Nanti kalau kita punya
1: murah juga.
0: Iya, murah.
1: Ya nasi dan telur doang.
2: Murah juga.
0: Kalau kita ditambahin sambal. Ditambahin sambal.
2: Tidak sambal.
1: Bisa ditambahin. Jangan ditambahin sambal. Jangan.
2: Mau soy sauce.
1: Harus pakai kecap asin ditambah ya.
0: Oke, terima kasih udah sharing barengan sama kita ya hari ini. Zikri, Natsumi dan juga Mbak Eva. Udah ngebahas tentang jajanan konbini ya. Nanti misalnya kita sama deh jalan-jalan ke Jepang udah enggak bingung lagi mau beli apa. Dan ternyata 24 jam ya kalau di sana ya. Jadi kapanpun kita lapar langsung aja ke konbini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan berarti ya mosi-mosinya di bulan Juli karena sekarang udah tanggal 30. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah ngupingin kita selama 1 jam ini ya. Kalau misalnya kamu ketinggalan emang bahas apa sih hari ini, boleh langsung ke YouTube-nya kita yaitu di RRI Cirebon buat lihat tayangan ulangnya ya. Dan sore ceranya masih lanjut sampai nanti jam 7 malam barengan sama Via. Stay tune di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Bye. Thank you semuanya.
2: Bye. Thank you, makasih.
3: Ketemu lagi minggu depan. Sayonara. Mbappe.
4: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
5: Ya, kayak ngerti aja.
4: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
6: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
7: Ngerti pun.

Ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

nulis pakai agenda atau buku catatan gitu ya, ternyata masih jadi kebiasaan yang dipilih sebagian orang buat ngatur aktivitas sehari-hari. Jadi selain bantu nyusun jadwal ya, ternyata nulis secara manual itu juga jadi cara sederhana buat menuangkan isi pikiran dan juga merefleksikan pengalaman kita. Dan di tengah penggunaan aplikasi pencatat digital ya, sebagian masyarakat itu masih tetap memilih agenda ya, maksudnya itu nulis di kertas gitu karena dinilai lebih nyaman. Terus juga ini yang penting nih sekarang ini, yaitu minim distraksi ya. Jadi buku catatan itu gak cuma dipakai buat bikin daftar kegiatan doang, tapi juga buat nyatetin ide gitu. Terus misalnya kamu ada target apa, itu bisa ditulis di situ juga, sampai buat nulisin pengalaman sehari-hari kamu, teman Pro 2. Dan sebenarnya kegiatan ini sekarang kan populer, istilahnya adalah journaling gitu ya, atau menulis jurnal. Ini manfaatnya bisa bantu kita buat ngenalin diri kita sendiri ya. Terus yang buat saya menarik ini adalah bisa buat mengendalikan emosi kita. Terus juga bisa mengurangi tingkat stres. Karena menulis secara rutin itu bisa jadi sarana apa ya, mengekspresikan perasaan yang sulit disampaikan orang secara langsung gitu, teman Pro 2. Selain itu kebiasaannya tuh di atas kertas itu bikin kita lebih fokus loh di apa yang lagi kita tulis tanpa terganggu notifikasi dari perangkat digital kita. Dan karena itu sebagian orang memilih agenda kertas sebagai media gitu ya, buat merencanakan aktivitas sekaligus melakukan refleksi diri. Nah, kalau misalnya kita pengen melakukan hal ini ya, maksudnya nulis di atas kertas, itu bisa kita sesuaikan sama kebutuhan kita masing-masing. Jadi bisa mulai dari nyatetin jadwal, bisa bikin daftar pekerjaan, sampai nulis jurnal harian. Dan cara ini bikin proses merencanakan aktivitas terasa lebih personal gitu ya, dan yang pasti adalah lebih terarah, teman Pro 2. Di tengah perkembangan teknologi, penggunaan agenda kertas itu nunjukin bahwa kebiasaan nulis secara manual masih punya tempat ya. Jadi bagi sebagian orang, nyatet di atas kertas itu bukan cuma sekedar ngatur aktivitas aja, tapi juga bisa jadi cara sederhana buat jaga fokus dan juga kesehatan mental kita.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. 45 menit lepas dari jam 5 sore ya, teman Pro 2. Saatnya kita jelang kumandangan azan maghrib untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan sekitarnya untuk hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah akan dikalungkan hingga 7 petala bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Pro 2 liburan sekolah kan sekarang lagi apa ya, musim liburan sekolah gitu ya. Katanya baru pada masuk tanggal 13 Juli ya kalau gak salah ya. Masih panjang liburannya. Berarti sisa berapa nih ya, 1 minggu setengah kali ya teman Pro 2 ya. Nah tau gak sih kalau misalnya liburan sekolah itu sebaiknya gak cuma kamu habisin dengan scrolling handphone aja setiap hari ya. Salah satu aktivitas olahraga yang lagi banyak penggemarnya ya, terutama remaja di kawasan perkotaan, gak tahu ya kalau di Cirebon seperti apa. Ini adalah panjat dinding dalam ruangan teman Pro 2. Jadi olahraga ini memadukan maksudnya ya, tantangan berpikir, latihan kekuatan fisik dan juga pengalaman bermain yang menyenangkan dalam satu kegiatan sekaligus ya. Dan aktivitas panjat dinding ini butuh tingkat konsentrasi yang tinggi karena setiap pijakan dan pegangannya itu kan harus direncanakan dengan strategi yang tepat ya. Dan selama proses memanjat, semua bagian badan kita mulai dari tangan sampai kaki itu harus bekerja dengan selaras gitu. Dan latihan ini ternyata bermanfaat loh buat meningkatkan kebugaran kardiovaskular sekaligus juga ngebantu jaga kelenturan badannya para pelajar ya. Jadi kalau misalnya kita tahu keberhasilan capai puncak dinding itu kan setelah melalui beberapa kali kegagalan, itu bisa ngasih kita kepuasan secara emosional maupun mental ternyata. Dan pengalaman ini juga mengajarkan pentingnya ketekunan dan semangat buat gak gampang nyerah ketika menghadapi tantangan. Nah, komunitas panjat dinding dalam ruangan ini informasinya ya, dikenal punya lingkungan yang ramah, suportif dan terbuka buat siapa aja, buat kamu yang mau belajar teman Pro 2. Nah, kira-kira di Cirebon di mana ya? Dan di tempat latihan ini kamu bisa berkesempatan buat meet up gitu atau ketemu sama teman-teman sebaya yang punya minat serupa sehingga bisa punya dorongan positif gitu ya. Suasana latihan yang santai dengan iringan musik modern juga menciptakan pengalaman berolahraga yang semakin menyenangkan. Buat kamu yang masih pemula, teman Pro 2 gak perlu ngerasa khawatir karena setiap pusat panjat dinding umumnya menyediakan instruktur profesional yang siap mendampingi selama latihan ya. Dan semua perlengkapan keselamatan yang digunakan juga udah memenuhi standar keamanan internasional yang ketat demi memastikan proses memanjat berlangsung dengan aman. Nah, kamu cuma perlu pakai baju olahraga yang nyaman ya dan juga bawa semangat buat memulai sesi latihan pertama kamu teman Pro 2. Ini kan tadi Via bicara tentang olahraga panjat dinding yang indoor gitu ya. Seringkali jadi pilihan gitu karena sekarang cuaca di luar kan lagi kurang mendukung ya selama masa liburan ini ya. Apalagi panas banget gitu teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu rutin 2 kali dalam seminggu gitu. Jadi kamu bisa memilih olahraga yang satu ini buat aktivitas liburan kamu ya. Banyak banget aktivitas liburan bisa kamu lakukan ya teman Pro 2. Kalau di sini tadi bahkan ada loh anak magang yang mengisi waktu liburan dengan cara magang mandiri. Wow, rajin banget memang anak-anak zaman sekarang ya. Kalau kamu sendiri teman Pro 2 apa nih kira-kira kegiatan di liburan kamu? Semoga pastinya kegiatan kamu bermanfaat ya. Jangan kebanyakan scroll handphone.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

kamu. Teman Pro 2, kamu masih barengan sama Via ya hari ini di Selasa 30 Juni 2026. Ini yang kerja di bank biasanya lagi end of month ya. Semangat ya, besok menyambut bulan baru. Buat beberapa orang kalau tanggal 1 malah happy banget karena gajiannya tanggal 1 ya. Besok udah 1 Juli aja, teman Pro 2 udah jalan setengah tahun nih 2026. Kira-kira gimana kehidupan kamu di separuh perjalanan 2026? Pasti banyak cerita ya, rame rasanya. Jangan lupa kalau misalnya kemarin sempat punya wishlist apa, ditengok lagi apa yang harus dilakukan buat bisa mewujudkan wishlist tersebut ya, teman Pro 2. Yang barusan aja kamu dengerin, ini adalah lagunya A Great Big World ya, judulnya adalah You. Kalau buat Via sih karena dulu sempat seneng banget sama kolaborasinya A Great Big World barengan sama Christina Aguilera ya. Tahun berapa ya waktu itu, lupa. 2014 mungkin ya. Jadi kalau sekarang merem tuh jadi hafal, oh Great Big World. Mungkin buat kamu yang belum tahu, ini adalah American Musical Duo ya, dari New York. Jadi mereka ini anggotanya ada Ian Exel dan juga Chad King, teman Pro 2. Kalau kamu suka Great Big World, boleh di request di Pro 2 Hitlist ya. Tapi sebenarnya ini adalah lagu tahun 2020. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau ready nanti diputerin ya. Dan selanjutnya Via mau kasih bocoran sedikit buat kamu yang belum sempat nonton Supergirl, yang lagi tayang ya di bioskop, teman Pro 2. Lagi ditayangin nih film pahlawan super gitu kan. Biasanya ada kebiasaan atau tren ya, kalau kita nonton film temanya hero-hero gitu ya, entah itu Marvel, entah itu DC, biasanya di akhir itu ada adegan post credit ya. Nah ternyata tahu gak, di Supergirl itu ternyata gak ada post kreditnya. Jadi kalau misalnya kamu buru-buru mau ngejar ke toilet gitu, atau mau apa, nonton film lainnya lagi karena jamnya mepet, langsung bisa cabut ya, karena ternyata gak ada adegan tambahan di akhir film nih, teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya agak-agak di luar kebiasaan ya, karena itu tadi yang seperti yang kita tahu, kalau misalnya film superhero itu biasanya selalu ada, karena itu sebuah clue gitu ya untuk kelanjutannya seperti apa, teman Pro 2. Nah ini gosip yang beredar ya, bukan gosip sih, sebenarnya emang udah dipastikan ya, gak punya adegan post kredit karena ternyata udah dijadiin satu sama filmnya, kayak gitu teman Pro 2. Nah meskipun sebenarnya si film Supergirl ini gak ada post kreditnya gitu ya, tapi kalau teman Pro 2 tetap stay di dalam bioskop, bisa nonton atau baca gitu ya credit title yang diputar, sama scoringnya, sama nikmatin scoringnya teman Pro 2, kayak gitu ya. Scoring tuh kalau misalnya buat teman Pro 2 yang hobi nonton film, itu adalah sebuah bagian penting ya, komposisi musik penutup. Ini kalau misalnya di Supergirl adalah karyanya Claudia Sern gitu. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya, kira-kira ada post credit atau enggak? Jawabannya adalah enggak ya. Tapi kalau misalnya kamu mau apresiasi, nonton credit title dan sampai kelar, kamu bisa dengerin scoring karya Claudia Sern, teman-teman.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah tune in di 97,5 Pro 2 Cirebon. Teman terbaik kamu ya selama 4 jam terakhir ini. Bentar lagi Via bakal ngajakin kamu buat gabung ke Pro 2 Jakarta ya. Dengerin music live chat, dan teman Pro 2 juga bisa ikutan nimbrung di YouTube-nya Pro 2 Jakarta ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kamu selanjutnya. Bye.

0: Chic Larcher. Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenernya.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo, Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga,
0: yes,
1: jadi
0: okay.
1: Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan ya?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, benar.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: pop
1: aku ngerjain.
0: Oh.
1: Pop aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu, aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh, itu lu yang kerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku.
0: Biasanya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lu dengan rap?
1: Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya itu tahun
0: 98
1: deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu, menurut gue ya, produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah, itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak, jadi base awal yang benar-benar kayak, itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu, lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: SMA
1: aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu?
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan,
1: rap.
0: Oh, gila, keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu National Rap Contest, kemudian aku jadi wakilin Medan lah.
0: Oh,
1: di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Okay.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya, iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya, dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah nggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus okay. Aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April ya sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi memperdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oh, oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya.
0: Wais,
1: cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita ngebayang, kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke, ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket, tapi di belakang teman-teman dia kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak gak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana
0: wah,
1: tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel.

0: nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Venice lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest di tengah-tengah hilang interest nggak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi nggak bisa.
0: Nggak bisa. Hilang. Iya. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Ya, gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Venice tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin. Ya udah deh." gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli enggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana gitu,
0: cemana, kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga
0: ya. Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh.
1: Yeah,
0: bukan cerita personal loh.
1: Enggak sih, enggak begitu susah. Karena aku coba-coba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitu aja
1: ya.
0: Iya,
1: benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Stay Fat. This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak you know, satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Denis Margo yang LS Pikal. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Denis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pikal, memang tebel alisnya. Memang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Denis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series LS Pikal,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya gak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger, ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Leroy ya. Yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes. Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Leroy.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener kan? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas tuh.
0: Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Ini kayak korban guys. Iya, korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived.
0: Ah, iya, iya, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide nih, ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar
0: kita keep dulu. Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When you

0: masih Music Live Chat di seluruh Indonesia. Teman Produa masih bareng sama gue, Elanda, dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: Liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada kepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Benar. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan,
1: menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi, untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini?
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah
1: deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi yaudah, aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi nggak mau tidur.
0: Oh, jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 12 kayak udah mau tidur tapi nggak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin itu sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produ, atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan, karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya, itu penting juga tuh. Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas sebenernya udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya? Iya,
1: 90s kayak celana baggy, yaudah ya, ya hip hop aja gitu.
0: Oke, emang yang ya big apa ya, kayak ketupat bener ya, tapi kan baggy-baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus, ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Itu. Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Oh, iya. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Karena biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, kok aneh sih? Kan? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip.
1: Oh,
0: iya. kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita nggak usah ngelawan.
0: Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal, lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Nggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf
0: ya? Iya, makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya, enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback? Enggak juga?
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja ya? Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget
0: kan rapper banget, coy.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby? Lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih. Untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album, di EP ini, di EP. Judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana, coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex. Yeah, Omex. Udah di sini.
1: Oke. Okay, Omex at Omex_music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya, lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial, dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih. Iya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elang Dekrisan dari pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di hari Selasa ini. Udah akhir bulan Juni teman Pro 2, udah tanggal 30 teman Pro 2 ya. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti, pastinya dengan informasi-informasi menarik dan juga ada topik yang kita bahas nanti teman Pro 2 ya. Sebagai lagu pertama Denny punya dari GAC dengan Baru. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Bagus next.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Galau Malam-Malam Teman Pro 2 dan di tanggal 30 Juni 2026 dan di tanggal 30 Juni ini diperingati sebagai Hari Asteroid Internasional Teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari website resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hari Asteroid Internasional diperingati setiap hari ini 30 Juni mengenang peristiwa ledakan Tunguska di Siberia yang terjadi di tahun 1908. Peristiwa ini menjadi salah satu dampak asteroid terbesar dan menjadi pengingat akan potensi ancaman benda langit terhadap bumi, Teman Pro 2 ya. Peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal bahaya yang dapat ditimbulkan sama asteroid. Nah, selain itu, Hari Asteroid Internasional juga menjadi momen edukasi global tentang tindakan komunikasi krisis yang perlu dilakukan apabila muncul ancaman asteroid yang dinilai kredibel. Ya, Hari Asteroid Internasional ditetapkan resolusi yang diadopsi sama Majelis Umum PBB di tanggal atau di bulan Desember 2016, Teman Pro 2 ya. Pengesahan resolusi ini merupakan tindak lanjut dari usulan Asosiasi Penjelajah Luar Angkasa yang didukung sama Komite PBB untuk Pemanfaatan Luar Angkasa secara damai.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Teman-teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan kamu udah tahu belum teman Pro 2 kalau ini WhatsApp ya, baru aja menghadirkan fitur username yang memungkinkan kita saling chatting tanpa harus membagikan nomor handphone. Fitur ini udah bisa direservasi mulai hari ini teman Pro 2, dengan peluncuran penuh ditargetkan akhir tahun nanti teman Pro 2 ya. Lewat fitur ini pengguna cukup membagikan username unik mereka tanpa perlu memberikan nomor pribadi. Tersedia juga kunci opsional atau username key untuk mengatur siapa aja yang boleh menghubungi lewat username. Sementara nomor handphone tetap dibutuhkan untuk pendaftaran akun. Jadi gimana, udah kepikiran belum kira-kira bakal apa username-nya?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ini masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi menarik, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya Denny punya dari Shawn Mendes dengan When You Gone.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ada kabar nih dari film Minions and Monsters di Hollywood teman Pro 2 ya. Ini lagi rame banget premier film tersebut datang dari kontes menyanyi pakai bahasa Minion teman Pro 2. Ini para performer membawakan lagu-lagu populer sepenuhnya dalam Minioness atau Minionis teman Pro 2 ya, atau bahasa Minion teman Pro 2 ya. Mulai dari Bohemian Rhapsody punya Queen sampai lagu Olivia Rodrigo. Versi Bohemian Rhapsody jadi yang paling banyak didengar ya, paling viral, dan banyak yang dibuat kagum karena satu lagu penuh dibawain dalam bahasa Minion yang terdengar sangat natural. Padahal ini bahasa Minion hanyalah bahasa fiksi yang dirangkai dari campuran kata dan suku kata berbagai bahasa teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal Minion sih emang gak ada habisnya teman Pro 2, ada aja kelakuannya para Minion ini ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2, udah nonton belum film ini ya? Oh kalau gak salah, oh masih belum rilis ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ini masih nemuin kamu sampai jam 11 nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Nah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Dan Denny juga mau ngingetin teman Pro 2, kalau kamu nih pengen dengerin atau pengen nonton Piala Dunia gitu, tapi gak bisa lagi di jalan atau di mana, kamu bisa ya dengerin di Pro 1 RRI Cirebon. Kita bakal nyarin secara live ya, live commentary di Pro 1 RRI Cirebon, teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Kita ketemu lagi besok ya, dan ini bakal siaran lagi di jam 8 malam. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

0: kayak gitu Pak Andi. Skornya berapa Pak Andi?
1: Kalau saya itu kalau tempat skor itu belum saya sering ini.
0: Ya sudah, penting Norwegia menang gitu ya.
1: Sering meleset gitu.
0: Ya penting Norwegianya menang.
1: Ya itu.
0: Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga bahwa pertama apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
2: Iya pasti.
0: Singkat saja.
2: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
0: Oke, baik kita segera saksikan babak pertama. Laporannya sampaikan Bung Erik dan Bung Senti.
3: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
4: Ya, baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Norwegia ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja kepada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem. Mas Heggem mencari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Kembalikan kepada Heggem. Mas Heggem di lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah kepada Martin Odegaard. Umpan maksudnya ke depan ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi. Upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Johan. Masih Ange Johan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Johan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Yohan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah mendengar saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Hegem. Masih Hegem ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Hegem. Pindahkan kali ini ke sisi belah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Hegem. Umpan ke depan kepada Patrick Berg. Patrick Berg jadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth berlari diam dekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja dan sayang sekali. Upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain Konan tadi membentur salah seorang pemain dari Norwegia dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar di selain Konan, depan maksudnya kepada Johan tadi, Johan Boni. Oh, nampaknya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh Pantai Gading. Comeback Gislain Konan tadi lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yahya Fofana. Dan jauh ke depan, namun kembali jadi perebutan bola, sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, namun kembali mampu direbut bola. Kekuasaan bola sepenuhnya ada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, dibuang saja bola tadi. Frank Kessie tadi, pemain Al Hilal, berusaha melakukan serangan balik cepat namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, kali ini pemain dengan nomor punggung 18 Ibrahim Sangare, pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Kessie atau Nicolas Pepe. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan namun tidak menemui sasaran tadi, sundulan dari Johan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Kessie tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Kessie, kirimkan umpan terobosan tadi. Kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah halauan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, kotak-atik dia cukup lama penguasaan bola. Tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Kessie. Umpan kepada Inao, Chris Inao tadi. Masih Inao. Kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi. Dicocor saja bola oleh Hegem tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Main dengan nomor punggung 19 Nicolas Pepe dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylen, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan. dilakukan kepada Christopher Ajer. Masih melihat rekannya, tendangan ke tengah kepada Hegem, sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller tarik mundur lagi ke belakang pada kiper Orjanilan. Tendang jauh, bola melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel, namun bola berhasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frankesi tadi, oh mampu dicuri. Kembali Frankesi mampu mencuri bola. Masih Frankesi, umpan ke depan, di sana ada Angiwan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Berikan umpan pendek kepada kiper Milan tadi. Langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard, di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini coba melakukan serangan dari tengah, wasit Jesus Valenzuela menunjukkan peluitnya tadi, kita nantikan. Oh, nampaknya jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri, ada Wela Doe tadi. Masih Doe depan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri, Chris Nau mulai tadi pendek kepada Frankesi, pindahkan lagi ke sebelah sisi sebelah kanan, ada Guela Doe, tengah kepada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon. Masih Odilon ataupun Emmanuel Badau tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading. Ada Bislain Konan, tarik lagi mundur ke belakang, kirimkan umpan terobosan, tidak membahayakan tadi karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Bislain Konan tadi meluncur deras, tidak menemui sasaran. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama, dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri kali ini. Pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare, pindahkan bola maksudnya tadi ke sebelah kiri, namun lebih dekat kepada para pemain Norwegia. Main dengan nomor punggung 7, Alexander Sørloth, terjatuh dia, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri dari sisi sebelah kiri Pantai Gading. Pindahkan ke tengah kepada Kapten Frankesi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Johan Diomade. Oh, lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang gagal menemui sasaran dan hanya lebih dekat kepada penjaga gawang Orjanilan tadi. Lagi-lagi masih bermain-main di lini pertahanan Norwegia, kiper Orjan Nyland tadi mengirimkan umpan pendek kepada Christopher Ajer, pindahkan lagi kepada Hegem. Masih Hegem, lebar ke sisi sebelah kiri, ada David Moller, maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi, namun berhasil dicuri tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka, masih bermain-main di lini pertahanannya. Tengah kali ini kepada Kapten Frankesi, berlari, pindahkan lagi bola ke sebelah kiri. Ada Yan Diomande, masih Diomande menguasai bola, terjatuh Diomande, namun mampu bangkit kembali. Terjadi perebutan bola, buang saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, nampaknya sempat ada tarik menarik jersey tadi antara Yan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Oh, bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Yan Diomande dan bola melengkung, namun dihalau saja. Ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirim umpan crossing. Oh, salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Yan Diomande, tendangan gawang kembali dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Main di lini pertahanan ada Thorbjørn Heggem, pindahkan ke kanan kepada Sanderberg. Kanan kali ini Alexander Solot, tarik mundur lagi ke belakang kepada Heggem, depan kepada Sanderberg, pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi. Kanan kali ini lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang, masih Martin Odegaard ataupun Sanderberg tadi. Alexander Solot, oh, namun dicuri tadi oleh pemain dari Pantai Gading. Ya, sudah mendengar, masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama ini.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Pantai Gading dari sebelah kanan nomor 7 kali ini. Alirkan lagi ke belakang kepada Yahima Fofana, geser lagi kepada Emmanuel Agbadau, geser lagi ke sebelah kiri kan Konan, Konan ke depan, bermain-main tadi, maksudnya 1-2 tadi bersama Yan Diomande, tetapi kali ini masih diambil alih oleh Pantai Gading. Alirkan ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, coba menusuk kali ini Nicolas Pepe dari sebelah kanan, coba terus mengiring bola, sudahkan satu pemain dari Norwegia, masuk ke dalam kotak penalti, tetapi masih ditahan, kembalikan lagi kepada Pepe, masih dalam kotak penalti, pemain 1-2, dalam kotak penalti, kali ini Pepe, tahan bola sebentar tadi, sayang sekali, memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi memang menunggu pergerakan pemain lainnya. Pemain asal Villarreal ini coba tadi menyisir dari sebelah kanan, tertangkap memang tidak offside, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan Christopher Ajer, bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri kali ini. Ajer geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang. Odegaard dorong lagi ke depan. 7 tadi adalah pemain sebelah kanan Markus Pedersen. Masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Ørjan Øyland. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini. Masih Heggem alirkan ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari Petik Berg tadi. Back pass lagi, terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Nyland kali ini. Dorong ke depan kali ini Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan, kita nantikan. Masih ada Markus Pedersen mencari kawan, disergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Odegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang, meminta pemain lainnya untuk lebih maju. Kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi. Para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi Ajer, geser lagi ke sebelah kanan Markus Pedersen, umpan lagi ke sebelah kiri kepada

0: kiri. Yang Diomande kali ini menggiring bola, didekati Solot kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8, Frankie Casey. Casey ke depan kali ini, coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pandeganding. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Kanan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia, menusuk dari sebelah kiri, melepaskan tendangan kaki kanan. Sayang memang masih menerpa jaring gawang di sebelah kanan gawang dari Orjan Nyland. Belum merubah skor hingga menit ke-20 ini, masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen, alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia, menggiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar Odegaard. Odegaard kembali ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa. Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini menggiring bola dengan kaki kanannya, oper ke tengah kepada Berg. Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa tahan bola sejenak kali ini. Nusa balik lagi kepada Patrick Berg. Balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang ini. Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya. Agak sedikit mendilaikan ini para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah dorong ke depan kepada Sanderberg yang memang berdua ini. Kali ini ke sebelah kiri, kali ini ada masih ada Nusa. Nusa ke sebelah kiri lagi. Kali ini kepada tengah lagi. Satu pemainnya ini Sanderberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Pantai Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocor saja bolanya oleh Guelledoe dari sebelah kanan. Pertahanan dari Pantai Gading hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg dan akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain penjangkung seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg dari sebelah kanan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg, umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya cukup keras tadi. Nomor 5 dari Norwegia ini David Møller-Wolff, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23, skor masih 0-0 berdengar dimanapun Anda berada. Kali ini pelanggaran bagi tim Pantai Gading akan dilakukan dari tengah Ibrahim Sangega, dan justru hydration break terlebih dahulu sebelum tadi memang tendangan bebas dilakukan bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, memasuki menit 23, seperti apa permainan kedua tim ini?
1: 5 menit pertama Norwegia dalam tanda kutip menjanjikan serangan mereka, tetapi ternyata hanya mentok di 5 menit pertama, karena mulai menit ke-8 kelihatan sekali bahwa para pemain Pantai Gading menguasai keadaan, dan terbukti mereka mendapatkan corner pertama itu di menit ke-8 detik ke-11 itu. Lalu di 9 menit awal ini, 9 menit awal tadi sebenarnya kedua tim menjajakan terutama lini tengah, karena kita tahu di sana peran seorang Frankie Casey dan juga Odegaard itu sangat berperan bagi timnya. Tetapi sejauh ini efektifnya mungkin secara ball position dimenangkan oleh Norwegia sedikit ya, hanya 43, artinya tidak jauh berbeda. Tetapi peran seorang Frankie Casey lebih terlihat mampu memberikan suplai bola ke Nicolas Pepe. Bahkan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia sering dieksploitasi dengan masuknya Nicolas Pepe sampai ke kotak 16. Lalu di sisi kanan ada

0: bagus sekali juga, berapa kali juga masuk ke kotak 16 artinya kanan dan kiri dari Pantai Gading masih cukup hidup lah dibandingkan dengan lini depan dari Norwegia. Karena di Norwegia saya pikir tadi ada hal yang perlu dicermati bahwa Odegaard sempat meminta pemainnya agar merapat ya. Jadi peran seorang Sanderberge dan Patrick Berg mungkin lebih cenderung agak kaset, seolah-olah bertahan. Jadi lini tengah itu yang kerja hanya Odegaard saja. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu efektif kalau mereka memainkan tiga pemain depan. Ada Nusa, ada Haaland, ada Solot. Bahkan Haaland sendiri belum mendapatkan bola-bola yang bisa dalam tanda kutip dimauin dia gitu. Dan ini menurut saya kalau ini akan terus, ini bisa membuat mereka akan mudah terputus serangannya. Berbeda dengan peran Ibrahim Sangare. Ibrahim Sangare bertugas memotong, lalu Frank Cassie lebih mobile, memberikan bola, membuka ruang kepada Nicolas Pepe maupun Jan Diomande dan di kanan dan di kiri. Walaupun memang belum ada shoot on goal sejauh ini, tapi yang dapat shoot pertama memang Norwegia di 5 menit awal, tapi selanjutnya shoot corner maupun shoot yang didapatkan justru pemain Pantai Gading. Dan sampai hydration break ini kelihatan sekali bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading masih lebih efektif ya. Lini tengah mereka masih lebih hidup dibandingkan Norwegia, meskipun secara ball position Norwegia unggul sedikit penguasaan bola. Dan ini menurut saya akan menarik di setelah hydration break ini. Karena kenapa seperti itu? Karena kedua tim ini harus mencari gol cepat dulu agar mereka minimal safety di babak pertama gitu. Jadi ini akan menarik. Tapi kalau lini tengah ya masih, kita masih lihat bahwa Pantai Gading sejauh ini masih unggul.
1: Ya, mendengar kick off ataupun tadi tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Norwegia dari sebelah kanan. Tetapi sayang bola sudah keluar dari bidang pertandingan sehingga lemparan ke dalam bagi Pantai Gading dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Gilles Lain Conan kali ini. Dari sebelah kiri apakah memang akan diarahkan ke depan atau ke tengah, kita nantikan Conan yang tadi terus menusuk dari sebelah kiri. Belakang lagi kali ini masih dikuasai oleh Kosono. Masih back pass lagi kepada Fofana kali ini, para pemain dari Pantai Gading. Kiper dari Pantai Gading ini dengan jersey berwarna hijau jatuh kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Diomande. Kembali ke belakang kepada Conan, bermain 1-2 kali ini Conan. Berakhir menusuk kali ini dari tengah, kali ini Frankie Cassie coba lagi geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih ada Diomande tahan bola sejenak, coba merangsak kali ini. Dia ada satu pemain dari Norwegia sebelah kiri kali ini, coba alirkan ke tengah. Satu pemain dari kiri, gol! Sayang sekali tadi Nicolas Pepe nampaknya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan yang disebarkan tadi oleh Jan Monde ataupun Jan Diomande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer. Hanya tendangan sudut kali ini bagi Pantai Gading dari sebelah kiri. Permainan kali ini akan diambil oleh Pepe. Dengan kaki kirinya Pepe memberikan sinyal dengan tangan kedua tangannya kali ini. Pepe masih melihat tajam ke dalam kotak penalti, sudah dilakukan melengkung kali ini, berbahaya, di heading lagi oleh para pemain dari tim Pantai Gading. Balik lagi kepada Pepe, berada di sebelah kanan kali ini. Pepe umpan lagi ke dalam kotak penalti, melengkung, satu pemain lolos, berbahaya kali ini Pantai Gading. Lagi-lagi memang tadi Cassie yang tidak bisa memang mengontrol bola, terus keluar bola terlebih dahulu sehingga tendangan gawang sudah lakukan cepat kali ini. Odegaard dari sebelah kanan Norwegia, tempo semakin meningkat kali ini. Geser lagi ke belakang kepada Marcus Pedersen, kali ini kepada Ajer, masih Ajer, dorong lagi kepada Hegem kali ini, para pemain dari Norwegia. Hegem coba mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kepada David Moller, dorong lagi kepada Nusa, dihadang tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading. Kali ini Nusa masuk kotak penalti, dicocor lagi oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini Nusa ke tengah, berbahaya kali ini Odegaard coba ancang-ancang tadi, tetapi balik lagi kepada Nusa. Terus terjadi tadi duel, tetapi dimenangkan oleh Pantai Gading. Kali ini serangan balik justru untuk Pantai Gading. Nicolas Pepe dari sebelah kanan terus berlari kali ini, dihadang satu pemain dari Norwegia, berhasil melewati kali ini, masuk ke dalam penalti, umpan ke dalam penalti. Sayang sekali umpan kaki kirinya tidak menemui Angge Boni tadi. Sayang, peluang lagi dari Pantai Gading. Langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang dari Norwegia akan diambil oleh Jan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut. Melengkung kali ini kotak penalti berbahaya, di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia. Ajer namanya atau siapakah gerangan? Ya Ajer yang memang berduel tadi. Bermain baik kali ini Ajer, berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Jan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke penalti, disundul oleh Eli Hanlan, tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia, balikan lagi 1-2 kali ini ke penalti, dicocor tadi oleh Nusa, tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi, memang yang dilakukan Pepe tadi membuat hanya tendangan gawang kembali bagi tim dari Norwegia. Sejauh ini hingga menit 31 skor masih 0-0. Kita nantikan apakah memang akan ada gol, karena memang beberapa pertandingan di 32 besar ini gol-golnya berada di penghujung-penghujung laga, yang membuat taktik duser para pendukung masing-masing kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Orjan Nailan kali ini. Ancang-ancang mundur beberapa langkah sudah dilakukan, melambung kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Tetapi kali ini bola kembali lagi, hanya lemparan kembali lagi bagi tim dari Norwegia, akan dilakukan oleh Marcus Pedersen. Angkat kedua tangan yang diarahkan adalah ke tengah tadi kepada Martin Ødegaard, jatuh kepada kaki Harlan. Tetapi berduel lagi kali ini, Harlan masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan. Berdorong lagi Ødegaard kali ini, masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini. Dari tengah lagi Sander Berge kali ini, dorong lagi masih para pemain dari Norwegia. Ke belakang kali ini kepada Hegem, mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Hegem kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemainnya ini Patrick Berg hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading. Arahkan lagi Hegem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri. Hegem cari kawan kali ini. Hegem back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading. Hegem alirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading. Pepe umpan kali ini melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dan sebelah kiri Diomande. Kali ini Diomande terus menggiring empat pemain kepada Bondi. Bondi kalau bola dilati, dicocor saja tadi oleh Hegem. Setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Bonny, sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan, akan biasanya diambil oleh Jan Diomande. Tendangan kali ini akan lagi-lagi Diomande melihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada di dalam kotak penalti. Diomande kali ini melihat tajam ke dalam kotak penalti, ancang-ancang mundur beberapa langkah, umpan ke dalam, oh datar saja kali ini, melintas kali ini, masih dalam kotak penalti. Bola kali ini berbahaya, Pantai Gading kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan, masuk lagi kali ini para pemain dari Pantai Gading, dihadang tadi dengan baik pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading, sayang sekali. Inalore, tetapi kali ini masih para pemain Pantai Gading tadi, maksudnya Frankie Casey ingin mengumpan tetapi dihadang oleh Berg. Cepat kali ini dilakukan tendangan sudut ke sebelah kiri lagi kepada Inao Olai. Masih kali ini Casey umpan kalian ke komunitas, tetapi lagi-lagi masih bisa diusir. Bola kali ini yang terjadi second ball tadi ditendang langsung, sayang memang masih melambung lemah ke arah kiper dari tim Norwegia Orjan Nyland, sehingga ditangkap saja oleh Nyland. Sehingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi Pantai Gading dan Norwegia.
2: Ya baik saudara pendengar, semakin seru memasuki 15 menit ataupun 10 menit akhir di waktu normal. Kedua kesebelasan masih berusaha untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan kedua kesebelasan. Kali ini kiper Orjan Nailan tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Pendek saja langsung Conan tadi ke belakang kepada Manuel Akbadau. Masih Akbadau, kali ini Ibrahim Sangare lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nicolas Pepe. Dibuang saja tadi. Oh, nampaknya sempat membentur tadi upaya serangan balik dari Duela Doe tadi, sempat membentur ataupun sempat penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan gawang dilakukan oleh kiper Orchan Nailan. Lambung tinggi bola, jadi duel-duel bola udara, sumbul menyumbul bola di udara. Kali ini Frank Casey kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun berhasil dicuri. Penguasaan bola dilakukan oleh Yandio Mande. Terjadi perebutan bola, oh mampu dicuri Antonio Musa yang langsung mengirimkan umpan ke belakang kepada Hegem. Pindahkan bola kepada Ajer. Masih Ajer, masih mencari rekannya. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Alexander Solot. Kembalikan kepada Ajer. Masih Ajer, putar-putar dia kepan kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Sorlot dia, Alexander Sorlot. Masih Sorlot melakukan step over, kirimkan umpan crossing, ada Ringale, sorlot saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi ataupun sundulannya, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Yahya Fofana tadi. Sundulan striker dari Norwegia Erling Haaland masih belum menemui sasaran dan belum mampu mengubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan hingga memasuki menit ke-37 di babak yang pertama ini. Ya baik, sudah mendengar, sebuah peluang tadi cukup manis sebenarnya. Bola-bola yang memang menjadi favorit dari Erling Haaland tadi, namun sayang sundulan Erling Haaland tadi masih dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana. Kali ini Pantai Gading dari sisi sebelah kanan, Nicolas Pepe dan bola jauh ke depan, ada Ange Johan Boni tadi, masih Boni. Ada tiga pemain Norwegia yang langsung melakukan pressing ketat, langsung kirimkan umpan kepada David Moller, depan kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg lewati garis tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Antonio Musa. Berlari dia Antonio Musa mendekati kotak penalti, pindahkan ke tengah kepada Martin Odegaard. Termasuk masih membentur tadi tendangan Odegaard, masih membentur barisan pertahanan dari Pantai Gading. Kembali bola jatuh di kaki Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kanan, Alexander Solot. Pindahkan bola ke belakang kepada Odegaard. Odegaard ke belakang kepada Sander Berge. Sander Berge berikan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, pelan dia menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan kepada Ajar. Pindahkan kepada Martin Odegaard, ke depan kepada Patrick Berg. Masih dari sisi sebelah kiri, kali ini Antonio Nusa. Antonio Nusa mendekati kotak penalti dari Pantai Gading. Ada Patrick Berg pada Martin Odegaard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana. Tendangan dari Antonio Nusa tadi mampu mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di babak yang pertama ini. Bung Estu, gol yang cukup cantik Bung Estu, berawal dari tusukan-tusukan yang dilakukan dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Bagaimana pendapat Anda, Bu?
0: Ya, ini solusi ya. Ini namanya solusi menurut saya, solusi dari Norwegia. Kita tahu Norwegia Haaland dikunci. Odegaard tidak bisa memberikan celah ruang penembak yang bagus. Sorloth beberapa kali harus tertutup. Bahkan tadi crossing yang kemarah ke Haaland juga tidak membahayakan walaupun disundul Haaland. Nah, ini solusi ketika kita tahu bahwa hanya beberapa pemain yang bisa masuk ke kotak 16. Dari para pemain ini, para pemain Norwegia kesulitan masuk kotak 16. Ternyata seorang Antonio Nusa melihat celah yang dia bisa melakukan tendangan melengkung, dan tendangannya memang cukup bagus, tetapi keputusan dia melakukan itu menurut saya cukup matang. Karena kalau ketika dia harus mengumpan ke halang, pasti terhalang. Makanya ketika ada celah sedikit, dia langsung melakukan tendangan yang cukup melengkung. Dan menurut saya, selain gol ini cantik karena tendangannya cukup melengkung, keputusan dia dan cara dia melihat situasi yang memang selalu mentah di pertahanan dari pemain Partai Gade ketika bola disodorkan kepada Haaland ataupun sisinya Sorloth, dia memutuskan sendiri untuk melakukan tendangan. Dan ini perpaduan antara kecepatan berpikir dan sebuah talenta, dan talenta itu dari tendangan itu tadi.
2: Iya, baik. Dan sudah mendengar kali ini Martin Odegaard kirimkan umpan crossing, ada Erling hampir saja tadi, hampir saja Dik Dukser tadi, sebuah umpan crossing tadi berawal dari Martin Odegaard yang kemudian sempat disundul oleh Alexander Sorloth mendekati kaki dari Erling Haaland. Namun sayang tendangannya tadi Erling Haaland masih membentur salah seorang bek dari Pantai Gading dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia dari sisi sebelah kanan gawang Pantai Gading. Dilakukan Patrick Berg melengkung bola, disundul saja. Oh, lagi-lagi hampir saja Alexander Sorloth kali ini yang hampir saja tadi mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki berawal dari tendangan sudut, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh dari sisi kiri gawang Pantai Gading. Tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39 tadi. Perbenangan kali ini dari sisi sebelah kiri Pantai Gading menguasai bola sepenuhnya. Emmanuel Akbadau maksudnya tadi ke depan kepada Yohan Boni tadi, namun cukup deras tadi bola sehingga dengan mudah dikuasai oleh kiper Norwegia Orjan Nyland. Langsung mengirimkan umpan pendek kepada Ajer, depan kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke tengah kepada Patrick Berg, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada David Moller, depan kepada Antonio Nusa sang pencetak gol. Kali ini bola jatuh di kaki Yohan Boni, masih Yohan Boni, ada 3 pemain dari Norwegia yang berusaha mematahkan serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Yohan Boni. Kali ini kembali Pantai Gading menguasai bola, ada dari tengah ataupun hampir saja tadi umpan crossing dari Gislain Fonan tadi masih membentur barisan pertahanan dari Norwegia dan hanya lagi-lagi menjadi tendangan sudut yang diambil oleh Theo Mande dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Theo Mande, masih ada 7 pemain dari Pantai Gading melengkung bola, ditinju saja menjauhi kotak penalti dari Norwegia tadi oleh kiper Orjan Nyland tadi. Kembali bola jatuh di kaki Theo Mande dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke tengah kepada ini umpan crossing Frankie Casey tadi, nampaknya mengirimkan umpan crossing namun masih belum akurat tadi umpan crossing dari Frankie Casey. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sempat membentur pemain Norwegia. Lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Pantai Gading kali ini dari sisi sebelah kiri Norwegia. Nicolas Pepe memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, mengangkat kedua tangannya Nicolas Pepe. Masih Nicolas Pepe tendang, melengkung bola, terjadi duel bola udara, disundul saja oleh pemain dari Norwegia. Bola dijatuh di kaki Antonio Nusa, masih Antonio Nusa, terjatuh dia. Namun masih kita nantikan, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Antonio Nusa, pemain yang mencetak gol pertama tadi bagi Norwegia, yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Norwegia hingga memasuki 5 menit akhir di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kali ini sudah memasuki injury time di babak pertama, 4 menit yang diberikan waktu injury time. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Alexander Solot. Oh, bola kembali jatuh di kaki ataupun berhasil dicuri oleh pemain dari Pantai Gading. Pemain dengan nomor 17 tadi terjatuh, Bela Doe tadi. Oh, langsung mendapatkan kartu kuning nampaknya Antonio Nusa yang melanggar keras tadi. Melakukan pelanggaran keras, menjegal kaki dari Bela Doe tadi. Antonio Nusa nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning yang diberikan oleh wasit Jesus Valenzuela. Siap-siap Pantai Gading melakukan tendangan bebas tidak jauh dari depan kotak penalti dari Norwegia. Sebuah peluang yang cukup baik ataupun cukup cantik sebenarnya dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan langsung memasuki kotak penalti, disundul saja. Oh, masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Bonan Gislain nampaknya tadi, bek kanan ataupun bek kiri dari Pantai Gading yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan tadi. Manuel Akbadau juga sempat maju ke depan. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh kiper Norwegia, Orjan Nyland. Jauh ke depan ada Erling Haaland, namun bola jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Dan umpan tidak akurat, lemparan ke dalam kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer menguasai bola, umpan back pass lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nyland, pindahkan ke kanan kepada Hegem. Masih Hegem berlari ke depan, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, pindahkan lagi ke tengah kepada Sander Berge. Pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Umpan 1-2 antara Berge dengan Pedersen tadi. Umpan jauh ke depan tadi maksudnya kepada Alexander Solot, namun bola lebih dekat kepada barisan tahanan dari Pantai Gading. Tendang jauh langsung ke depan kiper Yahya Fofana tadi, tidak menemui sasaran tadi. Umpan dari Fofana tadi meninggalkan lapangan pertandingan. David Moller siap-siap melakukan lemparan ke dalam. David Moller depan kepada Patrick Berg, kembalikan ke belakang kepada Antonio Nusa. Pasangan bola yang tidak akurat, lemparan ke dalam dilakukan oleh Bela Doe depan kepada Frankie Casey. Jadi duel bola udara, sundul menyundul bola. Kali ini bola jatuh di kaki Johan Boni, dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia Patrick Berg. Tarik mundur langsung ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer jalan pelan dia sambil terus menguasai bola. Umpan ke depan kepada Martin Odegaard. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela asal Venezuela langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama antara Pantai Gading menghadapi Norwegia, di mana skor untuk sementara Norwegia unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 tadi. Baik saudara pendengar, untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan babak pertama ini, akan kami serahkan kepada rekan penyiar Bung Sabil. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Bung Senti dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama jalannya pertandingan antara Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia. Sementara ini Norwegia memimpin dengan 1-0. Bung Estu, apa yang terjadi di babak pertama ini, Norwegia sedikit lebih efektif bermain ketimbang Pantai Gading. Anda melihatnya seperti apa strategi di babak pertama tadi?
0: Iya, sebenarnya kalau dari penguasaan bola hampir-hampir imbang ya, yeah. Bedanya tipis. Tapi kalau dari setelah Hedrasel break tadi ada perubahan sedikit di, terutama di kubu Norwegia ya. Walaupun memang secara penyerangan memang jauh ya dibandingkan dengan Pantai Gading. Bahkan kalau bicara di kotak 16 ya, itu 4 pemain teratas yang ada melakukan sentuhan di kotak 16 itu 3 itu pemain dari Pantai Gading. Ada yeah. Nicolas Pepe itu 6 kali, Emmanuel Abadu itu back tengah itu sampai menyentuh bola di kotak lawan itu sampai 3 kali. Lalu ada yang di Umande juga 3 kali. Sedangkan di lawan ada Haaland. Nah, bedanya adalah ketika beberapa kali ada Odegaard yang saya katakan tadi melihat pemainnya tidak terlalu rapat, dia ingin pemainnya lebih rapat, itu terjadi di jelang gol yang tercipta di menit ke 38 tadi. Jadi dari menit ke 36 sebenarnya serangan mulai terjadi. Waktu itu Sorloth melakukan crossing, terus sundulannya Haaland tidak terlalu bahaya. Yeah. Tapi setelah itu bola tetap dikuasai oleh pemain Norwegia. Kemudian ada Anthony Nusa dapat bola yang cukup bagus. Dia melihat ada sisi kosong dari kiper. Jadi kipernya itu kalau bola ditendang ke sisi jauh akan jatuh, dan dia dengan talenta dia, dengan kecermatan dia, dengan keputusan dia, akhirnya dia melakukan tendangan lengkung dan memang tidak bisa dijaga oleh Fofana. Tapi poinnya adalah bukan hanya sekedar dia melakukan itu, tapi dia melihat bahwa beberapa momen termasuk tadi shot crossing kepada Haaland yang yeah. tidak berbahaya sudutnya, beberapa kali bola yang dialirkan ke Haaland itu susah menembus yeah. Bahkan tadi beberapa kali Haaland tangannya sampai kayak seolah-olah dapat dapat bola nih gitu sih. Iya. Seperti protes katanya, tapi memang kenyataannya para pemain belakang seperti Eman Abadou maupun Odilon Kosonou bahkan beberapa kali Ibrahim Sangare mampu menutup dengan baik. Tetapi ketika menit ke 38 Antonio Nusa dapat bola, dia mengolah bola dengan bagus dan memiliki point of view bahwa penjaga gawang agak maju, dia menendang bola dengan tendangan yang sangat bagus dan diarahkan ke tiang jauh, dan ternyata memang tidak bisa diantisipasi Fofana. Artinya Norwegia mungkin secara kolektivitas kalah dibandingkan Pantai Gading, tetapi individu-individu dengan talenta mereka, kualitas mereka, dia mampu memanfaatkan keadaan dengan baik, termasuk tadi yang dilakukan oleh Anthony Nusa. Karena memang kalau dari sisi kanan dan sisi kiri, di sisi kanan mungkin Sorloth sering melakukan crossing, beda dengan Nusa kan jarang crossing, tapi Anthony Nusa justru yang menusuk, dan ini yang membedakan, beda dengan Pantai Gading di Nicolas Pepe di sebelah di sisi kanan dan juga yang Diomande di sisi kiri, mereka beberapa kali crossing masuk ke kotak 16, hampir sama cara menyerangnya bersama, dan itu ternyata mampu diantisipasi dengan baik, walaupun secara efektivitas mereka cukup efektif menyerang tuh, memang belum cetak gol. Tetapi Norwegia dengan tidak terlalu banyak penyerang, tidak terlalu banyak mendekat, tapi ketika mendapatkan bola dia mampu melihat situasi yang bisa dimaksimalkan, dan ternyata tadi Anthony Nusa dengan menurut saya dengan kualitas dia, karena selain Anthony Nusa, selain Haaland maupun Christopher Ajer maupun Martin Odegaard, di tim ini sebenarnya dua pemain muda yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi Norwegia ketika seniornya macet oleh penjagaan lawan. Ada satu Anthony Nusa dan di cadangan ada Oscar Bob. Nah, pemain ini sebenarnya dari awal turnamen sudah digadang-gadang akan menjadi, kalaupun Odegaard maupun Haaland macet, nah dua pemain ini jadi solusinya. Dan malam ini ternyata Anthony Nusa yang menjadi solusi awal bagi Norwegia.
3: Iya. Dan Anda tadi menyinggung soal bagaimana suplai bola ke Haaland dan juga Sorloth ini bisa dibilang mampu diantisipasi. Artinya Pantai Gading sebetulnya berhasil ya untuk memblokir serangan-serangan yang biasanya diandalkan untuk disantap oleh Haaland dan Sherlock gitu. Haaland sejauh ini sudah mencetak 4 gol. Namun itu tadi ya, selalu ada strategi pembeda yang kemudian bisa menipu pertahanan lawan. Dan Antonio Nusa membuktikannya dengan melakukan pressing yang luar biasa ke tiang jauh tadi. Dan ya, Antonio Nusa tadi Anda singgung juga, ini salah satu pemain muda yang berhasil menjadi pembeda ketika Haaland dan Sherlock berhasil dibekuk oleh lini pertahanan Senegal. Anda melihatnya Antonio Nusa ini memang dapat instruksi khusus untuk melakukan serangan yang berbeda ketika suplai bola ke Haaland macet atau seperti apa nih, Bu?
0: Ya, dengan pola awal 4-3-3 ya. Lalu ketika bola bergulir menjadi 4-2-1-3 dengan ada Odegaard yang di tengah, sebenarnya ada dua pemain yang agak kadang-kadang kurang rapat, yaitu Patrick dan Sander Berge agak sering harus mendapatkan instruksi. Kelihatan tadi Odegaard ingin merapat, tetapi ternyata ada dua karakter yang berbeda di sisi Sherlock, dia yang lebih menguasai bola dan melakukan crossing. Sedangkan sisinya Antonio Nusa adalah tipe yang menusuk. Jadi menurut saya dua lini yang berbeda tetapi punya variasi serangan yang berbeda juga. Ini menurut saya akan tidak mudah diantisipasi oleh para pemain bertahan dari Pate Gade.
3: Ya, memang sudah direncanakan ya, Bung Estu ya. Bukan karena kebetulan Nusa coba-coba gitu ya.
0: Menurut saya perpaduan antara ini, dia pemain yang berkualitas, saya katakan tadi salah satu harapan di luar Haaland dan bintang-bintang yang lain, tapi juga cara bermain yang memang sedikit dibedakan antara sisi kanan dan sisi kiri, mungkin yang menjadikan para pemain Pate Gade tidak mudah melakukan antisipasi. Karena kalau dilihat dari lini pertahanan dari Norwegia, walaupun diserang ya, bahkan ada pemain sampai 6 kali masuk ke Yadio Mande maupun Boni tadi masuk ke kotak 16 Norwegia itu sampai 9 kali ya, 8 kali tadi, tapi clearance dari seorang Christopher Ajer yang tertinggi, jadi sampai 6 artinya Christopher Ajer bermain, para pemain bertahan dari Norwegia bermain cukup baik ketika melakukan clearance maupun intercept. Dan ini menurut saya juga jadi catatan mereka, dalam tanda kutip mungkin diserang, lebih banyak diserang, tapi lebih mudah mematahkan karena variasi serangan di kanan kiri hampir sama.
3: Iya, dan tadi Anda menyinggung Diomande, Boni dan Pepe sebetulnya lebih banyak berhasil menusuk ke jantung pertahanan lawan. Iya, namun apa yang membuat lini serang Senegal ini seperti tidak efektif untuk bisa menciptakan peluang emas, Bu?
0: Iya, di depan kan mereka mengandalkan Boni ya sebagai striker tunggal, dengan memanfaatkan dua winger mereka, Nicolas Pepe dan juga Yann Diomande, dan dua kanan dan kiri ini sebenarnya sudah melakukan pekerjaan yang cukup bagus menurut. Tetapi balik lagi, Boni selalu mendapat penjagaan 2-3 pemain, bahkan Les Hegem maupun Ajer sering sekali menutup pergerakan dia, dibantu Patrick Bird maupun Sander Berge. Jadi ini yang mungkin akan membedakan, beda dengan Haaland sebenarnya tidak pernah dimarking banget sama back-backnya, back-back dan
3: lain-lain,
0: tapi dia ditutup aja gitu. Beda dengan cara menjaga body lebih di marking. Kalau Haaland itu ditutup ruang untuk dia mendapatkan trupas dari tengah, terutama dari Odegaard, dengan menutup celah untuk dia, termasuk menutup peluang untuk Odegaard melakukan trupas. Nah ini menurut saya yang membedakan cara bertahan kedua tim ini.
3: Ya, jadi supply bolanya yang ditutup ya, untuk bisa nantinya menjangkau Haaland dan Sherlock. Betul. Apa yang harus dilakukan Pate Gading untuk kemudian bisa membalas ketinggalan sementara ini? Perubahan apa yang harus dilakukan di lini serang mereka?
0: Yang pasti mereka harus mencari solusi agar ada pemain yang bisa menjalankan dalam peran seorang Boni. Biarkanlah Boni di marking, tapi ada second line, misalnya Olai atau Frank Kessie bisa merangsek menjadi second line yang mengejutkan lawan atau mengejutkan para back dari back dari Norwegia. Iya. Paling tidak ada yang ketika konsentrasi mereka bisa dipecah ketika mereka memarking Boni, di belakang Boni itu ada pemain-pemain yang bebas, kayak tadi misalnya gol dari Nusa itu kan pemain semua memarking, menutup ya, menutup pergerakan Haaland, bukan memarking sebenarnya, hanya menutup pergerakan Haaland maupun enggak. Tapi ketika Nusa mendapatkan bola, seolah-olah dia lepas sendiri, lalu dengan talenta dia, kualitas dia, dia melakukan tendangan dari dengan melihat player point Fuba, kiper agak maju. Jadi menurut saya solusi ini penting. Jadi second line ini juga berperan ketika striker mereka macet, lini keduanya bisa bisa menjadi solusi. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya Pate Gading beberapa kali ya, misalnya Konan maupun bahkan seorang Abado, Emmanuel Abado ini maju terlalu ke depan, ikut menyerang gitu. Jadi menurut saya sebenarnya mereka bisa punya solusi second line, mereka bisa menjadi pemecah kebutuhan ketika mereka kesulitan.
3: Oke, baik Bung Esti, nanti kita lanjut lagi untuk jelang babak kedua. Saat ini kita rehat sejenak untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saudara pendengar, pemerintah akan memberlakukan bahan bakar minyak jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026 atau hari ini. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Laporan yang disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar, mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
2: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
1: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latun Reng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latun Reng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
3: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Tapi kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
1: Latun Reng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, babak kedua baru saja dimulai. Dan saat ini bola sedang dikuasai oleh pemain Pantai Gading. Ya, nampaknya terjadi offside tadi di ini serang Pantai Gading dan tendangan bebas untuk pemain Norwegia. Sudah dilakukan, berikan ke belakang ke pemain nomor punggung 7, masih bermain di belakang. Para pemain Norwegia mencoba melakukan build up. Saat ini bola dialirkan ke tengah. Dan mendengar untuk selanjutnya akan kembali saya serahkan ke Bung Erik dan Bung Senki. Silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Sabil. Saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Dan saat ini bola ataupun terjadi lemparan ke dalam bagi Norwegia dari sisi sebelah kiri, pendek saja kepada Antonio Nusa. Hampir saja mampu dicuri tadi oleh Erling Haaland, namun tidak penuh tadi penguasaan bola dari Haaland dan mampu kembali dicuri oleh Diomande. Kali ini Diomande terjatuh, Diomande sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Patrick Berg atau siapa tadi, pemain dengan nomor punggung 16, Marcus Pedersen tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Kali ini tendangan bebas dilakukan, bola berada di sisi sebelah kanan, ada Johan Boni tadi, masih Johan Boni, masai bola, mampu dicuri, ada Erling Haaland di sana, ada Antonio Nusa, namun dibuang saja jauh ke depan, kembali jatuh kaki Heikom, tarik ke belakang kepada Orjan Nyland, umpan ke depan kepada Hegem tadi, jadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Pantai Gading, namun bukan sebuah pelanggaran. Joe tadi terjatuh, lemparan ke dalam langsung pendek dilakukan belakang kepada Ajar, masih Ajar mengatik bola, dia berputar-putar, masih penuh penguasaan bola, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, mampu dicuri, ada Juan Boni di sana, kirimkan umpan ke belakang, oh masih lagi-lagi terlambat tempo para pemain Pantai Gading, sepenuhnya bola dikuasai dari lapangan tengah Emmanuel Akbadau, depan kepada Ghislaine Konan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon, Odilon ke Sono, lebar ke kanan, kali ini ada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang, tengah kali ini kepada Ibrahim Sangare, masih Ibrahim menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ibrahim jangkan ke sebelah kiri, ada Chris Inau, tarik mundur lagi ke belakang kepada Audilon Personal, tengah kepada Ibrahim Sangare, lebar lagi kepada Diomande, ke sebelah kanan ada Guslan, kembali umpan crossing tadi tidak menemui sasaran, namun bola kembali jatuh di kaki Nicolas Pepe dari Pantai Gading. Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe menguasai bola, Nicolas Pepe kirim ke tengah, umpan crossing, gol, hampir saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Pemain Guslan Konan tadi, Diomande kirimkan umpan ke tengah, namun kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe langsung dicocor tadi, dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Siapakah yang melakukan? Ada Jan Diomande. Sementara ada 7 pemain dari Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Masih bersiap-siap Diomande. Diomande dengan kaki kanannya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, nampaknya masih ada diskusi dengan wasit Jesus Venezuela yang meminta bola berada di lingkaran sudut lapangan pertandingan. Kirimkan umpan crossing tadi dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Ghislaine Konan tadi, jadi dua bola udara dihalau saja jauh ke depan, namun tidak ada satupun pemain Norwegia yang berada di depan. Kembali bola jatuh di kaki dari Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Chris Inau, barkan bola lebar kali ini ke sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 17 ada Guela Doe tadi, masih tidak menemui sasaran tadi umpan crossing. Oh, nampaknya sempat handsball tadi, nampaknya masih menyulitkan peluit sebuah penguasaan bola yang cukup cantik tadi dari Guela Doe tadi. Tendangan bebas dilakukan, langsung tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jadi bel-bel bola udara Alexander Solot, namun mampir dicuri tadi oleh Jan Diomande. Masih Jan Diomande mendekati kotak penalti dari Norwegia, dibuang saja, tidak mau berkompromi tadi nampaknya Christopher Ajer untuk mengamankan gawangnya dari serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh Pantai Gading di menit-menit awal babak kedua ini. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya namun bola jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, terjatuh lagi pemain Norwegia, lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, langsung saja lempar bola Ghislaine, masih Ghislaine Romande, balikan bola kepada Ghislaine, masih Ghislaine Konan, Ghislaine Konan kirimkan umpan crossing, dihalau saja namun jatuh lagi di kaki pemain Pantai Gading, ditendang saja tadi Ibrahim Sangare tadi, tendangannya tidak menemui sasaran karena melambung jauh di atas mister gawang dari Norwegia. Masih selamat dalam Norwegia hingga memasuki menit 52 babak yang kedua ini. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Norwegia melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 di babak yang pertama tadi.
5: Ya, pendengar, kali ini beralih bagaimana Pantai Gading berada di sebelah kanan kami, sedangkan Norwegia berada di sebelah kiri kami kali ini. Dan paling ke dalam dari Norwegia, coba ke depan yang ketujuh tadi, nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sandlot, kali ini belakang, balik lagi ke sebelah kiri kepada David Moller, main lagi ke belakang kepada Hagen, tahan sebentar ke tengah dari Sander Berge, masih Sander Berge, umpan lagi kali ini, bermain 1-2 masih dari lingkaran tengah. Pertandingan kali ini para pemain dari Norwegia sedikit kebingungan tadi, satu pemain ataupun tadi Sander Berge bermain kali ini kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg ke belakang kepada Sander Berge, terus kali ini ditekan oleh para pemain dari Pantai Gading, para pemain Norwegia, bahkan Martin Odegaard juga sampai turun ke belakang, back pass jauh kali ini kepada kiper dari Norwegia tadi, Ørjan Nyland, ke depan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini Odegaard melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan ke sebelah kanan kepada Marcus Pedersen kali ini, masih Marcus Pedersen, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Alexander Sørloth, tetapi kali ini curi pemain-pemain dari Norwegia, kali ini Martin Odegaard terus mengirim bola, masih Odegaard umpan ke sebelah kiri kepada Nusa, masih pada penalti, ke sebelah kiri lagi, umpan lambung tadi yang dituju adalah Haaland, tetapi bola lebih dekat kepada kiper Yahya Fofana. Selamat gawang dari Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading lagi coba lagi menekan dari tengah. Coba para pemain Ibrahim Sangare. Umpan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Nicolas Pepe ataupun nomor 17 tadi, Guela Doe. Masih tahan sejenak Doe. Mengalir lagi ke sebelah kanannya kepada Pepe. Tahan juga Pepe. Giring lagi. Oper ke sebelah tengahnya kepada Frankie Casey. Ke belakang lagi kali ini Ibrahim Sangare. Masih kali ini para pemain Pantai Gading dari sebelah kirinya coba tadi arahkan lagi kepada nomor 3 Gislain Konan, ke tengah kembali kepada pemain nomor 26 Nao Olai, arahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Pepe, tahan dada kali ini Pepe, coba menusuk kali ini dari sebelah kanan ke dalam kotak penalti, balikan ke belakang, terang ke kanan, masih menentuk, terang ke kiri, terkena kiper, masih kali ini selamat, balikan lagi kepada Nicolas Doe, masih Pantai Gading, dicocor tadi oleh Nusa, hasil kali ini menetralkan tadi serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading, semakin keluar menyerang kali ini para pemain dari Pantai Gading setelah beberapa kali ini menusuk, bahkan sempat ditahan dari Ørjan Nyland, satu penyelamatan gemilang dilakukan kiper dengan jersey berwarna kuning ini, lemparan ke dalam dari kiri kali ini David Moller, arahkan ke depan kepada Haaland, tahan kaki kanan yang terus di memang kali ini dikekang Haaland, Haaland ke sebelah kanan, Odegaard kali ini memasuki jantung pertahanan dari tim Pantai Gading, arahkan ke sebelah kiri, bukan sebuah handsball, tetapi kali ini para pemain Pantai Gading mampu mentralisirkan Ibrahim Sangare, masih Sangare kontrol sejenak, umpan lagi ke belakang yang tujuh adalah Goel Doe, ke tengah lagi kali ini kepada Kosonu, Kosonu ke sebelah kiri kepada Akubadau, alirkan ke sebelah kirinya kali ini Gonan, menyisir ke sebelah kiri lagi kepada Ian Liomande, ke tengah kali ini para pemain dari Pantai Gading coba kali larikan kepada Frankie Casey, lagi-lagi kali ini masih sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Nicolas Pepe, kali ini kontrol sejenak, coba menusuk dari sebelah kanan, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya Nicolas Pepe, ke belakang kembali kali ini para pemain dari Pantai Gading, coba lagi dari belakang Guel Madoe, ke sebelah kiri lagi kepada Kosono, masih kali ini Pantai Gading mengurung pertahanan dari Norwegia, dari belakang kali ini mereka pemain dari lainnya ke sebelah kiri kepada Konan, Konan tahan ini, umpan ke dalam bola penalti, melengkung tadi hampir saja menyasar ke kepala dari pemain dari Pantai Gading, tidak henti di situ, ada Boni, tendangan kaki kanan tadi, sayang sekali, memang masih lemah karena memang dijaga ketat tadi oleh pemain, yaitu Hegem yang mampu menahan pergerakan dari Boni, sehingga bolanya lemah saja, justru kali ini serangan balik dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri Nusa, Nusa ke depan, kali ini berbahaya, masih Norwegia, tetapi dialirkan lagi ke belakang kepada Nusa, kali ini balik lagi kepada para pemain dari Norwegia, oh Martin Odegaard, sebuah pelanggaran tadi, wasit Jesus menyatakan pelanggaran terlebih dahulu tadi bagi tim Norwegia terhadap kapten kesebelasannya ini Martin Odegaard yang memang masih tercatat sebagai pemain dari Arsenal ini. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil atau mengeksekusi tendangan ini, karena akan juga mengancam gawang dari Pantai Gading meskipun posisinya agak menyerong ke sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading, tetapi bisa menjadi umpan ataupun langsung ini. Sementara yang menghadapi bola saat ini adalah Martin Odegaard, menyiapkan posisi bola Martin Odegaard, sementara wasit menyiapkan pagar betis yang dibangun oleh Pantai Gading ini, dua pagar betis saja, memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut. Tampaknya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Odegaard, tunggu aba-aba dari wasit. Sudah dipluit kali ini Odegaard, mundur beberapa langkah, melihat tajam ke tengah kali ini, sudah dilakukan, melakukan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Hampir saja tadi bola melaju ke kiper, tetapi ditangkap dengan baik tadi oleh Fofana. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Pantai Gading dari sebelah kanan kali ini. Masih para pemain Pantai Gading kepada nomor 26, Ginao Olai kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini. Didorong kali ini oleh Conan dari sebelah kiri. Conan coba kali ini menusuk kali ini Conan. Conan pilih lagi lalu kotak penalti. Dicacor saja tadi dengan baik oleh Patrick Bird. Hasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading. Dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol, karena ini posisi berbahaya. Sudah dilakukan cepat Leo Mande kali ini. Arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading. Umpan kalah kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi kali ini. Dari sebelah kanan, masih kali ini Ginao Olai. Sebelah kiri lagi kepada Dian Mande kali ini. Umpan lagi, tetapi tidak jadi. Dihadang dua pemain dari Norwegia tadi. Balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading. Tendangan kaki kanan, jauh melambung tadi Ibrahim Sangeka atau justru tadi Kosono yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan mendengar semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahyi yang menjadi pemain pengganti dari Boni kali ini. Norwegia dari sebelah kanan, kali ini Martin Odegaard coba merangsek lagi, menusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang, bermain-main kali ini, bermain satu dok besar Erling Haaland, lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Duel Doe. Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti, dan ini dimasukkan Wahyi dan Dalot.

0: kasih para pemain Persik Gading. Sebelah kiri kali ini pemain yang baru masuk kali ini tadi, pemain nomor 16 adalah Wahi. Masih kali ini Wahi dorong lagi kali ini, coba lagi di sebelah kiri. Pemain lagi ini Diomande. Diomande kali ini menusuk, coba dari sebelah kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang oleh Martin Odegaard. Kedepan lagi kepada Alexander Sandlot. Alihkan ke sebelah kiri kepada Berg. Berg dorong lagi, masih kali ini para pemain David Moller Norwegia bermain 1-2 kali ini bersama Berg. Berg ke depan lagi kepada Moller, bermain cantik tadi, tetapi pergerakannya juga dihadang oleh Gendoe, sehingga bola kali ini dimenangkan oleh Panti Gading. Menit ke 61 kali ini masih pemain-pemain dari Panti Gading. Dari sebelah kanan coba lagi menusuk dari tengah kali ini, dorong lagi kepada Wahi kali ini. Wahi coba alirkan lagi ke belakangnya. Oh, baik sekali dicukir ke belakang. Kali ini masuk, berbahaya. Panti Gading ke tengah lagi, masuknya tadi Wahi, tetapi coba lagi maksudnya anak-anak dari Panti Gading. Oh, dikuasai penuh lagi ke sebelah kiri. Coba kali ini Konan ancang-ancang memberikan umpan ke tengah lagi, main lagi lebih santai para pemain dari Panti Gading. Coba kali ini ke tengah, pemain nomor 8 Frankie Casey alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini Bero yang menusuk, tendangan tidak jadi, dorong lagi ke tengah, coba lagi kepada tadi Sangir ataupun Sangare, tetapi masih kali ini dikuasai oleh Sangare. Sangare dorong lagi sedikit, dorong ke depan, berbahaya kali ini pemain Panti Gading, berbahaya kali ini. Tendangan tadi masuknya dari Diomande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang bagaimana serangan-serangan dari tim Panti Gading. Langsung menusuk peluang kali ini dari tendangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Diomande. Kali ini Diomande, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Sementara wasit memperingatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-narik. Dan kembali lagi Diomande diberikan peringatan agar bola lebih dimasukkan lagi ke lingkaran, setengah lingkaran ataupun dari lingkaran sudut. Diomande kali ini ancang-ancang menatap tajam ke kotak penalti. Sudah dilakukan melengkung, kali ini berbahaya. Masih bisa diusir, tapi jatuh dari kaki pemain dari Panti Gading. Umpan lampu kali ini berbahaya lagi, diusir tadi oleh Erling Haaland, tetapi masih ada, masih kali ini pemain dari Panti Gading, tapi diusir lagi oleh Erling Haaland. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Olahraga, berbahaya kali ini ada Erling Haaland, coba tadi mendekati Fofana, kiper yang memang keluar dari sarangnya, hampir saja dikejar tadi oleh Erling Haaland, sehingga tidak menciptakan peluang bagi Haaland yang sudah siap-siap ancang-ancang berlari. Erling Haaland yang membuat kali ini skor masih 1-0 bagi keunggulan dari tim Nas Norwegia hingga memasuki menit 64 ini.
1: Ya baik, sudah terdengar, memasuki menit 64, pertandingan semakin seru karena Panti Gading terus melakukan upaya serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan Norwegia, namun sayang hingga saat ini masih belum menemui sasaran upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Panti Gading. Kali ini Panti Gading ke depan di sana, namun umpan crossing tadi maksudnya kepada Wahi, pemain yang baru masuk tadi, namun bola tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Norwegia Orjan Nyland yang langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Alexander Solot. Ada Alexander Solot, namun dibuang saja bola tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Panti Gading. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya sang kapten Martin Odegaard akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Panti Gading. Martin Odegaard, pemain yang kini membela Arsenal di Liga Inggris, siap-siap dengan kaki kirinya. Odegaard memberikan isyarat dengan kaki kanan, tendang bola, melengkung bola. Nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya ada tarik menarik antara Patrick Berg dengan Guela Doe tadi nampaknya. Jadi tarik menarik tadi sehingga harus diulang nampaknya tendangan sudut. Kembali Martin Odegaard dengan kaki

0: kirinya bersiap-siap memberikan isyarat, tendang bola, melambung bola, jadi duel bola udah ditendang langsung. Oh, sayang sekali, masih mampu dihalau tadi tendangan dari pemain Norwegia, dan justru Norwegia kali ini melakukan serangan balik. Dipatahkan saja tadi upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Ahmad Diallo tadi. Buang saja bola tadi oleh Hegem tadi nampaknya, dan hanya menjadikan penggemparan ke dalam. Oh, sementara wasit Jesus Valenzuela menghentikan sejenak pertandingan untuk melihat rekaman VAR nampaknya. Oh, sudah selesai dan pertandingan kembali dilanjutkan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading langsung dilakukan tadi oleh Gislain Konan, tengah kepada Ibrahim Sangare, tendakan ke belakang kepada Odilon Kosono, lebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo, depan kepada Elie Wahi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Curi tadi bola, kali ini Antonio Nusa dari Norwegia. Masa bola terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berpindah kepada Martin Odegaard ke sebelah kiri, kali ini kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg berlari, dia mendekati kotak penalti. Ada Antonio Nusa masuk ke jantung pertahanan. Antonio Nusa kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi nampaknya Antonio Nusa. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung menunjukkan fluid tanda lakukannya hidrasen trik di babak yang kedua ini. Semakin seru, Bung Estu, pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya Pantai Gading belum mau menyerah, sehingga masih terus menggempur barisan pertahanan Norwegia. Anda melihat seperti apa?
1: Iya. Ada yang menarik dari Pantai Gading sebenarnya, ketika mereka menguasai bola lebih dari 65%, ya, artinya mereka memang berusaha untuk menyamakan, minimal menyamakan kedudukan dulu, dan ini usaha mereka dilakukan dengan usaha yang menurut saya hampir sama dengan doa pertama, di memaksimalkan kanan dan kiri dan juga memanfaatkan bola-bola crossing. Tetapi sekali lagi ada dua back yang 162 cm dan 168 cm yaitu Hegem 192 dan juga Christopher Ajer 198. Bola ketika ditrupas-trupas, yang itu memang harus dilakukan di bola-bola bawah, dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading, baik kanan kiri, memanfaatkan kecepatan Diomani maupun Nicolas Pepe. Tetapi bola itu tidak masih berhasil dipatahkan oleh para pemain pertahanan, termasuk dengan oleh kiper Nilon. Tetapi mereka juga coba melakukan bola atas, tapi itu kesulitan. Dan ini sebenarnya sebuah usaha yang cukup maksimal bagi Pantai Gading, termasuk ketika mereka memainkan Elie Wahi dengan mengganti Boni. Boni memang seperti hilang akal, ya, sebagai seorang striker dia hilang akal, jadi harus digantikan pemain baru, penyegaran oleh Wahli, termasuk memasukkan Ahmad Diallo. Ini juga sebenarnya mencoba untuk menambah sisi serang, karena yang diganti adalah Chris Inaukwai. Ini lebih kepada central midfielder atau gelandang tengah, sebenarnya digantikan oleh Ahmad Diallo yang sebenarnya dia AMF, ya, winger maupun AMF. Dan jadi sekarang ini sebenarnya untuk penyerangan mereka coba memaksimalkan yang ada, selain untuk memberikan tekanan dari kanan dan kiri di Nicolas Pepe dan juga yang Diomande, mereka juga melakukan trupas-trupas dari tengah. Tetapi sekali lagi lini belakang dari Norwegia, ada Ajer, ada Hegem, ini cukup disiplin, mampu bermain baik. Dan juga Orjan Nilan bermain cukup bagus tadi, bahkan penyelamatan tadi dengan bola yang sudah seharusnya itu bisa dikatakan hampir gol, dalam 80% gol, tapi berhasil diselamatkan dengan blok kaki dia dengan baik penjaga gawang ini. Yang pasti ini adalah ancaman dalam tanda kutip frustrasi, jika hal seperti ini susah sekali untuk mendapatkan solusi, bisa menjadi pemain dari Pantai Gading frustrasi. Tetapi sejauh ini saya lihat itu kecil terjadi, karena memang di sana masih ada eksploitasi yang dilakukan di sisi kanan Norwegia yang sebenarnya agak lombar, dan itu dilakukan oleh back kiri mereka yaitu Gislain Konan. Gislain Konan ini beberapa kali melakukan tusukan-tusukan dengan baik, dan saya itu salah satu yang coba, salah satu usaha yang coba dilakukan. Dan sepertinya ada pergantian pemain, ada Oscar Bob dimasukkan, termasuk pengganti Anthony Musa. Ini mungkin agak sedikit penyegaran, tetapi agak juga sedikit bertahan dari pergantian pemain yang dilakukan oleh pemain oleh Norwegia ini.
0: Ya, baik. Bung Estu, dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan dan kali ini langsung kembali tampil menggebrak dari sisi sebelah kiri ada Dio Mande, turunkan ke belakang kepada Gislain Konan, masih Gislain Konan, pindahkan ke tengah kepada kali ini Konan, masih membentur tadi upaya dari Konan tadi, tendangannya masih mampu dihalau atau dihadang oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Tendang bola jauh ke depan kali ini Norwegia, ada Erling Haaland, namun bola lebih dekat kepada Emmanuel Akbadau tadi. Tengah langsung kirimkan umpan kepada Frank Kessi. Bukan umpan pendek saja kepada Ibrahim Sangare. Balikan kepada Kessi. Masih Kessi. Menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Frankie Kessi, sang kapten dari Pantai Gading. Tarik mundur ke belakang kepada Akbadau. Pindahkan kepada Kosono. Tengah lagi berikan kepada Kessi, masih Kessi, Landia jalan sambil terus menguasai bola, tinggalkan lagi tengah kali ini. Oh sayang sekali umpan yang tidak akurat, mampu dicuri oleh Patrick Berg kali ini. Dan bola ke belakang kepada David Moller, tinggalkan bola ke tengah, belakang kepada kiper dari Norwegia, Orja Nyland tadi. Tendang ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi dari Norwegia, namun perasaan bola yang tidak akurat tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kali ini Ahmad Diallo pindahkan ke sebelah kanan, di sana ada Gueladoe. Kembali berikan kepada Ahmad Diallo, tarik mundur ke belakang, ada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau atau Ibrahim Sangare kali ini yang menguasai bola. Ibrahim Sangare lari dia, pindahkan ke sebelah kanan. Dan Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo, menusuk jantung pertahanan. Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo, oh mendekati gol, tendangan langsung. Ahmad Diallo, gol. Upaya menusuk jantung pertahanan dengan skill yang cukup baik tadi dilakukan oleh Ahmad Diallo yang langsung melakukan tendangan kaki kiri yang merobek jalan Norwegia di menit ke-74. Dan skor kali ini sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol ini, Bung?
1: Ya, sebuah umpan 1-2 dan akhirnya usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading menghasilkan gol dengan cukup bagus. Umpan 1-2 tadi dilakukan oleh Ahmad Diallo dan juga Nicolas Pepe. Kembali lagi, Nicolas Pepe salah satu pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dengan jumlah yang cukup banyak, lebih dari 5 dia melakukan itu, termasuk juga Ahmad Diallo. Dia dimasukkan tadi menggantikan peran seorang Boni, dan ternyata ketika Boni tadi mengalami istilahnya mati akal gitu, sudah kehabisan akal, dan masuknya Ahmad Diallo cukup berguna. Dan kembali usaha yang hampir sama sebenarnya sudah dilakukan di sana dari babak pertama, menghasilkan gol di babak kedua ini di menit ke-73, di detik ke-37. Artinya konsistensi, kesabaran dan ketenangan yang dimiliki pemain Pantai Gading ini membuahkan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, mereka usaha mereka cukup bagus ya, dari kanan, dari kiri, menusuk, melakukan terupas, dan kecepatan-kecepatan yang dimiliki para pemain Pantai Gading ini dimanfaatkan dengan baik. Dan baru saja Ahmad Diallo dengan kecepatannya, ia bekerja sama 1-2 dengan Nicolas Pepe yang sudah lebih sering masuk ke kotak 16 Norwegia, memberikan umpan dengan baik dan diakhiri dengan kemampuan yang cukup bagus seorang Diallo. Kita tahu Diallo adalah salah satu pemain yang cukup penting bersama klubnya di Manchester United, dan dia kali ini dia memberikan cara untuk timnya bisa menyamakan keadaan dengan melakukan tusukan yang cukup bagus dengan kecepatan dia. Kalau memang bermain dengan bola atas terhalang oleh tembok-tembok atau Norwegia, maka kecepatan dari bawah seperti ini dengan umpan 1-2 trupas adalah solusi yang sangat sangat jitu atau sangat penting dilakukan oleh Pantai Gading sehingga tercipta gol penyama.
0: Iya, nampaknya strategi yang cukup berlian tadi dilakukan oleh pelatih Emir Sefai dengan memasukkan Amad Diallo yang mampu tadi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-74. Semakin seru saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit ke-76 di babak yang kedua ini dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan penyerangan Norwegia dilakukan oleh Pedersen tadi, pendek saja kepada Sanderberg, kembalikan bola kepada Martin Ødegaard, pendek lagi ke sisi sebelah kanan ada Marcus Pedersen, masih Marcus Pedersen mampu masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, dihalau saja kali ini, bola jatuh di kaki Elio Wahi, berlari ke depan Elio Wahi, berada di lingkaran tengah, kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe kepada Elio Wahi, masih Nicolas Pepe, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini, Norwegia kembali menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kiri. Sudah terbangun nampaknya Nicolas Pepe, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari lapangan tengah, Martin Ødegaard menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan pendek ke sebelah kiri ada Patrick Berg, pindahkan lagi ke sebelah kiri. Ada pemain yang baru masuk tadi, Andre Skjelderup tadi. Martin Ødegaard kali ini di tengah ataupun tepat di tengah kotak penalti dari Pantai Gading, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Skjelderup, kali ini masih Skjelderup, pindahkan ke belakang kepada Sanderberg, Skjelderup kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana yang langsung mengirimkan umpan cepat. Kali ini Diomande menguasai bola, masih Diomande, berlari terus dia ke depan mendekati kotak penalti dari Norwegia, masih Diomande, kirimkan umpan crossing kepada Amad Diallo tadi, nampaknya sebuah upaya yang dilakukan oleh Pantai Gading sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya, atau sebuah pelanggaran. Nampaknya momen tadi Nicolas Pepe tadi bukan sebuah pelanggaran, dan kali ini Norwegia masih menguasai penuh bola dari tengah lapangan pertandingan. Kapten Martin Ødegaard, ke sebelah kanan Marcus Pedersen kali ini pindahkan pendek kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Martin Ødegaard, masih Martin Ødegaard, pindahkan lagi pada Pedersen, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, lambung bola, tinggi datangnya bola, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Martin Ødegaard, masih Martin Ødegaard, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedersen, masih Pedersen, carilkannya pendek kepada Martin Ødegaard, dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Pantai Gading, pindahkan kepada Oscar Bob, tahan sejenak, tengah kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, mampu dicuri tadi oleh Emmanuel Akbadao tadi, mampu lagi dicuri oleh Patrick Berg, namun dicocor saja bola menjauhi kotak penalti dari Pantai Gading, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Skjelderup tadi, masih Skjelderup, masih menggiring-giring bola. Ada satu pemain dari Pantai Gading yang pressing ketat, pindahkan bola kepada Martin Ødegaard, masih Martin Ødegaard. Nampaknya kirimkan umpan kepada Oscar Bob, namun bola dikembalikan tidak akurat tadi Martin Ødegaard, cocor saja, dibuang saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun mampu lagi-lagi dicuri bola oleh Ibrahim Sangare, pindahkan ke belakang pada Diomande, main 1-2 dengan Wislain Konan, dibuang saja bola tadi nampaknya karena melihat ada salah satu rekannya yakni Amad Diallo tadi yang nampak terjatuh di tengah lapangan, nampaknya mengalami cedera, masih kita nantikan, megang punggungnya tadi Amad Diallo, meminta tim medis untuk masuk dalam lapangan untuk memberikan perawatan. Persib pun juga meminta tim medis dari Pantai Gading untuk segera memasuki lapangan pertandingan. Ya, sudah mendapatkan perawatan medis, saudara pendengar. Sudah memasuki menit 80 dan skor masih sama kuat atau masih imbang 1-1. Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih, Bung, setelah terciptanya gol penyama kedudukan dari Pantai Gading tadi?
1: Iya, yang saya notice lagi ada 13 kali sentuhan dari Nicolas Pepe. Tadi kan Nicolas Pepe yang memberikan umpan asis kepada Amad Diallo. Yang pasti usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading dengan meminimalisir umpan-umpan crossing karena mereka kalah secara postur. Mereka melakukan terupas-terupas, penetrasi segala macam, akhirnya berhasil. Dan ini salah satu usaha yang cukup bagus dilakukan mereka dan berhasil. Dan sejauh ini memang kualitas dari para penyerang, dari cara menyerang dari Pantai Gading memang berbeda dengan Norwegia yang memanfaatkan lebar lapangan, sedangkan dari Pantai Gading dia lebih rapat gitu. Dan ini menurut saya dua kubu permainan yang berbeda, tetapi memang sejauh ini setelah tertinggal memang para pemain dari Pantai Gading berusaha untuk terus menekan seperti di babak pertama dan menguasai bola, walaupun akhirnya sekarang balik lagi penguasaan bola seperti babak pertama dimiliki Norwegia lagi. Tapi di sebelum Hidrasenbrik tadi sampai beberapa menit setelah itu, mereka menguasai keadaan dengan mencoba membuat bola mereka kuasai agar mereka bisa melakukan penetrasi dan eksploitasi di beberapa lini dari pertahanan dari Pantai Gading, Norwegia maksud saya.
2: Ya, kita nantikan bagaimana di menit-menit akhir ini akankah tercipta gol seperti di laga-laga sebelumnya yang memang menjadi dramatis. Dan kali ini Pantai Gading tadi memasukkan juga satu pemain kembali untuk menggantikan tadi Pedersen di sebelah kanan. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Norwegia dan Pantai Gading. Satu buah handsball tadi dilakukan oleh pemain tengah dari Pantai Gading. Pergerakan ini cepat dilakukan Norwegia. Martin Odegaard dari tengah kali ini coba lagi melihat-lihat dia, arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi. Dorong kepada Bob kali ini, Bob. Dari sebelah kiri kepada Martin Odegaard lagi, masih kali ini ke tengah kali ini Odegaard. Dorong kepada pemain lainnya, Ajer kali ini. Geser lagi kepada Moller. Alihkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi dorong kepada Andreas Seljerb. Umpan lagi ke belakang. Masih terus mencari kawan atau celah kali ini Martin Odegaard dari tengah. Coba alirkan ke sebelah kanan karena memang penjagaan dilakukan tadi. Dorong kepada tadi pemain yang baru masuk, arahkan lagi ke tengah. Para pemain dari tim Norwegia ke tengah kali ini kepada pemain lainnya. Ini Berge, umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Moller mencoba menusuk ke tengah lagi kepada pemain nomor 8 Berge. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini masih Andreas Sergeyev kali ini melewati 3 pemain, bermain 1-2 tetapi diusir tadi oleh pemain dari sebelah kiri Diomande. Coba lagi kontrol dari sebelah kiri Moller umpan lagi ke belakangnya mencari kawan kali ini Andreas Sergeyev. Umpan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya ke tengah kali ini kepada Martin Odegaard. Gol shot kali ini dari sebelah kiri berbahaya tetapi masih tadi diputus umpan yang dilakukan oleh Andreas Sergeyev yang memang tadi masuk di babak kedua ini. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang kepada Moller masih mencari kawan lagi kepada Sergeyev. Umpan lagi kali ini masih para pemain dari tim Norwegia. Martin Odegaard ke belakang kepada Ajer lagi ke belakang. Coba lagi tadi para pemain dari Norwegia kali ini masih terus bermain dari tengah. Masih kali ini Norwegia melalui Martin Odegaard. Coba lagi tadi ke sebelah kanan ataupun Odegaard masih dari tengah kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnes. Umpan ke depan kepada Bob kali ini. Bob mencoba melewati satu pemain dari Pantai Gading. Menusuk kali ini Martin Odegaard. Taruh kotak penalti kepada Erik Haaland. Gol! Gori! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat dingin setelah menerima umpan dari
3: Odegaard di sebelah kanan dan Erling Haaland kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol kedua dari Norwegia di menit ke-85, memasuki menit 86 ini, membuat kali ini Norwegia unggul sementara 2-1 setelah tadi memang pergerakan dilakukan oleh Martin Odegaard menusuk ke dalam kotak penalti dan dengan dingin memberikan gol ataupun satu pemain tadi nampaknya bagi ya, bukan Odegaard, memberikan umpan kepada Haaland dan terbukti Bung Estu langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
1: Ya, kalau Haaland tidak ditutupin celah dia pasti akan berbahaya, dan itu tadi Patrick Berg berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup bagus dan sangat kecil kemungkinan peluang tidak bisa dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini, karena sebelumnya dia tidak di marking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan. Dan ternyata tadi umpan yang cukup bagus, pergerakan Berg cukup bagus tadi dari tiga pemain ya, hanya tiga pemain yang melakukan itu, lalu umpan yang cukup matang sekali, dan ya itulah makanannya Haaland ya, menurut saya bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, poinnya Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Jadi tadi dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke-70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang, dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip, ya kemungkinan golnya sangat besar sekali gitu.
3: Iya, jangan lupakan Haaland memang, karena memang jika pergelakannya lolos terjadi gol langsung bagi timnas Norwegia, dan saat ini unggul 2-1 memasuki menit 87 ini. Kita nantikan apakah Pantai Gading bisa juga memperkecil ataupun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ini. Kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar, didekati tadi oleh pemain Pantai Gading Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain, kali ini hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masuk ke kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya, justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin ataupun Bob, tadi dicocor saja keluar oleh Konan sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia, bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan, angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan, coba lagi disapu ataupun dioper ke depan, masih para pemain Pantai Gading. Dari tengah Diallo kali ini, langsung Diallo kali masih kali ini, pemain kali ini dorong dari sebelah kiri, coba lagi Diomande kali ini berlari, berdribbling bola, hampir kali ini memasuki jantur pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Diallo tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia, kali ini Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8 ini Berge, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia coba keluar dari tekanan dari Pantai Gading. Berge kali ini atau Bergen ini masih dari tengah, coba mengiring bola, kali ini terus merangsak ke jantung pertahanan, coba ke Haaland, masih ke kotak penalti, Haaland kali ini masih lolos, coba masih tahan bola, masih Haaland, kedalam kaki kiri ya. Agak sedikit tidak percaya Haaland dengan peluangnya sendiri tadi, karena memang setelah umpan dan menerang bola, Haaland langsung ditutup dengan baik tadi oleh Kosono. Dan tambahan waktu menit 7 ataupun 7 menit ini sangat panjang. Kita nantikan ini adalah menit-menit setan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading. Dari sebelah kanan kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Konosono, coba lagi ke depan, yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang kembali, masih kali ini Frankie Casey, kapten kesebelasan. Umpan kali ini potong dengan baik oleh para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland. Haaland masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Berg, umpan lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Moller, Moller ke tengah kepada Berge, Berge kali ini balik lagi, Moller tadi membuang bola ke depan dan kali ini jatuh kepada Pasonu, Pasonu dari belakang, umpan ke depan, kali ini itu adalah Wahi, berbahaya, tetapi terjatuh bukan sebuah pelanggaran, back pass saja amankan dari belakang hingga tadi coba lagi ke sebelah kanan kepada Ornes, Ornes tapi hampir dicuri oleh para pemain dari Pantai Gading oleh satu pemainnya ini, justru kali ini jatuh kepada Konan, Konan bermain 1-2 menusuk dari sebelah kiri, bahaya Konan, umpan ke Konan, Bilanti ditepis tadi masih kali ini, tetapi jauh Diakate, Diakate mampu kali ini mengontrol bola, balikan ke belakang kepada Casey, Casey kali ini mengincar ke tengah, coba lagi alirkan ke tengahnya, masih kali ini oleh pemain Sangare, umpan kepada Diakate, ke depan lagi kepada Casey, masuk ke kotak penalti kali ini, balikan lagi ke belakang kepada Diakate, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, tetapi tidak menemui sasaran, sehingga tadi peluang dari pemain Diomande dari Pantai Gading lepas begitu saja, justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Norwegia. Hingga waktu tambahan kedua ini skor masih 2-1 bagi Norwegia.
0: Ya, semakin seru saudara pendengar, sudah memasuki menit kedua tambahan waktu di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Norwegia masih unggul 2-1 setelah tadi mampu mencetak gol pada menit ke-86 Erling Haaland, striker yang kini membela Manchester City di Liga Inggris. Masih kita nantikan saudara pendengar, semakin seru pertandingan karena Pantai Gading belum mau menyerah, masih terus melakukan upaya-upaya tusukan untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan dan bisa memaksa Norwegia untuk menjalani babak tambahan waktu atau extra time. Baik, sudah mendengar, langsung melakukan pergantian dua pemain ke Pantai Gading nampaknya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper dari Norwegia, Arjan Nyland. Halau saja bola oleh barisan pertahanan dari Pantai Gading, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Martin Odegaard nampaknya ke depan, pendek saja kepada Oscar Bob. Ada dua pemain dari Pantai Gading yang berusaha merebut bola, pemain dengan nomor 24 tadi, namun mampu dicuri tadi oleh Ornes tadi. Ornes namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ataupun tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Yahya Fofana. Tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Oscar Bob, terjatuh Oscar Bob, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri ataupun direbut tadi oleh pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangare langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Frank Casey tadi. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Omar Diakite. Omar Diakite kepada Amad Diallo di tengah, mendekati kotak penalti, masih namun mampu dipatahkan tadi serangan dari Pantai Gading, namun bola kembali jatuh di kaki pemain dari Pantai Gading. Kirimkan umpan crossing, masih disundul saja oleh Ornas, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangare atau Ibrahim Sangare tadi terjatuh. Rupanya sebuah pelanggaran, terjadi perdebatan dengan para pemain Norwegia nampaknya. Semakin keras pertandingan, sudah menyisakan 2 menit babak tambahan waktu di babak yang kedua ini. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Norwegia, nampaknya sang kapten Martin Odegaard yang melanggar Ibrahim Sangare. Tendangan bebas, peluang dimiliki Pantai Gading melalui tendangan bebas yang berjarak sekitar 5 meter dari luar kotak penalti dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Kapten Frank Kessy tendangan langsung. Hampir saja mampu tadi dengan cukup cantik tadi. Amat Diallo tadi nampaknya yang melakukan tendangan bebas. Menyasar pojok kanan atas gawang dari Norwegia. Namun tadi dengan cekatan tadi, kiper Orjan Nailan mampu menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan sudut kali ini dilakukan oleh Amat Diallo. Tendang bola, melengkung bola, disundul saja. Kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Frankie Kessy dicuri tadi, namun masih membentur. Tadi sempat terjadi perebutan bola, namun sempat membentur pemain dari Pantai Gading. Hanya menjadikan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih kita nantikan. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Kiper Yahya Fofana tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, mampu dicuri. Ada Diakite, masih Diakite di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Diakite menguasai bola, dibuang saja tadi oleh David Moller. Kembali tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Amat Diallo. Sementara kiper Yahya Fofana juga nampak maju ke depan untuk membantu penyerangan dari Pantai Gading. Sudah memasuki menit ke-7 babak tambahan waktu. Dan kali ini peluang dimiliki melalui tendangan sudut dari Pantai Gading. Hampir seluruh pemain Pantai Gading kini berada dalam kotak penalti. Tendangan sudut, terjadi duel-duel tadi. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Duela Doe tadi, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Norwegia atas Pantai Gading. Dan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
4: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senfi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan. Namun akhirnya Norwegia tetap unggul 2-1 meskipun tadi serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh Pantai Gading, namun tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Bung Esu, bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Ini Pantai Gading tampil luar biasa di babak kedua, Bung Esu.
5: Iya, 85 menit 40 detik menjaga halan sukses.
4: Iya.
5: Tapi memasuki detik ke 42 sampai ke 45 gagal dan akhirnya mendapatkan celah. Dia memang cetak gol dengan sangat mudah, tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah pemain ini akhirnya lepas dari celah penutup dari para pemain bertahan dari Pantai Gading. Dan sebenarnya sejauh ini lini belakang mereka, yang saya katakan tadi, sampai menit ke-85 awal cukup bagus menjaga halan, yeah. Tidak mendapatkan suplai bola, tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang susah diantisipasi. Tapi akhirnya Patrick Bot dengan bersama Odegaard memiliki umpan 1-2, lalu yeah. Akhirnya dengan trupas yang sudah ada di kotak 16, dan di situ ada halan yang berdiri kosong tanpa pengawalan. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan kecil di menit-menit krusial, yang menit 85 itu krusial yang sering terjadi, dan itu tidak diantisipasi, atau mungkin fokus sudah mulai letih segala macam, dan kondisi halan memang dalam berdiri bebas memanfaatkan kelengahan yang sedikit saja kesalahan dari Pantai Gading dan berbuah gol kemenangan. Dan ini memang cukup menyakitkan sih bagi Pantai Gading yang sebenarnya di babak kedua bermain sangat lebih rapi lagi penyerangan mereka, termasuk dari gol Amat Diallo tadi yang dimulai dengan skema yang cukup baik dengan akhirnya tendangan seorang Diallo. Sayang sekali mereka lengah di belakang dan harus kecolongan gol Haaland.
4: Ya, sekalinya lolos, lolosnya betul-betul kosong ya. Dari momen serangan balik tadi ya.
5: Ya makanya saya katakan dari 85 menit 40 detik dia mereka sukses menjaga Haaland. Di setelah itu hanya beberapa detik setelahnya Haaland bisa berburu bebas dan bisa memanfaatkan bola dengan baik dan menjadi gol. Inilah Haaland yang tidak bisa diremehkan ya apapun. Penempatan positioningnya sangat bagus, naluri pencetakannya sangat bagus dan ini sangat wajar sekali kalau mungkin era Messi dan juga Ronaldo selesai, mungkin era Haaland dan juga yang lain-lain akan naik. Jadi ini mungkin yang menarik sekali dan yang pasti ini adalah catatan kedua atau ketiga dari Norwegia lolos ke fase selanjutnya di babak gugur. Yang pasti ini catatan pertama mereka lolos ke babak gugur kedua ya. Setelah 98 mereka hanya 16 besar, lalu jauh sebelumnya sekitar 1938 dia juga lolos ke 16 besar. Dan ini menurut saya catatan mereka dari Norwegia dan sudah ditunggu Brazil yang pasti.
4: Ya,
5: pertandingan 16 besar tadi.
4: Kalau nyebut Piala Dunia 38 itu ada kita juga pernah lolos ya. Biasa kita juga ingin undang pendengar ya, seperti apa respon Anda pendengar di mana Norwegia berhasil unggul 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Apakah Anda termasuk yang senang atau sedih nih? Kalau mengasih senang atau sedih, netral nih kita ya.
5: Setelah Belanda ya gagal, iya, saya mungkin mengalihkan dukungan ke Norwegia.
4: Oh gitu. Padahal Pantai Gading ini sudah melakukan perubahan luar biasa ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, betul menjadi pembeda di mana gol Amat juga Amat Diallo tadi berani untuk melakukan soloran ya, melewati dua pemain dulu kemudian melakukan tembakan. Anda melihat Pantai Gading ini sudah melakukan hal yang benar atau belum nih?
5: Ya sebenarnya Pantai Gading sudah melakukan yang benar dengan mengganti Boni dengan Amat Diallo, lalu mengganti Inao Ulay dari dengan Eye Wahai dari central midfielder menjadi penyerang. Ini artinya mereka menambah dari serang dan ternyata efek dari pergantian itu di menit ke 60 mereka mengganti pemain, di menit ke gol dari Diallo tadi terciptakan beberapa menit kemudian setelah Idrissen break. Artinya mereka sudah melakukan hal yang benar, tetapi balik lagi ada satu kesalahan yang menurut saya kesalahan kecil tapi fatal hal itu tadi. Tapi overall sih usaha Pantai Gading untuk mencoba menambah gol ataupun berusaha ketika tertinggal mencetak gol, berusaha mencetak gol lagi cukup bagus, termasuk tadi free kick dari seorang Mandiano yang bahkan ya ini balik lagi ini penampilan kiper Janila juga layak diacungin jempol karena tadi sebenarnya tendangan Diallo di menit-menit akhir tadi
4: luar biasa itu.
5: Iya, dan itu tangan kedua ya, bukan pertama.
4: Iya.
5: Jadi walaupun dia mungkin tangan kanan kirinya oke, tapi di tepisan itu tepisan tangan belakang ya, bukan tangan depan. Jadi artinya tingkat kesulitannya sangat tinggi juga. Jadi Janila juga bermain cukup bagus di luar pemain-pemain usaha gigih para pemain dari Norwegia yang lain, tapi memang keberuntungan kemampuan seorang Haaland dengan positioning yang sangat bagus inilah yang membedakan pertandingan ini akhirnya.
4: Iya, saya akan mendengar di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
6: Selamat pagi saudaraku. Selamat bertugas ya. Iya, cukup letih saudara-saudara. Enak baik, enak apa baik. Kerja Anda. Ini ya, sebetulnya saya tadi sudah prediksi lagi, jangan-jangan ini musim penalti lagi. Iya, kemarin habis hujan penalti. Berguguran pada proses profesional-profesional.
4: Hampir terjadi lagi itu tadi.
6: Ya, hampir. Ya, jadi gini ya, yang saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea, sebetulnya postur kita, Filipina, Argentina, mudah-mudahan nanti Indonesia ya, saya minta nih, saya orang Samarinda nih, orang Kalimantan Timur, dengan adanya nanti ibu kota pindah ke sini, daerah kami terbuka untuk membuat keperkasaan persepak bolaan. Kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara, buatkan lapangan sepak bola yang tersembunyi. Jadi kita punya nanti fisik number one, dua lapangan sepak bola, untuk kita setiap latih sudah biasa, isi kita kuat, dan segala-galanya.
4: Amin.
6: Ini kita harapkan.
4: Yeah.
6: Nah, jadi semoga kita bisa sukses. Dan juga Indonesia yang kita minta kepada negara, kalau bisa, semua pertandingan dunia tadi sebetulnya diliput. Diliput. Semua yang bermain pasangan demi pasangan berapa grup itu diliput. Kemudian liput itu dipisidikan. Dipisidikan, diputarkan, dibagikan ke seluruh daerah, ke papan provinsi. Okay.
4: Baik, Pak Budiman.
6: Baik, yeah. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa juga hadir di percaturan dunia persepak bolanya. Semangat.
4: Amin, ya Pak Budiman. Terima kasih.
6: Menyertai kalian semua.
4: Amin, ya Allah. Amin. Ya, Bung Esu, untuk kita semua berharap ya Indonesia nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia. Dan juga terkait dengan tadi ya, Pantai Gading berkali-kali melakukan serangan, ini tercatat di statistik Anda bagaimana tembakan lebih dari 10, 14 kali ya. Tembakan diarahkan dan 5 kali mengarah ke gawang, namun hanya satu yang berbuah gol. Apa yang membuat Pantai Gading ini masih sulit kesulitan, meskipun Anda tadi mengatakan perubahan strateginya sudah benar nih, Bu?
5: Ya, yang pasti di babak kedua ada 9 kali tendangan dan 4 kali shoot on goal. Ya. Ini sebuah usaha yang luar biasa sekali, termasuk ada 5 corner kick. Dia punya 2 punya 2 peluang big change sama dengan yang dilakukan oleh para pemain dari Norwegia. Bahkan kalau kita tahu Nicolas Pepe sebelum diganti, dia merangsek ke box tim lawan itu sampai 13 kali. Artinya usaha mereka cukup banyak sekali dilakukan. Tapi balik lagi, efektivitas itu menjadi penting. Kemampuan sebuah tim menciptakan peluang dan menghasilkan gol itu kan hasil dari efektivitas ketika penyerangan itu. Dan sepertinya mereka mungkin intensitas mereka menyerang cukup bagus, tetapi akhirnya kondisi terakhir yang menentukan itu. Yang serupa tadi saya katakan, sekali lagi saya katakan, menjaga halan dengan sangat baik hampir ke 85 menit, tetapi ada sedikit celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Patrick Berg ketika mengirimkan umpan pada halan, dan halan berdiri dalam posisi bebas. Itu juga sebuah hal yang disesalkan, walaupun itu memang sesuatu yang kecil, tapi efeknya besar sekali kepada Pantai Gading. Dan sebenarnya kalau bisa dikatakan Pantai Gading bermain juga cukup baik sejauh di pertandingan ini. Dan memang tidak ada yang tidak harus pulang, harus salah satu harus pulang ya. Ini beberapa gugur, dan even misalnya kondisi seri pun harus ditentukan dengan extra time dan juga penalti. Tapi kali ini memang keberuntungan dan juga konsentrasi yang lebih dimiliki oleh para pemain dari Norwegia menjadi keunggulan tim dan pemenang dibandingkan Pantai Gading. Pantai Gading berusaha cukup maksimal sekali dengan usaha mereka. Nicolas Pepe masuk sampai 13 kali ke kotak 16, sembuhan bola 13 kali itu tidak sedikit, dan itu menurut saya salah satu yang usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading sendiri. Dan bahkan kalau dikatakan lima besar pemain yang melakukan sentuhan di kotak 16 lawan itu, 4 itu pemain dari Pantai Gading. Artinya mereka sangat getol sekali melakukan serangan, tapi kenyataannya memang akhirnya jumlah gol yang menentukan kemenangan, bukan jumlah sentuhan di kotak 16 gitu. Yeah. Dan ini menurut saya finishing yang seperti ini mungkin akan jadi pelajaran bagi mereka. Yang pasti finishing para pemain Norwegia jauh lebih baik, dan terbukti 2 gol mereka ciptakan. Tetapi kembali lagi, Haaland tetaplah Haaland yang memang dia bomber, dia pemain yang cukup bahaya di depan, dan ketika lolos sedikit saja, ya sudah, hasilnya seperti itu tadi.
4: Apalagi dengan situasi tadi sepertinya 99% gol.
5: Iya.
4: Nah, kalau kita melihat pencapaian Pantai Gading hingga ke 32 besar ini dan juga performanya hingga sejauh ini, Anda melihat kita perlu mengapresiasi capaian Pantai Gading juga ya. Mereka sudah berjuang keras dan permainannya juga sangat menghibur, sangat bagus ya, Bung Estu ya. Dan Anda melihat ini sesuatu yang wajar, kekalahan yang wajar, karena itu tadi kan hanya kalah keberuntungan saja ya. Sebenarnya sudah bagus mereka. Anda melihat Pantai Gading secara umum ini merupakan performa yang baik atau di luar ekspektasi?
5: Yang pasti ini adalah catatan terbaik penampilan mereka di Piala Dunia. Jadi ya, Pantai Gading ini kan lolos keempat kali ya. Mereka 2000 2006, 2010, 2014 mereka selalu lolos ke putaran final, tetapi tidak pernah lolos ke babak gugur. Bahkan kalau dikatakan mereka hanya menang sekali-sekali di fase grup, di tiga episode awal atau tiga edisi awal dia ikut. Kemudian 2018 dan 2022 mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Lalu di 2026 ini mereka lolos ke fase gugur pertama 32 besar, walaupun akhirnya dipulangkan oleh
4: Norwegia.
5: Ya. Jadi tapi mereka catatannya cukup bagus di fase grup, mereka dua kali menang, satu kali kalah, walaupun menelan sekali kekalahan dan dua kali menangan, tapi paling tidak Pantai Gading memperbaiki catatan mereka di fase penyisian, karena tiga episode sebelumnya 2006 sampai 2014 mereka hanya sekali menang di fase penyisian dan tidak berlolos ke babak gugur. Artinya meskipun Pantai Gading gagal melaju ke 16 besar di turnamen kali ini di Piala Dunia 2026 ini, mereka sudah punya memperbaiki catatan mereka, rekor mereka menjadi lebih baik kan dari sebelumnya. Tetapi balik lagi, babak gugur harus ada yang pulang dan mereka harus pulang saat ini.
4: Kalah terhormat, itu yang harus kita berikan sanjungan juga ke Pantai Gading, karena biar bagaimanapun harusnya pendukung Pantai Gading tetap bangga ya dengan timnasnya. Prestasi terbaik selama Piala Dunia sebagai salah satu wakil Afrika. Dan untuk Norwegia sendiri masih terus mengayuh ini timnya Viking ini ke 16 besar dan akan bertemu Brasil. Bagaimana kansnya untuk menghadapi Brasil ini?
5: Menarik, ketemu Brasil. Brasil kemarin ketika bermain mengalahkan Jepang tertinggal lebih dulu, lalu bermain sangat tenang, pergantian pemain yang sangat banyak dinilai. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti adalah pergantian pemain dari pelatih yang punya sudut pandang dan pengalaman banyak makan asam garam. Ketika mereka tertinggal lalu Casemiro menyamakan dengan ketenangan dia, dekat-dekat ketenangan mereka, kesabaran para pemain Brasil, lalu ada pergantian pemain dan beberapa kali catatan-catatan ketika Gabriel Martinelli dimainkan, dia menjadi pemain yang membedakan dengan kecepatan dia, lalu ada beberapa catatan-catatan yang lain. Menurut saya Brasil adalah Brasil tetaplah Brasil, punya sejarah panjang sebagai sebuah tim yang menjadi langganan Piala Dunia, bahkan mereka menjadi juara terbanyak Piala Dunia ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi menurut saya Brasil tetaplah tim yang waktu diwaspadai. Lawan Jepang kemarin mereka mengganti Endrick dengan membongkar low block pertahanan Jepang dengan sangat sempurna itu di babak kedua, lalu memainkan Martinelli, merusak backline-nya para pemain Jepang dan kecepatan dia bis, di luar gol yang diciptakan dia membongkar membongkar backline yang diciptakan oleh para pemain Jepang.
4: Casemiro maju itu.
5: Betul. Lalu ada kombinasi di lini sayap mereka cukup bernilai. Artinya ini perpaduan antara kekuatan individu pemain Brasil dan juga kemampuan pengalaman seorang Carlo Ancelotti, dan ini dalam tanda kutip ini adalah karya baru Ancelotti, karena dia belum pernah menangani timnas, tapi dia di level klub sudah juara di mana-mana, bahkan di 5 liga besar dia juara, Liga Champion dia juara, tapi ketika pegang sebuah negara dia sebenarnya pernah dalam tanda kutip menjadi bagian dari tim yang hampir juara di 94 ketika jadi asistennya asisten pelatih di Italia, siapa namanya, Arrigo Sacchi waktu itu, asisten Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, dan kali ini dia pegang sebuah tim sendiri. Dan ini menurut saya Norwegia juga tidak akan mudah nanti dengan gaya, tentunya dengan gaya bermain berbeda ya, ini Norwegia dengan gaya Eropanya, dengan gaya main yang memang dengan 4-3-3 atau 4-2-1-3 di depan ada halang, tapi kita tahu bahwa Samba, gaya bermain Samba, walaupun tidak terlihat seperti Samba era-era Ricardo Kaká, Ronaldo maupun Rivaldo, tapi mulai terlihat lagi jati diri Brasil yang sesungguhnya setelah sempat pertandingan pertama mereka imbang. Jadi pertandingan ini akan menarik lawan Brasil ketika Norwegia dibawa bertemu di babak 16 besar.
4: Brasil trennya sedang meningkat dan Norwegia juga patut diwaspadai, namun memang secara di atas kertas Brazil lebih unggul, namun siapa tahu ya, Norwegia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Untuk itu pendengar jangan lewatkan, nanti kita juga akan siarkan babak 16 besar Norwegia melawan Brasil. Dan Bung Es, untuk pertanyaan terakhir saya nih, Anda pilih siapa sebagai pemain terbaik pada pagi hari ini?
5: Saya memilih penjaga gawang Nilan.
4: Ya,
5: ini menurut saya salah satu pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda dari Norwegia, karena serangan-serangannya cukup bagus. Dari Panegaden dia bermain sangat bagus, beberapa kali penyelamatannya, bahkan beberapa kali dalam tanda kutip di luar nalar dia penyelamat. Menurut saya Nilan ini layak menjadi pemain terbaik ini, pemain terbaik di pertandingan di Orjan. Nilan bisa dikatakan salah satu yang mungkin punya kemampuan lebih di pertandingan ini, dan tanpa mengecil kata pemain yang lain, tapi Orjan Nilan salah satu, menurut saya salah satu pemain yang cukup layak jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
4: Jadi pahlawan bagi Norwegia, begitu juga mencetak gol Antonio Nusa dan juga Erling Haaland. Baik Bung Estu, terima kasih sudah bersama kami selama 2 jam, tidak jadi 3 jam ya.
5: Akhirnya
4: dimenangkan oleh Norwegia dengan 2-1. Selamat untuk pendukung Norwegia, dan Marta Gading kalah terhormat, kita respect sekali, permainannya bagus sekali. Bung Estu, kita jumpa di pertandingan selanjutnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut dengan rekaman-rekaman dialog. Dan jangan lupa juga nanti pada pukul 4 pagi kita juga akan menyiarkan secara langsung laporan pandangan mata antara Prancis melawan Swedia. Demikian rangkaian pertandingan antara Pantai Gading Norwegia. Kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya pada pukul 3.30 menit. Kami akan hadirkan perbincangan, ulasan atau review pertandingan antara Prancis melawan Swedia.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
4: Dan seperti biasa pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari hadir untuk memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan sebuah lagu dari Slang berjudul Ku Tak Bisa.

0: Internasional.
1: Lantas bagaimana manfaat program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta bagaimana penerima beasiswa dapat berkontribusi setelah menyelesaikan studi doktornya? Kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Program studi atau bidang keilmuan apa ini nantinya akan menjadi prioritas dalam pemberian beasiswa doktor ini, Pak Ami?
2: Mungkin begini ya, prinsipnya itu, jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh baik PTN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi para dosen yang ditempuh melalui pendidikan master maupun doktoral gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dibulatkan itu 290.000 gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290.000 itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar baik terutama ini di sarjana di program undergraduate di strata 1 itu tidak boleh lagi, maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master, dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak. Dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran, maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka.
1: Baik, Pak Ami, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut. Nah, Pak Ami, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
2: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan sekarang soal mekanisme seleksi. Tapi ya, sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola LPDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh perguruan oleh Kementerian Dikti Saintek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya, Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nah, ini bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dan meningkatkan jumlah dosen-dosen yang baru pendidikan master itu untuk supaya lebih cepat memperoleh pendidikan doktoral. Dan ini tergolong semacam fast track program gitu untuk pendidikan doktoral, tapi tetap dengan menjaga standar kualitas. Jadi tidak sedikit juga mereka yang mendapatkan exposure untuk forum-forum ilmiah internasional, penerbitan jurnal internasional, dan mereka mendapatkan pengakuan dunia juga. Nah, itu tetap dijaga. Nah, dalam hal seleksi itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menginformasi.

0: peluang beasiswa dan pilihan-pilihan skema program tadi itu kepada semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan mereka terbuka dan para perguruan tinggi, para rektor perguruan tinggi diminta untuk menyeleksi di tingkat awal, mengirimkan dosen-dosen terbaik yang mereka punya untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Tentu syarat-syarat kalau misalnya mau ke sekolah negeri, syarat bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu kan. Kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau ya TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa atau New Zealand atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap, jadi informasi diberikan oleh kementerian, kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal, yang kemudian nanti juga ada proses seleksi secara nasionalnya itu, yang nanti mekanisme administratifnya ditentukan kemudian itu untuk yang lebih memudahkan, sehingga nanti ketika terpilih betul-betul adalah dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi dan diharapkan akademik kompetensi itu betul-betul terjaga dan dipastikan begitu dikirim sekolah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mereka akan kembali dengan sukses menyelamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini Pak Ami?
0: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan, jadi selain sebagai ASN juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian ya, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral, jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri, dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan, dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar, karena bagi ASN mereka juga kan paspor biru ya sebagai ASN, dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya. Sepanjang mereka dalam tugas belajar, mereka juga mengemban amanat sebagai dosen dan mewakili pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
1: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ini Pak Ami?
0: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya penggunaan laptop atau apa yang lain itu yang mendukung, yang menunjang untuk kegiatan pos sebagai majar. Detailnya itu bisa didiskusikan karena itu betul-betul sangat teknis itu, dan lazim itu cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai, dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu, dan nanti pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya, dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, mereka fokus belajar, dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan ya, bisa 3 tahun, 4 tahun atau maksimal 5 tahun gitu.
1: Baik. Nah, Pak Ami, berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linear ya dengan yang magister sebelumnya?
0: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa, dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu, dan kemudian S3 sebaiknya juga linear, sebaiknya juga tetap dalam rumpun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar bidang ilmu induk yang semula mereka tekuni. Tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya, yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya.
1: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Pak Ami?
0: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan, dari total 290 ribu itu baru 26 saja persen ya yang memperoleh pendidikan doktoral. Dan karena itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalaupun tidak bisa 100%, maka antara 70 atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing gitu, untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master, untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini. Dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan, dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains, tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia, mereka yang baru S2 itu, dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa berkinerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral, dan kemudian sukses tamat memperoleh ijazah dan kemudian kembali ke tanah air ke perguruan tinggi masing-masing, dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka sebagai dosen gitu.
1: Nah, Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
0: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi ini betul-betul selain soal akademik kompetensi, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, kegiatan riset dan menulis disertasi itu badminton itu orangnya panjang tuh. Jadi butuh kesabaran dan butuh semacam resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka, dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu isunya itu. Jadi apakah bisa, misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya anggota keluarga, maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri, ada suami, ada anak, itu tabel anak-anak tetap bisa sekolah itu, yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral. Dan sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka tamat memperoleh ijazah S3, dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, dan internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh bagi yang bersangkutan, yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak mereka. Dan dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu. Bagaimana dari sisi pengiriman, dari sisi pemantauan ya, periodik gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa mereka programnya berjalan dengan baik. Dan kemudian dari sisi pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah, karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan, dan kemudian living allowance sudah dikirim pada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah, itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri.
1: Baik, Pak Ami, semoga juga memang ini dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini ya, Pak Ami ya.
0: Iya betul, itu memang apa target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama, dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi.
1: Baik Pak Ami, terima kasih Pak Ami telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, bagaimana ini Universitas Negeri Padang memandang kebijakan pemerintah menambah kuota beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi?
2: Ya, tentu kita menyambut baik ya dari visi atau kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan ruang kesempatan kepada dosen-dosen perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah doktor kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi ini agar berkembang dengan baik dan menjadi salah satu institusi unggulan dalam mempersiapkan sumber daya manusia itu memang sangat tergantung kepada dosennya, sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat, karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS, saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
2: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor, ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas rata-rata nasional, ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20% ya yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi terutama dosen-dosennya untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembang riset ya dan hilirisasi dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development ya, sebagai agent pengembangan ekonomi ya di tanah air kita, ya memang SDM-nya harus unggul ya. SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya. Minimal saya kira di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80% ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua doktor gitu. Kalau kita kan masih jauh nih, UNP sendiri baru 40% ya.
1: Baik, berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya kalau di Universitas Padang.
2: Ya.
1: Nah, Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa, Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
2: Ya, memang ini harus kita dorong. Karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor. Karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan ya. Dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya, Prof ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
2: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3 ya. Banyak faktor keluarga, ekonomi, macam-macam lah ini ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen, harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban itu bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya, Prof ya?
2: Ya, betul, betul.
1: Okay. Nah, Prof, bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi doktor?
2: Ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya. Sains, teknologi, matematik, ya, MIPA, kemudian engineering. Nah, ini memang kita perlukan ke depan. Dan juga dosen-dosen yang punya spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya. Komputer dan sebagainya, itu sangat kita butuhkan saat ini ya. Dan saya kira belum banyak perguruan tinggi punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Nah, saya kira bidang-bidang ini saat ini memang sangat diperlukan ya untuk peningkatan kualitas lulusan kita dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah, Prof. Ganevri, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang bergelar magister tadi mengejar gelar doktoralnya, semangat begitu ya. Bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar-mengajar di kampus ini, Prof?
2: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi doktor yang ada di kampus kita sendiri ya, sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen, kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sendiri dulu ketika menjadi rektor, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim itu kan. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat terus ya, dan setiap tahun ada yang berangkat gitu. Jadi kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu. Itu ada juga kita lakukan. Ya.
1: Baik, Prof. Berarti tidak masalah begitu ya, pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya dosennya sendiri.
3: Iya, iya.
1: Oke.
3: Betul.
1: Nah, Prof. Ganefri, apakah penambahan kuota beasiswa saja sudah cukup atau masih diperlukan dukungan lain ini supaya program ini optimal, Prof?
3: Ya, saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini, mungkin seperti gambaran juga, ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, di luar perguruan tinggi di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 90 ribuan, 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya separuhnya, ya. Paling banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah besar, ya, pengusul KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas, tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi negeri terutama, yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4, itu akan diupayakan mendapatkan kuliah beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali, karena di UNP sendiri ada 3.400-an yang lolos, ya, dia pengusul KIP kuliah, diterima di sini, ya. Okay. Tapi formasi kita hanya 2.000-an, 2.200-an, ya. Nanti ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh pemerintah mereka-mereka yang masuk pada kategori 1, desil 1 sampai 4. Ya. Itu akan diupayakan untuk mendapatkan beasiswa gitu dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu.
1: Ya, baik. Prof. Ganefri dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi doktor, meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
3: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya mau tidak mau jenjang pendidikannya harus doktor, ya wajib itu. Jadi sebenarnya S3 ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2, ya. Tetapi dengan S3 ini akan terjadi lompatan-lompatan untuk pengembangan SDM kita, dan tentu kalau SDM-nya unggul, biasanya lulusan-lulusannya juga akan unggul, gitu ya. Jadi dosen ini sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahun ini harus kuliah misalnya. Karena hasil baru akan didapat 3-4 tahun yang akan datang. Ya. Jadi kalau dia menunda lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Menunda lagi model itu juga.
1: Baik.
3: 6 tahun yang akan datang hasilnya.
1: Ya. Semoga dosen muda ini juga dapat menjadikan semangat begitu ya, seperti Prof. Ganefri begitu ya, Prof. Ya.
3: Ya.
1: Terima kasih Prof. Ganefri telah memberikan update terkininya. Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
0: Wawancara Pro 3.

mulai fakta unik

0: akibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Kita, engkau akan gempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita.

Radika Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Didi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
3: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
2: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Laporan yang disampaikan Hana Syarif.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
3: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
2: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kantor nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kantor nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabiru, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Libu tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0. Pada laga penutup, Prancis menundukkan Norwegia 4-1 untuk mengunci posisi puncak klasemen. Kemenangan atas Norwegia diwarnai penampilan gemilang Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Désiré Doué. Sepanjang fase grup, Prancis tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Lebu kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, diam sudah. Macet, us masak.
0: Sudah.
1: Makanlah. Wih, batu ale.
2: Hah?
1: Macet, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Pro 3 jaringan berita nasional.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal

0: Nasional.
1: Di dalam segmen olahraga, kita bahas soal Piala Dunia. Sudah kita memasuki fase gugur di babak 32 besar. Baru beberapa hari berselang atau baru dimulainya babak gugur 32 besar ini, kejutan demi kejutan terjadi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Raksasa Eropa atau negara-negara yang biasanya melaju lebih dari hanya sekedar penyisian grup ataupun 32 besar atau 16 besar ya, ini harus tersingkir di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Ada Jerman, ada Belanda. Kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama pengamat sepak bola di ujung tahuan kami telah terhubung dengan Kesit B. Handoyo. Ini mewujudkan kan nih hasilnya nih? Waduh, ini tiba-tiba.
2: Ya, melihat pertandingan di dua hari pertama ya.
1: Ya.
2: Babak 32 besar, kejutannya adalah dua negara yang digadang-gadang bakal bisa melaju sampai ke ujung gitu ya. Sampai ke final, Jerman dan Belanda ternyata sudah rontok di babak 32 besar.
1: Iya.
2: Ya, pada akhirnya kita bisa menyatakan bahwa ternyata memang ketika tim-tim yang sudah masuk ke babak fase knockout gitu ya, ternyata memang ya bisa dibilang memiliki kekuatan yang sama lah, apalagi tim-tim atau negara-negara yang memang selama ini juga sudah sering berkiprah di Piala Dunia tapi belum menghasilkan juara, kira-kira gitu, atau belum pernah melangkah hingga ke babak final misalnya. Dan Paraguay dan juga Maroko menunjukkan itu ya, bahwa mereka ternyata punya kemampuan untuk bisa menghadang ya, mengalahkan negara-negara besar yang selama ini dianggap selalu mendominasi persaingan di tingkat dunia.
1: Hasil ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah mulai merata, tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa aja, atau tidak bisa dibilang demikian karena hasil ini dari adu penalti yang notabene biasanya tuh ya ini faktor luck menentukan juga. Betul. Kalau bicara soal adu penalti ini, Bung Kesit.
2: Ya memang kalau kemenangan harus ditentukan dari titik putih 12 pas ya, itu kan nasib-nasiban. Artinya ada faktor luck juga di situ, tapi kan dibutuhkan mentalitas juga ya, mentalitas yang tinggi dari para eksekutor begitu. Dan dari dua pertandingan 32 besar yang harus diakhiri dengan adu penalti, ternyata Paraguay dan juga Maroko lebih memiliki itu gitu. Kalau dibilang apakah sekarang sudah merata, saya lebih tepat menyebutnya bahwa negara-negara yang selama ini dianggap lapisan kedua gitu ya, itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara kuat dalam sepak bola justru mengalami kemunduran. Ya ini yang kemudian membuat negara-negara seperti Paraguay, Maroko yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final, atau negara-negara lain yang saat ini juga bersiap untuk melakukan pertandingan di 32 besar ya, yang juga membuat kejutan misalnya seperti Kongo begitu ya, atau Cape Verde.
1: Itu
2: memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat-sangat signifikan gitu, termasuk Jepang ya, walaupun Jepang tersingkir dari Brasil, tapi saya kira Jepang kualitasnya sudah lebih bagus dibandingkan negara-negara Asia lainnya ya. Kita memang sih ada satu wakil Australia, tapi masih kita lihat apakah Australia akan melenggang lebih jauh lagi atau
1: aman seperti Jepang. Iya, kita cuma punya dua wakil, Jepang dan Australia. Kemudian Australia di babak 32 besar, meskipun pada status runner up group harus ketemunya raja terakhir nih, Brazil nih, Bung Kesit. Ini banyak yang melihat bahwa banyaknya peserta

0: Jadi memang format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi apa berubah ya, persaingan menjadi berbeda, dan itu tadi ada yang pada akhirnya ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan kan gitu. Cuma ya lagi-lagi bahwa sepak bola sekarang pada akhirnya harus kita katakan juga bahwa penyebarannya juga kekuatannya sudah mulai merata. Tim-tim yang selama ini dianggap tidak atau dianggap hanya numpang lewat aja ya, terutama yang sudah pernah berkiprah di Piala Dunia, sekarang sudah meningkatkan level permainannya, level kemampuannya mendekati tim-tim yang memang super begitu. Nah sebaliknya tim-tim super itu justru terlihat mengalami penurunan, dan itu yang dilihat terlihat oleh Jerman misalnya begitu, yang menurut saya ada yang hilang gitu dari Jerman. Tim yang selama ini selalu dibilang spesialis turnamen, lambat panas begitu kan, tapi begitu sudah lolos ke fase knockout juga akan semakin panas dan semakin menguat, tapi sekarang enggak begitu ya. Justru tim-tim yang levelnya ada sedikit di bawah Jerman yang justru semakin panas begitu.
1: Ya, untuk di Amerika Selatan ada banyak perwakilan, Eropa demikian, Afrika juga demikian. Tapi bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Afrika seperti Maroko dan lain sebagainya? Sementara Afrika Selatan harus mengakui keunggulan tuan rumah Kanada ya, Pak Sid. Ini gimana dari kekuatan dari benua Afrika nih?
0: Ya sebenarnya kekuatan Afrika ketika mereka mampu menempatkan 9 wakilnya ya di
1: Pantai Gading termasuk ya nanti.
0: Iya, di babak knockout. Ya, itu kan sudah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Ada Senegal, kemudian ada Cape Verde, ada Pantai Gading, ya kan. Ada Mesir, ya, ada Ghana. Ya, jadi apa namanya termasuk dokter Kongo begitu ya. Ya, ini termasuk juga Aljazair dan Maroko kan?
1: Iya.
0: Ya, artinya apa? Bahwa kekuatan sepak bola Afrika ya ternyata sekarang sudah betul-betul dahsyat perkembangannya. Nah, salah satunya menurut saya ya, salah satunya karena sekarang banyak klub atau negara-negara di Afrika itu yang pemainnya berkiprah di Eropa begitu. Kayak Maroko lah.
1: Yeah.
0: Maroko itu 90% pemainnya adalah pemain-pemain yang berkiprah di
1: Eropa. Di Prancis ya, di Jerman ya.
0: Di Jerman kan begitu, ada juga yang di Inggris kan begitu. Ada juga yang di Italia begitu. Nah, ini yang kemudian membuat kualitas individu dari masing-masing pemain dari negara-negara tersebut ya semakin terlatih begitu ya. Ada yang kan harus kita akui bahwa kiblat sepak bola sekarang itu ya Eropa kan begitu. Pemain-pemain Brazil aja semuanya mainnya di Eropa, Argentina semuanya main di Eropa, Jepang main di Eropa kan begitu. Ya kan, jadi ya ini saya kira sebuah pembelajaran yang sangat positif begitu, bahwa kalau Anda ingin menjadi pemain hebat, Anda ingin memiliki tim yang kuat ya.
1: Coba atmosfernya iya, coba
0: atmosfer. Ini yang membuat Afrika kemudian ya ini yang membuat Afrika kemudian banyak menempatkan wakilnya di fase knockout gitu. Senegal ya kan, Kelapa Gading itu juga pemain-pemainnya banyak bertebaran di Eropa.
1: Oke. Nah, ini kan ini hasil ini sebenarnya bagi Bung Kesit sebagai pemain sepak bola ini mengejutkan atau tidak? Tidak karena dari penampilan mereka ataupun dari fase kualifikasi menuju Piala Dunianya dan 5 pertandingan terakhir dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Bung Kesit dari Belanda dan juga Jerman ini yang harus angkat koper ini, Bung?
0: Iya, cukup sih ya. Cukup mengejutkan lah begitu. Karena kayak Belanda sendiri ya, saya kira Belanda di dalam persaingan fase grup itu kan tampil dengan hasil atau torehan yang menurut saya cukup bisa di bisa dijadikan modal bagi mereka untuk berlaga di pertandingan berikutnya begitu. Tapi apa yang terlihat kemudian ya, ketika Belanda harus menghadapi tim yang punya determinasi tinggi dengan pressing ketat yang selalu dilakukan, akhirnya kan mereka seperti tidak mampu mengembangkan permainannya begitu ya. Ketika tim ini gagal memenangkan pertandingan selama 90 menit, selama 120 menit ya, tim-tim hebat ya seperti Jerman dan Belanda yang karena memang mereka sudah tersingkir gitu kan. Ini kan alarm gitu, alarm buat mereka bahwa mereka ternyata sulit untuk bisa memenangkan

0: ini yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kegagalan. Coba lihat pada saat Jepang menghadapi Brasil lah.
1: Iya.
0: Itu kan Jepang pressingnya kan tinggi sekali tuh.
1: Iya, sempat unggul duluan padahal ya.
0: Iya, sepanjang babak pertama itu penguasaan bola Jepang itu.
1: Iya.
0: Ancaman-ancaman seriusnya justru lebih banyak dari Jepang. Tapi di pertandingan babak kedua inilah lagi-lagi pelatih juga ikut menentukan.
1: Okay,
0: bagaimana baik. Kemudian di babak kedua mereka mampu mengubah situasi dan Brasil mampu melakukan itu.
1: Baik.
0: Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Belanda dan juga Jerman.
1: Baik. Ini kan nanti Bung Kosit ada
0: ya.
1: Perwakilan dari Afrika lawan Eropa lagi nih, Pantai Gading. Ya. Dan juga Norwegia, apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Norwegia ini udah absen berapa kali Piala Dunia nih, baru masuk lagi nih, Bung Kosit nih.
0: Iya, bisa aja ya kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya. Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah, Norwegia lah. Norwegia ini kan salah satu andalannya kan Erling Haaland ya,
1: pemain
0: Manchester City yang sudah begitu akrab wajahnya di penggemar sepak bola Indonesia, begitu kemampuannya juga kita tahu gitu ya. Artinya ya bukan tidak mungkin ya ketika tim sekelas Norwegia kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu. Segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah. Mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
1: merumput di Eropa ya.
0: Yeah. Iya, merumput di Eropa begitu. Mereka juga punya pemain yang menurut saya punya kualitas lah ya. Kalau kita lihat di Pantai Gading begitu kan, mereka punya Frank Kessie yang sudah berpengalaman bersama AC Milan misalnya, walaupun sekarang dia tidak bermain di Italia lagi begitu ya. Mereka punya juga pemain muda ya, Guillado ini juga bek kanan yang menurut saya juga punya kapasitas sangat baik gitu ya. Dia pemain yang berkiprah di Liga Portugal gitu. Ada Dio Mandi, kemudian juga ada Ahmad Diallo ya. Ahmad Diallo yang berkiprah bersama Manchester United. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain Pantai Gading itu juga punya kualitas yang sama baiknya dengan pemain-pemain Norwegia gitu.
1: Okay. Mereka
0: banyak berkiprah di Eropa gitu. Jadi Norwegia pun juga pasti akan tidak berani,
1: tidak akan mudah lawannya ya, walau
0: betul jadi seperti itu gitu.
1: Sini soal VAR nih, banyak aturan-aturan baru juga dari FIFA. Ada hydration break yang banyak kemarin itu banyak yang protes juga soal itu. Lalu ada VAR ya, tentu saja sudah lama kalau VAR ini. Tapi ada aturan-aturan yang berbeda dari Piala Dunia periode sebelumnya. Mungkin ada tanggapan mengenai itu, Bu Melusit?
0: Ya, kalau kita bicara soal VAR ya, memang VAR ini toh sebenarnya hanya membantu aja ya, membantu wasit dalam mengambil keputusan yang mungkin harus melihat lagi bagaimana review ya dari sebuah kejadian begitu.
1: Dan sejauh ini kalau dari kacamata Bung Kosit, hasil dari cek VAR VAR ini semuanya tidak kontroversial, semuanya memang ya, seperti itu. So, ada yang offside, ternyata ya nggak offside gitu. Oh ada, masih tetap ada.
0: Ada beberapa beberapa yang kita anggap ini kontroversi begitu ya. Tapi kan balik lagi bahwa VAR is VAR, tapi kan yang menentukan tetap wasit gitu. Artinya subjektivitas dari wasit itu tetap menentukan begitu. Bisa saja kita lihat dalam VAR ini sebenarnya nggak offside, itu tipis-tipis aja begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan wasit, oh enggak, ini offside, ya sudah mau bilang apa, kan begitu. Jadi tetap menurut saya faktor subjektivitas dari pengadil di lapangan itu juga ikut menentukan gitu. VAR boleh kita lihat, tampaknya ini enggak pelanggaran, ini biasa aja. Tapi ya enggak lah, menurut kacamata wasit ini pelanggaran. Bisa jadinya kan begitu. Cuma memang kan menjadi lebih detail aja begitu. Artinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai begitu, mana yang kemudian betul-betul sebagai sebuah pelanggaran dan mana yang sebenarnya pelanggarannya tipis-tipis saja dan masih bisa ditoleransi ya. Ya balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya kan begitu.
1: Okay.
0: Jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang sifatnya krusial gitu. Misalnya ketika dia akan menghukum pemain karena melakukan pelanggaran yang keras, tidak terlihat begitu, tapi dicek VAR ternyata oh betul ada faktor kesengajaan kan begitu.
1: Iya,
0: jadi saya kira fungsinya tetap ada begitu. Cuman ya itu tadi kembali lagi ke bahwa subjektivitas dari pengadil tetap menjadi penentu.
1: Oke, ini yang akan bertanding sebentar lagi tuh yang paling dekat itu pukul 00 Pantai Gading melawan Norwegia, perwakilan dari Benua Afrika dengan Eropa lagi-lagi. Apakah ya. Eropa perwakilan Eropa akan tumbang lagi atau gimana? Tapi prediksinya gimana nih jalannya pertandingan nanti, Bung Gosin?
0: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah, bagaimana kalau di fase grup, ya udahlah begitu Anda kalah di pertandingan pertama, Anda masih punya dua pertandingan. Anda bisa berhitung di situ, ya kan? Ya. Harus menang di pertandingan kedua, atau cukup seri di pertandingan ketiga, kan begitu. Ada tim lain yang bisa dilihat.
1: Ini hidup mati lah pokoknya.
0: Iya, kan, karena kalau Anda kalah, ya sudah selesai, pulang, kan begitu. Jadi, ya. Atmosfernya berbeda begitu ya. Para pemain yang atau negara-negara yang masuk ke fase knockout ketika bertanding itu fanatismenya menjadi lebih dua kali lipat lah begitu ya. Motivasi mereka bertambah besar gitu. Karena ya ini yang kemudian membuat tim-tim yang sebelumnya menjadi favorit gitu bisa saja mengalami kesulitan karena menghadapi perlawanan dari tim yang
1: betul.
0: Main dengan determinasi tinggi begitu.
1: Iya, jadi tapi kalau di atas Norwegia, kertas, kalau di atas kertas tuh Pantai Gading dengan Norwegia itu 50-50 gimana tuh?
0: Kalau menurut saya 50-50.
1: 50-50 ya. Sama ya, karena sama kuatnya ya.
0: Iya, Pantai Gading kan punya pemain-pemain hebat juga kok begitu ya. Hmm. Sama dengan Norwegia, mereka sudah terbiasa berlaga dengan pemain-pemain Eropa begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Pantai Gading menyingkirkan Norwegia ya bukan kejutan juga
1: dan bisa jadi dengan di atas kertas itu imbang, bisa jadi akan dipaksa sampai dengan extra time bahkan adu penalti lagi nih.
0: Iya jadi kalau adu penalti ya sudah nasib-nasiban. Jadi saya kira kalau tim-tim yang sebelumnya dianggap sebagai tim yang kuat begitu dan punya potensi buat melaju ya harus bisa menuntaskan pertandingan selama 90 menit, tidak ada cerita lagi begitu. Kalau sampai perpanjangan waktu ya potensi untuk kembali mengakhiri pertandingan dengan adu penalti itu menjadi semakin tinggi begitu.
1: Oke. Dan catatan juga bahwa sejak babak 32 besar ini berlangsung, hampir semua gol penentu itu di ujung pertandingan. Jepang termasuk demikian, padahal sempat unggul kemudian akhirnya harus mengakui keperkasaan Brazil di babak kedua, ujung-ujung banget itu, lalu kemudian ada adu penalti, dua kali adu penalti di dua match yang berbeda. Ini pandangannya Bung Kesit, apakah memang kemungkinan ini akan terjadi di match-match berikutnya dengan kekuatan tim yang sudah masuk ke 32 besar ini, Bung Kesit?
0: Iya, dalam pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi begitu ya, saya kira setiap menit itu adalah peluang begitu. Jadi sekecil apapun ya, sependek apapun waktu yang dimiliki oleh siapapun ya dalam sebuah pertandingan itu adalah peluang begitu. Jadi jangan menyerah, kalau saya berkesimpulan gitu, jangan menyerah sebelum peluit akhir itu berbunyi begitu. Saya kira nggak heran kalau kemudian memang banyak gol yang terjadi di menit-menit akhir, di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi yang fase grup misalnya ketika Austria menghadapi Maroko, Aljazair.
1: Oh, kalau itu agak
0: nah, makanya artinya apa? Dalam waktu satu menit bisa tercipta dua gol, kurang beberapa detik pertandingan berakhir, gol tercipta. Iya, karena artinya apa? Itu tadi setiap menit itu adalah peluang begitu. Sepanjang pertandingan Anda nggak boleh lengah, kan begitu. Anda harus tetap fokus dengan disiplin yang tinggi gitu. Sekecil apapun kesalahan ketika bermain dalam pertandingan yang sedemikian ketat itu bisa menjadi fatal akibatnya.
1: Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Bung Kesit. Pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setiap gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. berita nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang tentu saja nanti akan ada laporan dari reporter kami siaran langsungnya, laporan pandangan mata yang akan disiarkan langsung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan kami akan berbincang mengenai prediksi dan juga review pertandingan dengan pengamat sepak bola Bung Taufani. Bung Taufani, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Prancis melawan Swedia, apakah akan ada kejutan lagi? Ini kita melihat kemarin ada dua raksasa Eropa yang gugur ya, secara mengejutkan dari lawan-lawannya. Dan sekarang Prancis ini juga jagoan, salah satu kandidat juara dunia. Namun melihat dua pertandingan kemarin, ini membuat kita jadi curiga juga. Jangan-jangan Swedia bisa memberikan perlawanan sesengit Maroko dan Paraguay. Bung Taufani, bagaimana Anda melihatnya pertandingan ini?
1: Ya, dari pertandingan-pertandingan yang sudah di babak 32 besar, kita tahu banyak kejutan-kejutan terjadi. Namun saya rasa untuk kali ini Prancis harusnya bisa mengantisipasi, karena lain cerita dengan apa yang dialami oleh Jerman dan Belanda, lawan yang dihadapi itu dari lain benua. Tapi di sini Prancis dan Swedia yang akan dihadapi Prancis, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa. Seharusnya di atas kertas Prancis sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa dibuat oleh Swedia.
0: Ya, Prancis menjadi juara di grup E dengan mengantongi 9 poin sempurna ya. Dan di laga terakhir yang seharusnya Prancis sudah dipastikan lolos pun tetap memainkan pemain intinya. Sementara Swedia ini merupakan salah satu dari peringkat 3 terbaik berasal dari grup F yang satu grup dengan Belanda dan Jepang. Sejauh ini Anda melihat Swedia ini walaupun dari peringkat 3 terbaik, namun dari kedalaman skuad dan juga pemain-pemainnya ini gak sembarangan ya. Dari Gyökeres dari Arsenal, Elanga di Newcastle dan juga Alexander Isak di Liverpool. Apakah ada potensi striker-striker mereka ini bisa kemudian mencuri gol ke gawang Prancis, Bung Taufani?
1: Ya, tentu saja potensi dimiliki. Satu nama yang belum disebut tadi ada Victor Gyökeres. Kita tahu di Arsenal juga cukup legit namanya. Namun saya rasa yang akan menjadi ancaman tentu Elanga, karena dia rajin mencetak gol, tidak pernah absen dari dua pertandingan terakhir yang dijalani oleh Swedia. Seluruh gol diciptakan oleh Elanga, yang saya rasa harus diantisipasi oleh barisan pertahanan Prancis jika tidak ingin mengalami kejutan seperti raksasa-raksasa lainnya.
0: Dan pendengar Anda juga dapat bergabung sama kami untuk memberikan prediksi terkait pertandingan ini ya, Prancis melawan Swedia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, kita terima pendengar dulu, boleh ya Bung Taufani ya? Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya nih pertandingan Prancis Swedia?
2: Saya percaya dengan permainan Prancis sempurna. Permainan Prancis memang tidak perlu dilakukan lagi. Tapi saya saat ini saya mendukung Swedia.
0: Wah, kenapa ini malah mendukung Swedia?
2: Ya, karena kalau kita melihat yang sudah-sudah itu kan ternyata serangan-serangan yang begitu sempurna kadang tidak bisa dijadikan jaminan untuk gol gitu. Jadi saya yakin kalau pemain-pemainnya yang belakang bisa menahan serangan, insya Allah itu bisa akhirnya bisa menang, menikmati kemenangan juga gitu.
0: Oke, kalau gitu skornya ada
2: 2-1 untuk Swedia.
0: 2-1 untuk Swedia. Baik, Mas Arwi. Jaya, Mas Arwi. Kita ke Wajo, ada Pak Oku. Selamat pagi, Pak Oku.
3: Selamat pagi, Bung Sabir. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Oku. Silakan, Pak Oku.
3: Kalau menurut saya ini artinya Swedia dengan Prancis, artinya ya boleh dikatakan Prancis kan intinya di sini harus kita menghargai juga lawan. Jadi biarlah saya kasih saja untuk Perancis prediksi saya 1-0
0: untuk Perancis. Baik Falko, saya selalu Falko, terima kasih. Kita ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat pagi Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Haryono. Gimana lihat Prancis Swedia ini, kira-kira siapa yang menang?
4: Nah ini kalau dari agresif permainan ya, yeah. Ini mungkin kemungkinan besar nih Prancis ini. Jadi Swedia itu mungkin ya permainannya gitu aja, mungkin kualan lawan Prancis ini. Dembele itu sulit untuk apa dibatalkan gitu, sulit kalau ada peluang pasti masuk.
0: Ya.
4: Yeah. So, asalnya saya dukung, jadi ini dukung Prancis, bisalah 2 bola.
0: 2-0 gitu.
4: Ya, 2-0 atau 3-1 gitulah 2 bola okay. Bisa.
0: Baik Pak Haryono, terima kasih. Iya, jaya. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
5: Pagi Mas Fajar, Pak Taufani.
0: Iya, saya Sabil.
5: Saya Sabil, iya.
0: Iya, silakan Pak Roni, prediksinya.
5: Kalau menurut saya, Prancis 2-0 karena Prancis dengan performa yang stabil dan menurut saya, menurut saya sih Prancis akan mendominasi dan 90 menit lah nggak usah pakai perpanjangan waktu,
0: yeah.
5: Karena di Swedia sendiri dia kan peringkat ketiga kan,
0: yeah.
5: Dan peringkat atas Belanda sama Jepang udah pada pulang gitu.
0: Oke, okay. Baik, Farani, terima kasih prediksinya. Jaya. Banyak yang menjagokan Prancis juga nih, Bung Taufik ini, dan menyebut bahwa ya Prancis akan mendominasi pertandingan. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga, Bung Tomani?
1: Ya, karena sejauh ini Prancis memang tampil cukup meyakinkan. Didier Deschamps langsung tancap gas dari awal isian babak grup. Kita lihat kemenangan-kemenangan meyakinkan diraih Prancis. Di setiap pertandingannya setidaknya ada 3 gol yang mereka ciptakan, sehingga ada 2 nama yang menonjol masuk dalam daftar persaingan top skor. Kita tahu ada Kylian Mbappe sang mega bintangnya bersama Ousmane Dembele dengan torehan sama-sama telah menciptakan 4 gol sejauh bergulir di Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, Ousmane Dembele telah mencetak 4 gol dan Prancis secara keseluruhan 10 gol hanya kemasukan 2. Ini agresivitas Prancis ini sangat luar biasa, strikernya begitu tajam. Apakah di babak pertama Anda melihat Prancis akan bisa menciptakan gol, Bung?
1: Ya, kemungkinan besar akan mencetakkan gol, namun seperti yang tadi juga sudah disinggung, kita bisa menganggap remeh Swedia, yeah. Apalagi dengan pelatih Graham Potter-nya ini yang sudah biasa menangani dalam tanda kutip tim-tim mediocre yang memang mengedepankan disiplin bertahan. Saya rasa Prancis juga tidak akan mudah, ditambah dari susunan pemain yang sudah diturunkan ada setidaknya 5 pemain bertipikal bertahan yang tentu akan merepotkan Prancis untuk mendapatkan celah nantinya.
0: Baik, Bung Taufani, kita sapa lagi pendengar ini yang sudah menunggu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
6: Selamat pagi Bang.
0: Iya, bagaimana Pak Wibi prediksinya?
6: Saya menjagokan Swedia.
0: Oh, Swedia. Kenapa dukung Swedia?
6: Ya, saya ingin ada negara baru jadi juara. Jangan sampai itu saja yang jadi juara. Oh,
0: Skornya berapa?
6: Dan tidak usah muluk-muluk. 1-2-0 untuk Swedia.
0: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih. Kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Tanjung.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil dan Bung Teomani.
0: Ya, jaya Pak Tanjung, silakan.
7: Ini di tengah satu ini banyak ya, ada 4 pertandingan sampai jam 23 malam nanti. Asik. Saya milih Prancis deh, 2-1 untuk Prancis ya.
0: 2-1 untuk Prancis ya.
7: Kemudian ini Eropa masuk lah, ini Eropa luar yang masuk nih. Amerika sama yang masuk ini Eropa sama Eropa ya. Mudah-mudahan Eropa lolos satu-satunya, entah Prancis atau Swedia. Oke, untuk Bung Fani, Rufani dan Bung Sabil, selamat pagi.
0: Selamat pagi, jaya Pak Tanjung. Ya, Eropa sudah ada yang lolos, Norwegia ya, tadi baru saja mengalahkan Pantai Gading. Pak Bram di Jakarta, selamat pagi Pak Bram.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Topan ya.
0: Iya.
8: Kalau saya,
0: ya
8: Swedia ya, kalau saya.
0: Oh, dukung Swedia juga. Alasannya
8: iya,
0: apa?
8: Minimal 3-0.
0: Nah, ini kenapa nih alasannya nih?
8: Iya, itu keyakinan saya aja.
0: Keren sama kayak sebelumnya biar ada yang baru.
8: Iya.
0: Baik, kalau begitu Pak Bram.
8: Minimal 3-0.
0: 3-0 untuk Swedia. Baik, terima kasih Pak Bram.
8: Terima kasih, salam olahraga.
0: Jaya Pak Bram. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel, udah terbit matahari di sana ya?
9: Masih pagi.
0: Oh, masih pagi juga, belum ada matahari. Ya, silakan.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Daniel. Ya, silakan.
9: Untuk saya. Kalau pemain Prancis deh, disamakan dengan individunya Jerman dan Belanda, karena individu dari pemain Prancis sebenarnya di atas rata-rata seperti pemain Amerika Latin. Jadi sebentar Bape, Barcola dan Bele cetak gol dan bujang gol, itu menurut saya sebentar ya. 5-1 tidak angka 1 begitu.
0: Oh, 5-1 atau 4-1 ya, menurut okay, Prancis ya Pak Daniel.
9: Ya.
0: Terima kasih, salam olahraga. Dan ya, ada Bu Indra ternyata di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
10: Selamat pagi Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa nih Bu?
10: Itu dia. Tadi kan mendengarkan komentar baik dari Bung Sabil dan Bung siapa tadi?
0: Taufani.
10: Ya. Bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan begitu ya. Tapi bisa kan udah cukup bermain imbang saja supaya nanti jadi runner up group, supaya ketemunya dengan itu dulu gitu ya, dengan tidak bertemu dengan juara grup dulu, bagaimana caranya supaya bisa ya, dalam tanda kutip diakali. Tapi kelihatannya sekarang ini belum terpikirkan bagaimana cara-cara untuk mencari demikian. Jadi bermain all out semua.
0: Oke, baik Bu Indra, semua tim bermain all out ya, tidak peduli peringkat berapa atau status siapa ya.
10: Betul, yeah. Terbaik yang bisa muncul begitu.
0: Oke, baik Bu Indra, terima kasih. Baik Bung Taufani, ini banyak yang mendukung Prancis sebetulnya secara kualitas, namun ada juga yang mendukung Swedia dengan alasan, berbagai alasan ya. Dan ya mungkin Bung Taufani, banyak pendengar kita yang masih belum memahami terkait dengan strategi, formasi dan juga daftar susunan pemain yang akan bermain pada malam hari ini atau pagi hari ini. Mungkin Anda bisa jelaskan Bung Taufani, formasi, strategi dan juga susunan pemain, nanti siapa bermain di mana dan strateginya seperti apa. Mungkin dari tim Prancis dulu Bung Taufani, silakan.
1: Ya, kalau dari Prancis berarti di Dirgen Stam langsung menurunkan pemain-pemain andalannya, kita tahu di bawah Mister ada mainan ya. Lalu ada di Basemkan ada Quartet, Konde, Upamecano, Saliba dan Lucas Digne. Dia ditambah lagi ada Tchouaméni dan Rabiot untuk penyeimbang di tengah, membantu pertahanan dan serangan. Dan serangan kita tahu pemain-pemain agresif di Liga Prancis ada Dembele, Olise, Barcola dan Mbappe tentunya sebagai ujung tombak. Sementara dari Swedia sebenarnya tidak bisa dianggap remeh, memang mereka punya harapan karena sejatinya ini adalah generasi baru yang memang sudah disiapkan di bawah Mister ada Widel, kita tahu di Derby County main di Liga Inggris, lalu di barisan pertahanan tentu saja dipimpin oleh Lindelof yang sempat membela Manchester United, sekarang masih berkarir di Liga Inggris bersama Aston Villa. Kemudian di tengah ada beberapa pekerja keras, di situ ada Pepe, salah satunya Ayari yang juga bermain di Liga Inggris dan masih berusia 22 tahun, tentu punya semangat juang muda di sana. Dan barisan depan yang sejatinya merupakan pemain-pemain agresif juga, walaupun namanya tidak sebesar yang ada di skuad Prancis, di situ ada Elanga yang seperti saya sudah singgung selalu mencetak gol di dua pertandingan terakhir, ada Alexander Isak, striker andalan dari Liverpool, dan Gyökeres gitu tahu, yang salah satu pemain yang sedang naik daun seiring dengan budgetnya Arsenal di musim 2025-2026.
0: Ya, kalau dari head to head sebelumnya antara Prancis dan Swedia, Anda mungkin punya catatan seperti apa riwayat pertemuan mereka, Bung?
1: Ya, seperti yang saya bilang, keduanya sama-sama dari Eropa, karena itu sudah banyak pertemuan terjadi di antara keduanya. Total ada 23 pertemuan. Prancis unggul dengan 12 kali menang, Swedia bisa 6 kali mencuri kemenangan, sementara 5 lainnya berakhir imbang. Jika melihat lebih jauh soal 5 pertemuan terakhir, di situ tetap didominasi Prancis, 4 kemenangan mereka perolehkan. Satu-satunya kemenangan yang bisa diraih Swedia dalam 5 pertemuan terakhir terjadi di 2017, saat itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2018. Swedia bisa menang 2-1, dan Prancis kita tahu masih diperkuat oleh pemain era sebelumnya seperti Olivier Giroud yang memang menciptakan satu-satunya gol di kala itu.
0: Ya, kalau melihat tadi Anda sudah jelaskan susunan pemain dan juga formasinya, kalau melihat dari sisi Prancis dengan adanya komposisi seperti ini, apakah mereka akan langsung tampil menyerang dengan keagresifan seperti itu, Bung Tovani, atau mereka akan menahan dulu, lihat-lihat dulu situasinya?
1: Ya, tentu saja saya memprediksi Prancis yang akan mengambil inisiatif lebih dulu menyerang, ya, kita melihat tren yang sudah ditunjukkan mereka di Piala Dunia 2026 ini. Les itu selalu tancap gas sejak awal, bahkan di pertandingan terakhirnya itu melawan Norwegia yang kita tahu juga sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar, sudah ada 3 gol di babak pertama yang ketiga-tiganya diciptakan oleh Dembele. Jadi bukan tidak mungkin melawan Swedia nanti mereka akan tancap gas, secara tidak langsung memaksa Swedia tampil lebih dulu menunggu sambil berharap adanya celah untuk melancarkan serangan balik cepat.
0: Dan dari Swedia sendiri, apa yang harus diwaspadai terhadap Prancis? Mengingat ini 4 striker di depannya, 4 pemain depannya bahaya-bahaya sekali. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Apa yang harus dilakukan oleh Swedia terutama di lini pertahanannya untuk mengantisipasi serangan Prancis ini, Bung?
1: Ya, Swedia di bawah Sven Graham Potter mengandalkan, di atas kertas mengandalkan 3-4-3. Namun kita tahu formasi itu cukup fleksibel ketika bertahan. Posisinya menjadi ada 5 pemain bertahan yang mungkin akan didukung 4 pemain sejajar di depannya. Saya melihat di sini ada peran penting Lindelof sebagai pemain senior yang ada di Swedia yang tentu saja punya peran penting di usia 31 tahun memimpin rekan-rekannya, setidaknya barisan pertahanan, untuk tetap fokus menjaga konsentrasi, karena sedikit saja kesalahan bisa menjadi fatal, karena kita tahu Prancis punya banyak pemain yang klinis di depan gawang.
0: Iya. Anda tadi sudah singgung bagaimana Prancis di babak penyisihan grup begitu konsisten dengan setiap pertandingannya tampil baik dan 3 gol minimal dicetak. Sedangkan kubu Swedia ini agak mengkhawatirkan. Memang 7 gol, tapi 7 juga kemasukan. Apa yang Anda lihat dari tim Swedia yang harus dievaluasi pada pertandingan ini, Bung?
1: Ya, Swedia dari 7 kebobolan, 5 diantaranya terjadi saat melawan Belanda. Kita lihat di situ dia seperti terkejut dengan lawannya yang juga sama-sama dari benua Eropa. Tentu itu menjadi pelajaran besar bagi pelatih Graham Potter, karena kita tahu Prancis dan Belanda sama-sama juga dari benua Eropa, begitupun Swedia. Jadi saya rasa pelajaran banyak dipetik di sana. Terlihat setelah kalahan telak yang dialami lawan Belanda, mereka bisa bermain lebih disiplin ketika menghadapi Jepang yang walaupun berasal dari benua Asia, punya permainan cukup baik, mengandalkan permainan tim, dan Swedia bisa mengatasi itu semua, tampil cukup baik, hingga akhirnya pertandingan berakhir seri di penghujung babak penyisihan grup F, hingga akhirnya Swedia bisa lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik.
0: Ya, tadi Anda sudah singgung Prancis dengan komposisi yang ada akan bermain menyerang. Bagaimana dengan kubu Swedia, walaupun ini kita melihat ada penyerang-penyerangnya tidak main-main juga, Gyökeres, Isak, dan Ilanga. Apakah akan juga terbuka atau menunggu di belakang untuk counter attack?
1: Ya, saya rasa untuk bermain terbuka terlalu berisiko bagi Swedia, karena lawan yang dihadapi, kita tahu materi pemainnya sangat baik. Jadi cukup realistis jika mereka lebih objektifnya adalah menjaga rapatnya barisan pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik, karena kita tahu pemain-pemain yang dimiliki, pemain depan Isa, Kelanga dan Joker itu punya kecepatan dalam serangan balik.
0: Baik, Bung, terakhir sebelum kita kick off babak pertama, prediksi Anda untuk jalannya babak pertama seperti apa, Bung Taufan?
1: Prediksi saya Prancis mungkin tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan ruang, namun dominasi tentu dipegang oleh Les Blues. Saya rasa keunggulan bisa dimiliki oleh Prancis di babak pertama.
0: Akan ada gol ya di babak pertama ya, dan Anda lebih melihat Prancis yang mungkin melakukannya. Baik, dan kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap di tempatnya masing-masing, dan kick off nampaknya akan segera dimulai. Untuk itu saya akan persilakan kedua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan matanya, yaitu Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Swedia.
0: Silakan rekan-rekan.
12: Ya, pendengar RRI di... Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari New York Stadium, negara bagian New Jersey, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan reportase langsung pertandingan antara timnas Prancis menghadapi timnas Swedia di babak 32 besar. Dan pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang memimpin kali ini adalah wasit asal Belanda, Dani Desmond Makeli. Dan untuk timnas Prancis menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu berwarna biru dengan celana putih dan kaos kaki berwarna merah, sementara timnas Swedia menggunakan kostum berwarna kuning, yaitu dan celana biru serta kaos kaki berwarna kuning. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
13: Terima kasih Bung Rosian Nawar dan juga pendengar Fugida RRI dan Pulau 1 RRI Indonesia. Kita kembali menyaksikan secara langsung pertandingan antara Prancis menghadapi Swedia pada fase penyusun ataupun babak 32 besar, di mana saat ini Prancis merupakan juara grup E, ini menghadapi Swedia yang merupakan peringkat tidak terbaik di grup F sebelumnya. Ya, saat ini bola berada di kaki para pemain Prancis. Tampaknya di sana ada nomor 4, ada Dayot Upamecano, pendek saja kepada Olise, alihkan lagi kepada rekannya, tampaknya kepada Okibani, tarik lagi sektor ke kanan. Di sana ada nomor punggung 5 tadi, ada Kunde, alihkan lagi melempar ke sektor kiri. Di sana kerja satu dua dia bersama mampu dikuasai sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia, namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang kurang sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini lemparan ke dalam justru dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8 ada Dennis Johnson, jauh saja lemparkan area kehalapan pertandingan, dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi, ada Victor Gyökeres, yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia, mundur saja dari umpan ke belakang kepada Jakob penjaga gawang, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi cok duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise, namun terjadi lagi duel. Lukas, pemain dari Swedia, mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 dia bersama dengan rekannya nomor 8. Di sana ada David, tarik lagi ke belakang nomor punggung 2, tampaknya ada Gustav Galen-Bilke. Kemudian alirkan lagi, melebar ke kiri kepada sang kapten, ada Victor, umpan langsung ke mulut gawang, atau di sektor kanan pertahanan Prancis. Ada satu pemain danak, ada Gyökeres, mencoba memiliki lujah, sudah melancar kotak penalti, umpan lagi kepada Isak, sudah langsung shooting. Justru tendangan langsung yang lemah tadi dilepaskan Alexander Isak dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, sehingga dengan mudah aliran bola masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan, dan masih selamatlah kini gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia. Memasuki menit kedua detik 39, di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal lagu babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Isak, pemain Swedia, terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada William Saliba. William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal. Sektor ke kanan saja, alirkan bola kepada Koundé. Koundé ada sana. Koundé sudah menahan bola sejenak. Umpan dari 1-2 kepada Dembele. Mencoba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Dembele. Oh, namun bisa dipotong oleh Lukas. Tapi kembali Dembele mampu berbolang. Dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor 17 dari Lukas Gerval terhadap Mane Dembele. Tentu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan di sana ada Mikkel Uyse sudah menghadapi bola dia langsung ke belakang dari Denmark atau Swedia. Berbahaya, mencari turun cepat. Ada masih bisa, di sana ada Rabian umpan langsung ke belakang dan tidak lagi mampu dibuang saja tadi. Bagaimana memang peluang emas yang dimiliki oleh Prancis melalui servis tendangan bebas dilakukan Kyle Olise tadi. Dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia sudah lakukan lempar ke dalam saja. Lari lagi ke belakang pada Olise, mundur lagi kepada William alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung kepada pemain Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Olise mencoba untuk meliuk-liuk dia dari arena pertahanan dari Swedia. Tarik lagi kepada Dayot, umpan ke depan kepada Bape tidak jadi melakukan tendangan, umpan saja kepada Dembele dari sektor kiri pertahanan Swedia. Dembele umpan lagi kepada Bape. Mampu direbut oleh pemain Swedia. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh Swedia. Lalu sektor kiri pertahanan dari Prancis, di sana ada Antonio Alanga mencoba dia meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sektor tengah pertahanan Prancis, namun tidak jadi dan mengumpan pendek saja kepada rekannya ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja 1-2 dia mampu bola tapi dicuri oleh pemain Prancis. Saat ini kita masih melihat bagaimana tadi nomor punggung 11 Mikkel Uyse langsung ke depan. Yang disetujui oleh tadi adalah nomor punggung 12 Benny Bergola dan dicocor saja keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Swedia. Jakob tadi tidak ingin terlalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka peluang mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe, namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Denny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam dan sudah dilakukan nomor punggung 8 Tchouaméni sektor kanan dia kepada pemain di sana ada Koundé alirkan bola kerja 1-2 sama Dembele masih dari sektor kanan serang dari Prancis umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni nomor punggung 8 tampaknya umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurelien Tchouaméni sektor kiri ada Rabiot alirkan ini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia kembali kepada Rabiot terjadi satu hadangan dari pemain Swedia dan lagi-lagi tampaknya Gyökeres gerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis dan dia dilanggar tadi oleh Rabiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
12: Ya, pendengar RRI saat ini tendangan bebas serangan dihadapi oleh Swedia setelah tadi wasit Jakob Mateli meniup peluit kali ini ada kiper Jakob Widusetestom yang bersiap-siap dia sedang mundur di belakang satu dua langkah dan kali ini sudah dilakukan tendangan jauh datangnya bola lewat garis tengah namun terjadi sempat terjadi insiden kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis. Bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Mikkel Uyse dibayang-bayang oleh dua pemain direbut kembali oleh Bergvall namun sayang sekali pendengar wasit asal Belanda dan Desmond Makeli tadi meniup peluit dan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Mikkel Uyse dengan Lukas Bergvall dan juga Yasin Ayari sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis dari garis tengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot nomor punggung 4 berlari dia melewati garis tengah melihat rekannya umpan langsung kepada Mikkel Uyse maksudnya sayang sekali pendengar umpan terobosan yang cukup bagus tadi namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilke memang bola dia saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav diberikan kepada nomor 28 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav umpan lambung ke depan, lewat di garis tengah namun berhasil direbut. Kali ini ada Orlen Chomeny. Chomeny umpannya tidak akurat, berikan kepada alim serangan dari timnas Swedia. Ada Anton Isak, sayang sekali pendengar, berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Kali ini ada Rabiot. Rabiot berlari, dia berlari menuju ke lini tengah permainan, berikan umpan backpass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde saat ini ada Michael Olise. Sayang sekali mendengar umpan matang tadi dari Dembele, hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof saat ini, mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis. Berikan saja kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud mundur lagi kepada Victor Lindelof. Umpan 1-2 dia kepada Lucas Perval. Saat ini masih sang kapten Gustav. Victor Lindelof umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde mundur kembali kepada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke samping, diberikan kepada William Saliba. William Saliba berlari, dia sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne mundur lagi, back pass ke belakang. Masih berhati-hati timnas Prancis dalam membangun serangan, tidak terburu-buru. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni nomor punggung 8. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Rabiot. Umpan saat ini kepada Dayot Upamecano, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba. William Saliba melebar ke sebelah kiri, ada Lucas Digne. Lucas Digne menyisir di sebelah kiri, namun masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari Swedia. Kali ini Swedia berhasil menutup. Ada Victor Gyökeres, serangan balik dari Swedia. Victor Gyökeres menguasai bola, berikan kepada rekannya, ada Elliot Stroud. Elliot Stroud saat ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari umpan saja pendek kepada Lucas Perval. Lucas Perval kembali lagi kepada Elliot Stroud. Saat ini ada Daniel Svensson. Daniel Svensson maksudnya kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga menyisir dari sebelah kanan penyerangan, dan umpan pendek saja ke belakang, berikan kepada nomor punggung 7 Lucas Perval. Tidak terburu-buru Swedia saat ini mulai mengurung pertahanan dari timnas Prancis. Kali ini Yasin Ayari. Yasin Ayari utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2 maksudnya berhasil direbut tadi oleh pemain Prancis. Tidak akurat tadi umpan terobosan yang dilakukan oleh Yasin Ayari bekerja sama dengan Victor Gyökeres. Namun bola sapuan dari timnas Prancis hanya keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Daniel Svensson. Daniel Svensson bersiap-siap sudah melakukan dia. Berikan kepada nomor 17 Gyökeres. Saat ini bola lagi dihadapi oleh terjadi duel dan meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan ke dalam bagi timnas Swedia yang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana biru, dan juga kaos kaki berwarna kuning. Ya, pendengar, Daniel Svensson sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud yang menusuk dari sisi kanan. Elliot Stroud, sayang sekali pendengar, tendangan yang tidak terarah. Shooting langsung tadi ataukah umpan, namun sayang sekali bola berada jauh di atas mister gawang kiper Prancis Mike Maignan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Prancis. Kali ini William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja, berikan kepada rekannya Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot terobosan langsung ke depan. Kali ini ada Olise. Olise berlari dia. Olise 1-2 pemain dia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe saat ini melewati garis tengah permainan, dan kali ini ada di kotak 16. Dan kali ini diberikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele maksudnya masuk utak-atik dia. Sayang sekali pendengar, Ousmane Dembele tidak berhasil mengontrol bola dengan baik dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi, maksud kami tendangan gawang bagi Swedia yang akan kembali dieksekusi kiper mereka, yaitu Jakob Widerstrøm yang kali ini bermain di klub Liga Inggris Leeds United. Derby County maksud kami. Ya, sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah. Hal ini sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah lapangan, maksudnya ke sektor sebelah kiri kepada Victor Gyökeres, namun berhasil direbut tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini tendangan dilakukan oleh kiper timnas Prancis Mike Maino terjadi cop duel tadi. Namun sayang sekali kembali tidak terjadi akurasi umpan yang baik dan kali ini jatuh di kaki Dayot Upamecano. Berikan kepada William Saliba. William Saliba berlari, dia mendribel bola mendekati garis setengah permainan. Mundur terlebih dahulu, berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni melihat rekan-rekannya, kepada siapa bola diberikan, lebar ke sisi sebelah kanan, Jules Kounde. Jules Kounde umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Adrien Rabiot, namun terlalu cepat ke area pertahanan dari timnas Swedia. Kali ini ada Jakob. Jakob umpan lambung ke depan tanpa tujuan yang berarti tadi. Terlalu kencang bola datangnya hingga mendekati kiper dari Prancis, Mike Maignan. Kali ini Prancis mengawali serangan. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot berikan kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola masih kerjasama dia dengan Adrien Rabiot. 1-2 sentuhan, namun sayang sekali terjadi insiden pelanggaran. Lucas Prevol tadi menjatuhkan Adrien Rabiot. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Berikan kepada Michael Olise. Michael Olise berikan kepada Dembele. Dembele dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Dembele masih meliuk-liuk dia. 1-2 pemain dilewati. Dembele saat ini ada berada di garis tengah permainan. Dembele berikan kepada Barcola. Barcola menyisir dari sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia maksudnya. Kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe berbahaya. Kylian Mbappe umpan 1-2 dia. Kylian Mbappe, kali ini ada Lucas Digne. Umpan lagi, umpan tarik kepada Lucas Digne. Mundur lagi ke belakang, ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot berikan lagi kepada Kylian Mbappe. Mbappe, masih Mbappe. Umpan lagi ke sebelah kanan. Kali ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, tidak terarah tadi mengenai bagian tubuh dari salah satu pemain Swedia dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne. Ah, footingnya yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah, menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jakob Widerstedtstom. Dan ini merupakan shot on goal pertama Prancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke. Gustav Lagerbilke nomor punggung 2. Umpan pendek saja berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari melihat rekan-rekannya, dia melewati garis tengah. Berikan kepada nomor punggung 9 Isak. Isak saat ini lebar lagi dia kepada Elliot Schrott. Elliot Schrott tidak terburu-buru, mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres. Namun sayang sekali lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise. Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Kounde. Jules Kounde melebar lagi saat ini kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola. Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe. Langsung saja tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter. Namun masih lemah menyusur tanah. Mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouaméni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurelien Tchouaméni. Berikan kepada Adrien Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne kali ini umpan lagi kepada Olise. Olise umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne. Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan backpass lagi kepada Olise. Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Kounde masuknya. Umpan lagi kepada Dembele, di Brasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gyökeres. Victor Gyökeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran. William Saliba sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Bek Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyökeres yang juga mengenakan kostum nomor 17. Dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit tandanya ada insiden pelanggaran, di mana William Saliba menarik jersey ataupun kostum dari Victor Gyokeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia, Daniel Svensson, nomor punggung 8, akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis, dan siap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah menangkap tangan, dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah tadi masuknya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari, umpat langsung ke depan, maksudnya kepada Isak, namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lukas Digne. Lukas Digne mengontrol bola lambung tadi, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain, umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah, Bartley Barcola langsung dilakukan dengan asyik sekali pendengar. Bartley Barcola tadi melewati satu dua pemain, memasuki kotak 16, melepas tendangan, namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali, masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mistar gawang timnas Swedia, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
13: Ya pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru, di mana jual beli serangan dilakukan. Dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis, umpan saja ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencari lewat kiper, cocok dan gol. Gol tadi. Namun bagaimana gol yang disahkan oleh Kylian Mbappe, juga di saat yang bersamaan asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia, Jakob Widal Jesestrom. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten bersama dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi, sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi, satu penguasaan bola di penjaga gawang, dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel coba untuk siap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana di Kukeras, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana cep duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke, akan melakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis, yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang, karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Kita masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka, ada William umpan lagi melempar ke sektor kiri, kerja satua bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan saja kedua bersama dengan Barco.

0: untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Jokeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan kan, yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan Bali yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
1: Ya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan, atau seperti apa ini dari Swedia sendiri?
0: Ya, kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan, begitu serangan balik. Tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut, yeah, mengenal Elanga. Kita lihat Lucas Digne sangat jarang membantu serangan. Tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya, sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
1: Oke, okay. Ada apa? Bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis, Kylian Mbappe, berada dalam posisi offset. Nah, ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
0: Ya, dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di bagian pertahanan Swedia. Ya. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
1: Ya, kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor 28 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah dan dalam kebual tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis, dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, masuknya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari. Yasin Ayari tadi utak-atik bola, dia diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson, dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak, shooting dari Alexander Isak, menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi, shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrien Rabiot. Adrien Rabiot mendribel bola, dia sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan, dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele, maksudnya umpan tarik tadi berbahaya, namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia, dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele.

0: sudah mundur ke belakang Usman Dembele 1-2 langkah. Kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele, umpan matang tarik, sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola Sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus, mundur back pass belakang berikan kepada Somani. Kali ini ada Jules Kounde berikan kepada Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sebelah kiri, berikan kepada Lucas Digne umpan lagi ke tengah, berikan kepada Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouameni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Patrick Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba, melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jules Kounde maksudnya, berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia, berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi, berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne, berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Masuk tadi umpan lambung sebelah kanan, berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri, langsung sundul saja. Sayang sekali, masih terjadi cup duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Pada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2, Adrien Rabiot. Tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi, berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Sayang sekali, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh Cop Duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe beliuk-beliuk dia berikan kepada Jules Kounde. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Kounde tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru akan dihadapi oleh Usman Dembele. Persiap-siap dia sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Saya terjadi perebutan bola tadi Cop Duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele balik-balik dia berikan kepada Jules Kounde mata kepada Sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Kounde, namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom, dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe 1-2 pemain dilewati Mbappe. Masuknya umpan tadi tempat tarik. Sayang sekali, terjadi cop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Kounde berikan kepada Usman Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot, hanya sekitar setengah meter di atas gawang mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar, namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
1: Ya, pertandingan terus bergulir, di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32, detik ke-48. Saat ini justru dari Swedia membangun serangan tadi, maksudnya kepada Isak, tapi mampu dipasang sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis pada Magnan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot mencoba menguasai sepenuhnya. Umpan lagi kepada Tchouameni. Tchouameni, tarik lagi ke belakang pada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Masibar Olisip, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Joko Bidel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis Olisip, langsung saja melebar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lukas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, arahkan ke sektor tengah, umpan 1-2 dia bersama Tchouameni, umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi ke sektor kiri ada Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola, tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, yang dituju tadi adalah Tchouameni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tampaknya. Ya, ini Gyökeres yang juga berjuang untuk membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia, dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia. Juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Ini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor tahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Kini bola dikuasai sepenuhnya Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Kembali dari Rabiot, umpan tadi maksudnya kepada Barcola. Terjadi salah shooting goal. Membentuk ada Dembele, shooting goal. Dua kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi, dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele, namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh jaga gawang Jakob Bidel ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke rumah, berbahaya ada Isak di sana, namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak, sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari area lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang yang dilakukan oleh Prancis sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia, mampu tadi ditandung oleh ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada penembakan, mampu dilakukan pemain Prancis tadi. Apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara, mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu 1 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar kamu pagi hari ini ya teman Pro 2? Semoga kamu selalu sehat dan penuh semangat. Dan senang banget kami bisa balik lagi ya mengudara di Pro 2 RRI Cirebon untuk nemenin kamu edisi Rabu 1 Juli 2026. Saya di sini ucap bareng rekan-rekan teknisi pagi hari ini ada Laksono dan juga Lela, siap nemenin kamu ya teman Pro 2 dalam program pagi hari ini ya. Pada selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Juga setelah ini teman Pro 2 kita akan ada Mutiara Pagi juga nih. So tetap di sini terus ya teman Pro 2 di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Brendo? Lalu apa sih Brendo? Meski bukan istilah medis yang

kritis. Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brand rock antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibandingkan berinteraksi

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting, opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi, aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 ataupun pendengar setia Mutiara Pagi. Senang sekali ya kami bisa kembali hadir nih teman Pro 2 untuk nemenin kamu edisi Rabu 1 Juni. Mohon maaf udah Juli ya. 1 Juli 2026 ini. Dan pagi ini kita akan membahas topik pembagian waris keluarga semakin harmonis dengan narasumber kita yang udah terhubung di line telepon kita nih ya teman Pro 2, ada Bapak Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Kamtibmas Dai Polres Cirebon Kota. Ucap sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bapak pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
0: Udah lama ya Pak ketemu lagi kita.
1: Iya. Iya, alhamdulillah.
0: Oke, dan teman Pro 2, siaran ini bisa kamu simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live ya di kanal YouTube di RRI Cirebon. Nanti untuk kamu yang mau bergabung bisa lewat WhatsApp di 08 11 20 20 937. Nanti kamu bisa chat di WhatsApp kita tadi ataupun kamu bisa nanya-nanya di YouTube channel RRI Cirebon. So teman Pro 2, untuk pembukaan pagi hari ini kita simak terlebih dahulu ya uraian dari Pak Ustadz. Silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mbak Uca juga kru RRI serta para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat alafiat. Dan alhamdulillah kita pula mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka buktikan rasa syukurnya kepada Allah adalah melalui Thalabul Ilmi, program Mutiara Pagi di RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi dan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RRI Cirebon, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 maka tema tentang pembagian waris keluarga semakin harmonis. Tema ini saya angkat sebagai tindakan preventif kejadian-kejadian setelah orang tua ataupun salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia. karena harta ini akan menjadi gelap mata kalau tidak segera dibagi harta peninggalan kedua orang tua atau salah satu di antara keluarga meninggal dunia. Maka dari itu, persoalan masalah waris itu kadang menjadi polemik, bahkan hampir 70% miris tentang konflik. Maka dari itu, ada atau tidak ada masalah, ketika ada keluarga ada yang meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi harta peninggalan tersebut. Kalau kita melihat buku yang saya susun ini, ada dua visi dalam pembagian waris. Pertama, yang paling utama adalah supaya orang tua ataupun salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia, kalau setelah pembagian waris, orang tersebut atau arwahnya di alam barzah tenang. Dan misi yang kedua adalah pembagian waris ini akan keluarganya semakin harmonis. Coba bandingkan kalau ada salah satu keluarga, taruhlah orang tua meninggal dunia, ayahnya atau suami dari istri yang meninggal dunia punya anak, tidak bagi waris atau belum bagi waris, maka tentunya satu keluarga dengan keluarga yang lain atau ahli waris lain itu mengharapkan dia ingin mendapatkan hak warisnya. Gitu. Satu sisi ada anak yang menempati rumahnya, padahal anak ini kan belum punya rumah, sementara anak yang lain sudah punya rumah. Itulah. Nah, walaupun ini belum punya rumah, kemudian belum bagi waris, maka anak-anak yang punya rumah pun ingin sekali mengharapkan mendapatkan hak. Karena ahli waris, entah kakak, entah adik, semua mendapatkan hak yang sama, mendapatkan hak pembagian ataupun peninggalan dari orang tua yang kita berikan. Maka supaya tidak ada konflik, maka segerakan untuk dibagi hartanya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya sering membantu masyarakat di wilayah sekitar kota Cirebon, bahkan di wilayah Aceh, Ayu, Majakuning, bahkan sampai ke wilayah Subang, saya dapat amanah untuk membagi waris. Sebelum membagi waris, itu sudah keluarga kakak adik terutama itu sudah tidak akur lagi, gitu loh. Artinya sudah eng-engan, bahkan ada peribahasa mengatakan sedulur jadi wong sejen. Nah, ini akar persoalannya itu harta peninggalan orang tuanya belum segera diwaris. Nah, dan sudah bertengkarlah antara kakak dengan adik, bahkan kejadian itu antara anak sambung dengan orang tua sambung. Dan belum lama ini pun saya membagi dua kali dalam minggu kemarin ini. Ternyata konfliknya adalah antara anak sambung dengan orang tua sambung, karena menikah kedua kalinya antara suami istri. Suami punya anak dengan istri yang pertama, kemudian cerai, kemudian menikah lagi suami dengan istri yang kedua, punya anak. Nah, menikah dengan istri yang pertama kan bawa punya anak. Konfliknya adalah antara anak-anak dari istri pertama dengan anak-anak dari istri yang kedua, walaupun ini anaknya dari suami yang sekarang juga, gitu. Jadi ibaratnya itu beda ibu sama ayah. Nah, akibatnya ketika suami meninggal dunia kan konflik antara anak sambung dengan ibu sambung. Nah, di situ akar persoalan itu berlarut-larut. Artinya setelah meninggalnya suami atau ayahnya anak-anak tidak segera bagi waris. Sementara aset ataupun peninggalan birkatul mayitnya itu hanya sebuah rumah saja. Itu dari anak si istri yang pertama kan mengklaim bahwa ini adalah rumah ini adalah bersama dengan ibuku gitu loh. Nah sama juga ibu sambung pun itu kan sudah punya pengklaiman juga bahwa ini adalah bersama dengan saya. Nah persoalan-persoalan ini timbul karena tidak segera diwaris, baru terjadi persoalan baru bagi waris. Ini yang menjadi masalah. Ingat, kalau masalah harta, khawatir menjadi gelap mata. Dan semua orang siapapun, secara normatif, orang ingin mendapatkan harta, kan gitu. Nah, polemik jangan sampai berkepanjangan, maka segerakan untuk dibagi waris. Insya Allah, ketika pembagian waris, keluarganya akan semakin harmonis. Ini nyata ini. Setelah dibagi waris, yang tadinya eng-engan, yang tadinya sudah tukar, sudah mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata kotor, bahkan mengklaim dari ahli waris satu dengan ahli waris yang lain, kemudian kita minta supaya hadir semua, baik dari anak sambung maupun anak kandung, termasuk ibu sambung juga harus hadir dalam pembagian waris. Karena semuanya prinsipal semua. Punya hak yang sama sebagai anak kandung dari ayahnya yang meninggal dunia. Gitu. Dan kalau sudah hadir semua, tolong hadirkan pula saksi. Saksi ini adalah tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Supaya ada pihak lain menyaksikan. Setidaknya ketika ada pihak lain, ketika mau emosi pun agak mendingan, enggak akan direm kan gitu loh. Dan memang harus saksi ini harus dihadirkan supaya tahu kejelasannya, apa tahu persoalan saat waktu pembagian waris. Dan kemudian kita sampaikan karena sudah saling mengklaim satu sama lain kaitan dengan harta peninggalannya itu, maka prinsipnya harus ada, tidak ada dusta di antara kita. Nah ini proses pembagian waris, kalaupun sekiranya mengklaim hanya sekedar untuk mengelabui saja, atau ada kebohongan-kebohongan, silakan. Karena tidak ada dusta di antara kita. Kalaupun dia berdusta, akan menanggung akibatnya. Karena namanya kebohongan ini luar biasa, kata Nabi kan, innal kadhiba yahdi ilal futur. Sesungguhnya kebohongan ini akan menjurus kepada dosa besar. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dosa sesungguhnya, dosa besar ini akan mengarahkan kepada api neraka. Maka disinilah pentingnya kejujuran. Jauhi kebohongan ini. Maka dengan kalimat tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah, kalau semuanya tidak ada kedustaan, semuanya menjurus kepada kebenaran, insya Allah sangat mudah untuk menyelesaikan. Tapi kalau persoalan kedustaan, maka risiko akan ditanggung sendiri. Contoh konkret saja, pada minggu yang lalu, pengklaiman tentang mengenai ibu kandung, ibu sambungnya dengan anak sambung. Saya tidak sebut di mana dan siapa, ini sebagai privasi. Tapi kasusnya yang paling utama ini, saling mengklaim bahwa kata ibu sambungnya, dulu waktu membeli rumah dari istri yang pertama itu, dia urunan, bahasa apa urunan itu, banyak memberi dengan nilai 25 gram emas pada waktu tahun 80-an, 97 kalau tidak nikah keduanya. Nah, tapi berita atau informasi yang didapatkan oleh anak sambungnya itu bukan 25 gram emas, tapi 5 gram emas. Nah, ini kan ada dua pendapat yang berbeda. Yang dia mengeluarkan emas itu sebagai ibu sambung itu 25 gram emas. Sebagai anak sambungnya dia dapat informasi, kata ayahnya, bahkan disaksikan oleh saudara kandung ayahnya, itu hanya 5 gram emas. Kan menjadi polemik. Nah, akibat dari inilah menjadi pemicu adanya

pasti kan bisa sebenarnya bisa salah. Kalau ibu sambung kan adalah pelaku menjual ataupun memberikan emas ini untuk dijual kemudian untuk menambah membeli rumah tersebut. Walaupun rumah ini kan berawal dari istri yang pertama. Nah, polemik inilah kalau tidak segera untuk dibagi terus semakin runci. Maka untuk tingkat tindakan preventifnya supaya tidak meruncing ini, maka salah satunya segerakan untuk membagi waris. Kalau sudah membagi waris, semua keluarga hadir semua dan ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan di situ juga harus ada peranan seorang ulama atau seorang ulama kiai ustadz lah yang mengerti tentang mengenai pembagian atau cara membagi waris ini. Dan awalnya itu sudah eng-engan, sudah saling berdebat, saling adu argumentasi dengan hadir sebagai pembagi ini. Pembagi ini tidak boleh pro sana, tidak pro sini, tapi semuanya harus mengakomodir dari pihak satu dengan pihak lainnya. Harus mengadopsi, apa harus mengadvokasi, harus membela dari pihak pertama maupun pihak. Insya Allah, kalau ada pihak ketiga yang ngerti tentang pembagian waris dan dudukkan persoalan yang sebenarnya seperti apa, dan ahli waris harus ada istilah tidak ada dusta di antara. Insya Allah, kalau tidak ada dusta di antara kita, akibatnya ditanggung sendiri, dan tentunya dari anak sambungnya harus menerima. Karena ini adalah pengakuan, dan beliau adalah sebagai pelaku utama untuk mengeluarkan hartanya dia untuk menambah membeli rumah tersebut. Senilai 25 gram emas, bukan 5 gram emas. Karena kalau ada pengurangan dalam membeli sesuatu apapun, ada lebih besar tentunya kan. Ini sebuah contoh saja. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian persoalan masalah harta peninggalan dari orang tua. Contoh konkret, saya pernah juga membagi waris pengkleman dari pemberian orang tua ke anak. Tentunya anak yang lain pun tidak tahu waktu saat pemberian itu. Atau juga bisa jadi salah satu anaknya menyusuki ataupun membeli milik orang tuanya. Karena orang tuanya pernah terlilit utang. Karena anak sayang sama orang tua dengan caranya menyusuki dan membeli milik orang tua untuk anak. Tapi anak yang lainnya tidak tahu. Nah, setelah meninggalnya ayahnya yang pernah dibantu oleh anaknya dengan cara membeli aset, salah satu asetnya orang tua, akhirnya pengakuan. Nah, namanya pengakuan inilah harus dibuktikan dengan tidak ada dusta di antara kita, kalau sekiranya tidak ada saksi yang lain. Nah, polemik-polemik ini jangan sampai berpanjang, jangan sampai berlarut-larut, segerakan untuk dibagi. Karena tadi saya di depan tadi, di awal tadi, bahwa semua ahli waris, semua anak keturunannya, hak yang sama mendapatkan bagian waris dari kedua orang tuanya, atau salah satu dari orang tua meninggal dunia. Para pendengar RRI di mana berada. Jadi kesimpulannya, ketika pembagian waris, insya Allah akan harmonis. Tapi kalau tidak atau belum membagi waris, keluarga ada sakwa sangka, ada suudzon antara satu dengan yang lain. Menghindari dari suudzon, menghindari dari sakwa sangka, menghindari dari putus silaturahim, maka salah satu caranya segerakan untuk dibagi harta-harta peninggalannya. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, dan juga polemik yang di masyarakat itu kadang-kadang orang tua saking sayangnya kepada anak, belum saatnya membagi, kemudian orang tua membagi melalui hibah. Karena kata orang tuanya ini, kalau pembagian secara Islam ini tidak adil. Anak laki dapat dua, anak perempuan dapat satu. Akibatnya orang tua tidak setuju prinsip ataupun proses pembagian waris. Mumpung kata orang tuanya masih hidup, sekarang saja dibagi. Sampai nol, sampai rumah yang dipakai sekarang pun sudah dihibahkan
kepada

0: yang kurang clear biasa. Juga ini muncul polemik juga ini. Maka persoalan-persoalan peninggalan orang tua ini sangat luar biasa, sangat varian dalam kasusnya satu dengan yang lain. Maka pembagian waris itulah sebagai solusi utama untuk menjadi harmonis dari keluarga satu dengan keluarga yang lain. Jangan sampai kita ini tidak diakui sebagai umatnya Nabi akibat persoalan peninggalan dari orang tua. Di mana Nabi telah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirona wa lam ya'rif kabirona. Kata Nabi, bukanlah umatku, gitu loh. Manakala yang besar atau kakak tidak menyayangi adiknya. Artinya harta-harta milik orang tuanya dikuasai semua oleh kakaknya. Akibatnya adik yang tidak dapat hak waris ini tidak hormat kepada kakak. Maka kalau terjadi persoalan ini, kakak tidak sayang kepada adik, akibatnya adik tidak hormat kepada kakak, nah putuslah keluarga ini. Nah ini jangan sampai terjadi. Akibatnya nanti Nabi tidak akan mengakui kita sebagai umatnya. Laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Apalagi akibat dari rebutan waris bisa menjadi putus silaturahim. Sudah menjadi orang lain, dengan peribahasa mengatakan sedulur dadi wong sejen. Jangan sampai terjadi gitu loh. Karena bagaimanapun juga kakak adik ini adalah saudara. Ayah ibunya sama. Kenapa gara-gara harta menjadi gelap mata? Kenapa gara-gara harta menjadi berantakan kakak dengan adik menjadi demikian? Maka hindari hal demikian. Maka ketika ada salah satu ayah atau ibu meninggal, segerakan untuk dibagi sedekah, karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Karena rukun pembagian waris ada tiga. Ada orang meninggal dunia yang pertama, yang kedua ada harta peninggalannya, dan yang ketiga ada ahli waris. Sudah terpenuhi kedua-duanya, ketiga-tiganya ini, maka segerakan untuk membagi, untuk menghindari polemik-polemik yang ada nantinya. Karena namanya pembagian waris, jangan sampai menjadi bom waktu. Mungkin antara anak satu dan yang lain tidak masalah kalau tidak bagi waris, tapi ingat ada generasi berikutnya, yakni cucu-cucunya. Jangan sampai menjadi polemik cucu ini. Maka ketika ayah atau ibunya meninggal dunia, segerakan untuk dibagi hartanya. Ini adalah salah satu kewajiban bagi kita sebagai keluarganya untuk segerakan untuk dibagi. Dan proses pembagian pun itu harus ada pihak lain. Dan karena warisan bukan pemberian, tapi pembagian. Kalau pembagian harus ada orang yang membagi. Karena pembagian ada hak-hak yang sudah dipastikan oleh Allah. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperempat, itu kan sudah ada bagian-bagian sudah terjelas yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Itu jelas sekali. Sudah ada porsinya. Dan karena waris ini bukan pemberian tapi pembagian, maka harus ada yang membagi. Yang membagi ini adalah pihak. Tidak boleh dibagi sendiri, apalagi orang tua yang membaginya. Atau anak salah satunya ngerti dalam bidangnya, khawatir menjadi suudzon dari ahli waris yang lain. Maka menghindari polemik ini persoalannya adalah segerakan untuk dibagi. Karena pembagian waris, keluarga semakin harmonis. Nyata itu loh. Sebelum membagi waris sudah eng-engan, setelah pembagian waris, alhamdulillah semuanya salam-salaman, saling memaafkan. Dan harta-harta yang tidak jelas, tidak mendapatkan, sekarang sudah jelas hak-haknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Mari kita bersama-sama berdialog kreatif yang dipandu oleh Mbak Uca.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya. Dan sekali lagi buat kamu teman Pro 2 atau pendengar setia Mutiara Pagi, kamu bisa bergabung ya, menanya-nanya nih ke Pak Ustadz lewat live chat YouTube kita di RRI Cirebon ataupun ke WhatsApp kita, WhatsApp chat kita ya, bisa ke 0811 20 20 937. Dan ini udah ada yang bergabung juga nih Pak Ustadz di live chat YouTube, ada Asrori, alhamdulillah dapat menyimak dari Lelea Indramayu. Lalu ada dari Sumadi Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan sakit hadir menyimak tausiah saking kriya Pak Ustadz, kusuhun pencerahane. Dan mungkin Pak Ustadz Uca mau nanya dulu nih ya Pak Ustadz. Tadi kata Pak Ustadz itu bilang kalau menyinggung anak sambung atau juga orang tua sambung. Nah, kalau untuk anak yang dia itu ternyata itu dia tuh non muslim gitu Pak Ustadz, keluarganya ada anggota yang non muslim, apakah mereka itu berhak dapat bagian dari harta waris tersebut menurut syariat Pak Ustadz?
0: Jadi untuk mengenai nonis atau non muslim dengan keluarga yang muslim, secara syar'i tidak dapat hak waris. Bagaimana Nabi bersabda, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi antara orang Islam dengan kafir, sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Mohon maaf, ini dalam bahasa redaksi di hadis adalah kafir ya, tapi kalau kita sebagai di Indonesia adalah non muslim. Nah, maka secara waris tidak saling mewarisi, tapi solusinya adalah ada di fatwa MUI. Fatwa MUI tepatnya itu nomor 5 garis miring Munas garis miring 7 garis miring MUI garis 9 garis miring 2005 itu tentang kewarisan beda agama. Nah, dalam hal butir poinnya itu ayat 1, hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang beda agama, antara muslim dengan muslim. Kemudian yang keduanya, pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat atau hibah. Jadi kalau beda agama tidak saling mewarisi secara syar'i, tapi melalui keputusan MUI ini, melalui fatwanya itu hanya bisa melalui wasiat atau hibah atau hadiah. Dari tiga kategori hibah, wasiat atau hadiah ini tidak boleh melebihi sepertiga. Karena bagaimanapun juga keturunan satu dan keturunan yang lain adalah darahnya sama. Nah, karena darahnya sama, secara syar'i tidak dapat warisan, tapi hanya melalui hibah ini sebagai solusi. Dan kita pun harus mengikuti apa kata Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda tadi, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Nah, pedoman inilah harus kita akui, harus kita taati. Karena ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis sebagai pegangan pedoman umat Islam. Di situ ya. Jadi tidak melalui warisan tapi melalui hibah atau hadiah ataupun wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga. Demikian Pak Uca.
1: Oke, oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini udah ada yang bertanya juga nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Dan Bajauza katanya mau nanya nih, dari Aziz di Waru mau nanya, topiknya luar biasa banget pagi hari ini katanya. Ustadz, di masyarakat kita kan masalah warisan ini sering dianggap tabu untuk dibicarakan saat orang tua masih sehat. karena khawatir dikira anak-anaknya tuh mengharapkan orang tuanya tuh cepat tiada atau terkesan serakah. Nah, gimana caranya, katanya cara terbaik untuk agar tidak terjadi konflik gitu Pak Ustadz, atau momentum yang pas untuk memulai obrolan seputar waris ini agar suasana keluarga tetap harmonis dan gak salah paham, katanya mohon tipsnya Pak Ustadz, silahkan Bapak.
0: Oke, siap. Jadi namanya anak walaupun sama ayah ibunya, tapi kan tipenya ataupun karakternya berbeda. Ada yang serakah, ada yang nyantai, dan ada yang berbagai macam lah varian untuk karakter anak berkelakunya. Nah, maka dari sinilah peran orang tua pun harus kuat. Dalam artian bukan memberi hibah, itu loh. Dan banyak orang tua tuh ada kekhawatiran juga kadang-kadang. Waduh, ini kalau 2-1 ini emang khawatir konflik, kadang-kadang gitu. Tidak percaya 100% pada Allah gitu. Karena 2-1 ini adalah amanah dari Allah. Pembagian ini pun ada pada Al-Quran. Tapi orang tua ataupun siapapun keluarga itu, ini menganggap sepele tentang ayat Al-Quran tentang pembagian waris ini. Akibatnya orang tua memberi hibah seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, ini mengandung polemik juga. Khawatir jadi persoalan juga ketika nanti orang tuanya meninggal dunia. Maka kita santai saja sebagai kita orang tua, kita lakukan anak-anak dengan yang sama, belum pembagian waris ketika orang tua masih itu. Dan basic yang paling utama orang tua itu memberikan apa muatan-muatan agama, paling tidak anak-anak disuruh untuk pondok pesantren, untuk sekolah kan gitu loh, untuk melatih kedewasaan anak-anaknya gitu loh. Karena kalau seandainya orang anak tidak sekolah atau tidak pondok pesantren, setidaknya kan tidak tahu apa sih yang kita lakukan sebagai umat Islam. Karena ketidaktahuan di situ ada harta. Kalau ada harta, siapapun orangnya kan menjadi rebutan. Ibarat gula lah ibaratnya. Kalau gula kan ibaratnya ada semut, ada gula pasti ada semut kan gitu. Kalau harta, ada harta pasti menjadi rebutan kan gitu lah. Maka tanamkan basic-basic agama kepada anak-anaknya melalui pondok pesantren, melalui pendidikan-pendidikan yang ada. Supaya tindakan preventif tidak terjadi, itulah melalui keilmuan. Nah, insya Allah kalau anak tahu tentang jati dirinya seperti apa, anak yang soleh kan gitu loh, maka insya Allah tidak akan menjadi buta. Ketika ada problem persoalan pun, kalau ngerti tentang agama, minimal kita mengerti. Nah, maka disitulah orang tua yang gegabah untuk kepada anaknya. Jangan sekali-kali memberi hibah ataupun apapun tanpa ada pihak ataupun anak yang lain. Karena kalau kita melihat dari keseluruhan problem di masyarakat itu, kadang-kadang orang tua awalnya. Bahkan kalau saya menilai itu hampir 70% akibat dari orang tua saking sayang pada anak. Maka peribahasa mengatakan kasih sayang orang tua karena sepanjang masa itu belum titik, masih kota. Ingat kelanjutannya, kasih sayang anak ke orang tua hanya sepanjang dalam. Orang tua memberi tidak perhitungan, tapi ingat, anak memberi orang tua sangat perhitungan. Nah, itulah persoalan-persoalan ini. Maka ketika persoalan ini harus kita, orang tua harus benar-benar harus sayang semua kepada anak, tapi tidak berlebihan untuk memberikan ketahuan. Jadi kesimpulannya, anak yang serakah dan seterusnya itu semuanya adalah harus punya basic keilmuan agama yang insya Allah akan menyadari.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Berarti emang harus belajar semua ya Pak Ustadz, semua anak-anaknya juga harus memahami tentang warisan ini ya Pak.
0: Iya, paling tidak secara agama umum. Untuk menyadari tentang hak-haknya sebagai anak, seperti apa menghormati kepada kakak adiknya. Basic ilmu agama itu banyak sekali. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, terutama ilmu akhlak.
1: Oke, baik. Dan itu. Semoga tadi Mas Ajis terjawab ya. Dan ini juga Uca mau nanya, apa dampaknya nih Pak Ustadz kalau sebuah keluarga itu nekat bagi harta waris secara gak adil, dan jadinya salah satu pihak itu mengiyakan, tapi itu dia terpaksa gitu, terpaksa mengiyakan. Itu dampaknya apa sih Pak Ustadz?
0: Ulang gimana? Dampak apa? Ulang dari apa?
1: Dampak kalau sebuah keluarga itu nekat bagi harta waris secara gak adil, dan satu pihaknya itu jadi merasa terpaksa mengiyakan, Pak Ustadz.
0: Oh, jadi membagi harta waris tidak adil gitu.
1: Iya. Jadi kayak, atau disamaratakan padahal kan harusnya 2-1 gitu.
0: Oh,
1: nah terus
0: gitu.
1: Kayak yaudah, kayak kita tuh kayak gak bisa mengelak lagi, kayak ya udahlah iya aja gitu. Itu dampaknya gimana? Ya, ya.
0: Jadi ketika memberi hibah orang tua ke anak ataupun membagi waris setelah orang tua meninggal dunia dibagi rata, itu polemiknya banyak itu.
1: Iya.
0: Contoh konkret aja, anaknya 2, anaknya 3, lakinya 2, perempuannya 1. Inisiasi baik anak laki-laki yang pertama ini. Udahlah dibagi rata sajalah, kasihan andi perempuan ini, kan gitulah. Anak yang satu laki-laki atau apakah menerima? Paling menerima dalam hanya mulut saja. Saya dulu waktu belajar nggak begitu kok, kan gitulah. Nah, justru dengan pembagian waris inilah akan memberi pemahaman yang sebenarnya. Toh namanya peninggalan orang tua, katakan namanya barang nemu, betul nggak, Mbak Uca? Barang nemu warisan itu. Nah, kita memberikan kesadaran-kesadaran. Harta waris ini adalah milik orang tua. Yang capek juga adalah orang tua. Kita sebagai anak hanya menerima, gitu loh. Yang pertama, untuk menjadi kesadaran, gitu loh. Setelah pembagian waris 2-1 itu, kemudian diberikan motivasi kepada kakak-kakak yang perempuan, yang laki-laki itu, memberi hibah kepada adiknya yang perempuan tadi. Ini adalah lebih aman secara syar'i, lebih aman secara regulasi. Insya Allah NKRI harga mati. Dan artinya gini, ketika setelah bagi waris, kemudian beri memberikan motivasi kepada kakak atau adiknya yang laki-laki, insya Allah akan memberi sebagian kecil ataupun sebagian besar pada adiknya yang perempuan. Hanya 2 anak laki-laki yang berbeda karakternya bisa menjadi beda pula cara memberinya pada yang perempuan tadi. Contoh, Mas, misalan ada 500 juta, anaknya 3, lakinya 2, perempuan 1. Maka kalau 2-1, anak laki kan dapat 200 juta kan? Anak perempuan dapat 100 juta. Kalau sudah selesai pembagian waris 200 juta, anak laki yang pertama dimotivasi memberi hibah kepada adiknya yang perempuan, yang dari luar sudahlah saya ngasih 50 juta. Itu kan atas kehendaknya dan dermawan dia juga kan contohnya. Tapi adiknya yang laki-laki yang kedua mungkin lebih medit daripada yang udahlah saya ngasih 10 juta saja. Mungkin kan. Nah, kalau sekalinya sekiranya itu yang laki-laki pertama memberi 50 juta, kehendaknya tidak ada paksaan dibagi rata, kemudian adiknya atau kakaknya yang laki-laki kedua itu memberi 10 juta, itu luar biasa itu. Nah, kesimpulannya yang perempuan yang tadinya mendapat 100 juta, ada tambahan dari laki pertama 50, sama tambahan dari laki yang kedua 10, berarti menjadi berapa? 160. Kemudian yang tadinya laki-laki dapat 200 dikurang 50 menjadi 150. Sedangkan adiknya yang laki-laki yang kedua yang tadinya 200 kurangi 10 menjadi 190. Itu masalah. Gitu loh. Nah, nanti setelah diberi, otomatis yang diberi akan mengucapkan terima kasih D, terima kasih A. Jadi ada efek positifnya setelah proses pembagian waris tidak melanggar syar'i dan juga memberi hibah sebagai idkholus surur, memberi berbunga kepada adiknya yang perempuan dapat sedikit. Itu sangat elegan. Ini sebagai solusi yang tepat tidak boleh dibagi rata. Karena kalau tidak, kalau dibagi rata, anak dua laki tentunya tidak sama karakternya. Dan yang perlu kita ingat, bahwa dalamnya lautan bisa diselami, tetapi dalamnya hati orang bisakah diketahui? Nah itu. Maka kita harus hati-hati dalam hal membagi ini. Tidak boleh dibagi rata. Kalau tidak kalau dibagi rata, Allah akan bendu, Allah akan marah, karena ini ada aturan Allah. Bendu marahnya Allah bisa saja hartanya tidak berkah. Gitu. Berapapun yang didapat, kalau tidak seterasan, cepat habis. Hilang keberkahan itu. Tapi kalau melalui warisan secara syar'i, kemudian menghibah sebagian milik anak yang laki-laki, itu sangat luar biasa. Itu solusi yang tepat itu melalui hibah sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Tidak boleh dibagi rata, karena bagi rata tidak semua sama pendapatnya. Itu ya. Itu. Demikian.
1: Oke, Pak Ustadz. Dan kalau misalkan tetap di akhirnya ujungnya tuh disamaratain, Pak Ustadz. Akhirnya pihak satunya juga ikhlas aja gitu. Itu gimana, Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri?
0: Kadang-kadang bicara ikhlas itu hanya dalam mulut saja. Betul enggak?
1: Benar.
0: Hatinya mungkin pasti masih nolak gitu loh. Ya makanya dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya hati seorang bisa nggak diketahui. Ikhlas hanya dibuat di bibir saja, di mulut saja. Karena semua tahu, namanya warisan kan ibarat peribahasa Jawa kan segedong sepikul. Waktu kita belajar dulu di sekolah atau di perkosa sudah tahu semua sebetulnya. 2:1 itu. Jadi dengan bahasa ikhlas itu hanya di mulut, tapi hatinya yang laki yang kedua itu gak mungkin menerima gitu lah. Cuma gak enak saja. Lah ikhlas saja lah silakan. Kan gitu bahasanya kan. Nah, untuk menghindari itu, apalagi ini syar'i, tidak boleh, bahkan Allah mengancamnya itu. Yudkhiluhu naron dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 14. Wa may ya'shillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naron khalidan fiha. Artinya punishment-nya, ancamannya tentang pembagian harta milik orang tua dengan dibagi rata itu melanggar aturan itu. Itu mendurhakai ayat-ayat Allah dan melampaui batas kalimatnya. Kata kalimat Al-Quran itu sebenarnya perempuan dapat 1, laki dapat 2. Dari 500 itu sebetulnya 200-100 dibagi rata menjadi 150-an lebih sedikit. Kan gitu. Berarti kan melampaui batas. Yang perempuan dapat 100, nah, sekarang mendapat 150. Yang laki-laki sebetulnya mendapat 200, mendapat 150. Kan gitu. Polemik ini. Udahlah, terserahlah. Nah, lebih adil tapi 200, karena sayang sama adik perempuan, dikasih 50. Sisa 150 kan tadi kan. Yang laki-laki yang pertama, yang kedua, memberi 10 juta. Kan yang tadinya 200 menjadi 190. Yang perempuannya malah besar menjadi 160. Kan gitu.
1: Mohon maaf Pak Ustadz, agak ucap potong dulu. Soalnya ini kayaknya ada yang bertanya, sama pertanyaannya ya, tuh nyambung ke yang Bapak Ustadz tanya, yang Bapak Ustadz jelaskan ini. Ada dari Pak Agus. Assalamualaikum. Saya dari lembaga pendidikan waris mau bertanya, kalau penerima waris pengganti atau cucu semisal jumlah 3 orang, 2 laki dan 1 perempuan, sistem pembagiannya gimana Pak Ustadz katanya?
0: Salah satunya ada yang meninggal dunia berarti ya?
1: Sepertinya seperti itu ya. Ini enggak dijelasin. Oke,
0: karena tadi ada pengganti katanya.
1: Mungkin bisa.
0: Jadi ketika ada salah satu anak yang meninggal dunia, Kemudian anak itu punya anak lagi sebagai cucunya dari kakeknya berarti. Maka namanya anak dengan orang tua, yang ini prinsip ini, tidak ada istilah mantan, betul nggak?
1: Betul.
0: Yang mantan hanya mantan suami, mantan istri, atau mantan pacar gitu loh. Tapi kalau anak tidak ada masalah, karena banyak di masyarakat ketika salah satu anak yang lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, kan tidak dapat hak waris. Padahal situ punya anak kan gitu loh, atau cucu. Contoh konkret lah, anaknya tiga, laki pertama, kedua perempuan, ketiga laki lah katakanlah. Lakinya dua, perempuannya satu. Taruhlah salah satu anaknya meninggal dunia tahun 2025, 2015 lah anak lakinya. Kemudian ayahnya meninggal tahun 2024, seumpama. Nah, ketika anak meninggal tahun 2015, ayahnya meninggal tahun 2024, tetap tiga anak dapat hak waris. Dan posisi tadi, 2, 2, 1. Kalau sekiranya 500, maka 200, 200. Nah, anak laki meninggal dunia tahun 2015, tetap dapat haknya untuk anaknya lagi. Anak dari anak tadi itu sebagai ahli waris pengganti. Ini ada regulasinya, tepatnya instruksi Presiden nomor 1 tentang kompilasi hukum Islam, tepatnya pada pasal 185 yang berbunyi bahwa ketika ada orang meninggal dunia tadi, ya saya sebutkan pasalnya ini. Ya. Ayat pertama, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Nah, kedudukannya digantikan oleh anaknya tadi, cucu tadi itu, sebagai ahli waris pengganti. Nah, ayat 2-nya, bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Tadi kan anak laki yang meninggal dunia nih, kan dapat 200. Anak perempuan dapat 100. Tidak boleh melebihi dari ahli pengganti itu, maka dari 200 itu ada memberi hibah wajib. Diambil maksimal sepertiga dari 200. 200 di sepertiganya kan berarti berapa? Kurang lebih 60 juta lah. 60 juta ini diberikan kepada adiknya yang perempuan tadi. Yang dapat 100 juta tadi. Gitu loh. Berarti kesimpulannya, yang perempuan tadi dapat 100 plus dapat 60. Berarti 160 juta. Yang laki-laki yang tanya dapat 2/15 tadi mendapat 200 juta, dikurangi 60 berarti sisa 140 juta. Nah, itu ada regulasinya. Jangan sampai anak yang meninggal dunia tidak dapat hak. Gitu. Di situ ada ponakan gitu loh.
1: Betul.
0: Oke.
1: Oke. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga Pak Agus terjawab ya. Tadi juga ada Ibu Indra Budiwati yang bergabung katanya alhamdulillah menyimak. Dan Pak Ustadz, mungkin ini kita waktunya sudah mau habis ya Pak Ustadz. Mungkin sebagai penutup singkat ya, boleh Pak Ustadz?
0: Oke, siap. Terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk segera untuk dibagi waris. Jangan di polemik, segerakan untuk membagi. Karena pembagian waris keluarga semakin harmonis, insya Allah akan harmonis. Maka silakan barangkali mau japri untuk konsultasi melalui HP saya 085 314 450 193. Maka silakan barangkali lebih lanjut untuk konsultasinya melalui japri saja. Terima kasih kurang lebihnya. Dan terima kasih pula atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dan demikian teman Pro 2 Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2 atau pendengar setia Mutiara Pagi yang udah bergabung lewat WhatsApp chat ataupun live chat YouTube kami. Ucap pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1

Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spade nih ya. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Uca di bulan yang baru ini ya. Kita memulai hari dengan selamat pagi teman Pro 2. Selamat ya, barengan sama Uca yang bakal nemenin kamu nanti ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Uca pasti bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya teman Pro 2. Maka dari itu kamu tetap di sini, terus di sini dulu ya, karena nanti juga akan ada dialog Cirebon menyapa pagi ya. Maka dari itu nih kamu harus stay terus di sini. Nanti itu ada di jam 8 nanti nih, dialog Cirebon menyapa dengan topiknya tuh menolak diam, mengapa kekerasan di ruang privat sulit terdeteksi ya teman Pro 2. So Ucanya masih terus sama kamu, nemenin kamu, aktivitas kamu pagi hari ini. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yourself? How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Sedaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

produce, siapa bilang dunia fashion itu cuma soal gaya. Ternyata tuh fashion juga bisa jadi cara keren buat ngenalin budaya Indonesia ke dunia loh. Jadi Kementerian Pariwisata tuh nyebut Indonesia Fashion Week atau IFW itu jadi salah satu ajang yang bukan cuma nampilin karya para desainer, tapi ini tuh juga ngangkat kekayaan wastra Nusantara sekaligus mempromosikan destinasi wisata Indonesia. Dan setiap tahunnya itu IFW itu selalu hadir dengan tema yang beda ya, yang mengangkat kain tradisional dari berbagai daerah. Dan tahun ini itu katanya giliran ulos yang jadi inspirasi utamanya. Kain warisan budaya ini tuh diolah jadi busana yang modern, stylish, tapi juga tetap punya nilai budaya yang kuat. Nah, lewat ajang ini juga pemerintah tuh berharap makin banyak wisatawan yang tertarik datang ke Indonesia. Jadi gak cuma itu juga ya, IFW ini juga buka peluang besar pastinya ya buat para desainer muda, UMKM, dan pelaku industri kreatif buat terus berkarya dan dikenal lebih luas lagi. Jadi pokoknya emang kamu tuh harus bangga loh teman produk ya, pakai produk lokal. Karena ini juga bukan sekedar ikut tren aja ya, karena ini tuh kita juga jadinya tuh ngelestariin budaya Indonesia gitu ke mata dunia juga ya. Kalau kamu makainya itu sambil memposting-posting atau kamu jalan-jalan ke luar negeri pakai baju-baju kain-kain tradisional, itu tuh kamu membantu melestarikan budaya Indonesia teman produa. Ya keren banget sih pokoknya ya. Dan tetap di 97,5 Pro 2 FM ya, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

2, Kementerian Pekerjaan Umum itu ngehadirin sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon ya. Konsepnya tuh gak cuma modern, tapi ini tuh juga mengangkat budaya lokal. Gerbang utamanya juga mengusung desain gapura Candi Bentar dan ikon khas Kesultanan Cirebon yang selama ini tuh jadi salah satu identitas arsitektur daerah. Menariknya lagi nih, sekolah rakyat ini tuh dibangun sama standar internasional ya, dengan standar internasional gitu. Jadi nantinya tuh para siswa juga dari keluarga prasejahtera gak cuma mendapatkan pendidikan, tapi ini tuh juga dapat fasilitas asrama, makan, seragam, sepatu, sampai laptop untuk nunjang proses belajarnya. Nah, ini lokasinya ada di Desa Kaliwades, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan fasilitasnya tuh lengkap ya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, laboratorium, masjid, kantin, hingga lapangan olahraga. Keren ya tahun 2. Jadi emang sekolah ini tuh bukan cuma jadi tempat belajar yang nyaman juga ya. Ini tuh tapi juga tetap bawa identitas budaya Cirebon sebagai kebanggaan daerahnya.